0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Gak kalah bagus kok.
1: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

0: 22 lo harusnya udah di jalan.
1: Harusnya sudah di jalan.
0: Lo at least masuknya jam 8 atau setengah 8 sih mepet.
1: Mepet sih lo, jadi orang yang paling mepet di dunia lo kalau misalnya lo baru berangkat sekarang nih untuk yang setengah 8 nih.
0: Benar. Tapi walaupun mepet tetap jaga ini ya, keselamatan di jalan.
1: Keselamatan nomor 2 ya, tetap menggunakan sabuk pengamannya nih. Awas, hati-hati.
0: Yes,
1: jangan terlalu ngebut-ngebut karena di pagi hari ini seperti yang kita lihat teman pro 2 ya, pasti banyak banget nih orang-orang yang sedang berolahraga juga gitu.
0: Benar.
1: Walaupun kalau buru-buru tetap berhati-hati ya teman pro 2 semuanya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ngomong-ngomong tentang olahraga ya teman pro 2. Memang kadang tuh olahraga tuh dijadiin, ada yang memang udah rutin. Tapi ada juga yang dijadiin kayak wah achievement karena dia enggak pernah.
1: Benar. Itu termasuk ke gua sih.
0: Ya, lo juga ya?
1: Gua jarang gua olahraga kalau misalnya pagi-pagi kayak gua ngeliat orang-orang kayak CFD mungkin.

0: jadi achievement buat lo.
1: Benar, gitu. Jadi penghargaan nih kayak untuk gue nih.
0: Yes,
1: gitu.
0: Paham banget. Nah, ngomong-ngomong tentang penghargaan ya, teman berdua dan juga Dirga. Nah, kali ini gak cuma lo Dirga yang pernah dapat penghargaan. Yes, karena udah bisa ikut olahraga gitu kan ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Lampung juga nih abis dapat penghargaan tingkat 1 di TPID terbaik wilayah Sumatera, teman berdua.
1: Wah, keren banget nih provinsi kita nih ya, teman berdua yang selalu menentorehkan banyak banget penghargaan nih seperti di hari ini nih, teman berdua.
0: Iya, benar.
1: Telah memenangkan penghargaan untuk pengendalian inflasi daerah TPID di provinsi gitu.
0: Iya.
1: Keren banget nih. Dan juga nih, teman berdua, penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Gubernur Lampung, Ibu Jihan Nurlela di Jakarta International Convention Center.
0: Convention Center
1: gitu, keren banget nih. Pada Kamis 24 September kemarin.
0: Yes,
1: gitu.
0: Teman berdua, benar banget.
1: Dan juga penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri ini diserahkan dalam rangkaian pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia nih. Keren banget.
0: Iya, benar. Dan juga ya, teman berdua, Campalayan Lampung ini turut dilengkapi dengan penghargaan TPID terbaik kategori kota yang didai pemerintah Kota Metro. Ih, seru banget ya.
1: Keren banget nih Lampung ini gak selesai-selesai nih kalau permasalahan nama kayak apa ya, gimana ya, permasalahan
0: achievement-nya
1: ini kayak gak selesai nih Lampung.
0: Alhamdulillah
1: nih,
0: ya,
1: selalu mendapatkan terus gitu.
0: Dan kemarin juga kan dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, Ibu Jihan Nurlela, yang sempat mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh pihak yang tergabung dalam TPID.
1: Wow, keren. Ini kalau Ibu Jihan nih, kita lihat udah mah dia cantik, pinter ya. Selalu
0: dia,
1: keren banget nih
0: dia.
1: Emang cewek gak pernah salah sih, itu bener banget sih. Itu cewek, ya kan. Cewek gak pernah salah, tapi cewek selalu menang.
0: Itu
1: gitu.
0: Dia, gak apa-apa walaupun Dirga curhat tipis ya.
1: Gak apa-apa ya. Kali ini Ibu Jihan dulu nih, kita puji-puji dulu nih ya.
0: Boleh.
1: Dan juga nih, Jihan berharap nih, nomor 2, capaian tersebut tidak berhenti sebagai penghargaan, tapi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan. Wah, memang sangat-sangat, ketika memang kita lihat nih pencapaian-pencapaian yang seperti ini, seharusnya memang selalu kita dapatkan nih, teman berdua ya.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Dan juga penghargaan tersebut ya, teman berdua, diraih Lampung melalui berbagai langkah pengendalian komoditas pangan yang berpotensi memicu gejolak inflasi. Dan Pemprov Lampung melakukan koordinasi lintas sektor bersama 15 kabupaten kota, Bank Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan nih, teman-teman.
1: Oh, keren. Dan salah satu program ini, teman-teman, yang dijalankan adalah penetrasi dan operasi pasar murah secara berkala oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung bersama Perum Bulog Drive Lampung nih, teman-teman. Program tersebut juga diarahkan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus membantu pengendalian harga di tingkat masyarakat.
0: Yes, benar banget. Dan terakhir, berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemprov Lampung, inflasi tahunan atau year on year Lampung pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,46% dengan indeks harga konsumen 112,45, sementara pada Agustus 2026 inflasi bulanan atau mantuman tercatat sebesar 0,23%.
1: Wah, keren banget nih ya.
0: Yes, semoga memang juga menjadi terus kita ditingkatkan ya. Ada prestasi-prestasi lainnya. Dan Lampung semakin maju.
1: Amin. Gitu. Kalau misal berandai-andai ini, Nabila, kalau misal lu jadi kayak Ibu Jihan nih, lu sekarang udah ngapain?
0: Jujur, gue gak kebayang.
1: Gak kebayang.
0: Kalau gue dikasih kesempatan, mungkin bahkan gue sampai gak kebayang. Menurut gue mending ya udah Ibu Jihan aja.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Terbaik kamu.
1: Masih di Spada bareng Nabila dan juga
0: Dirga Bimantara.
1: Masih semangat dan harusnya makin semangat.
0: Harusnya makin semangat nih teman Produa semuanya. Karena memang sekarang sudah waktunya jam kerja teman.
1: Yes.
0: Kerja.
1: Ataupun lo yang kuliah udah buruan, nanti lo telat.
0: Benar.
1: Jangan tipsen
0: tuh ya. Mungkin sekarang lagi ada dosen nih yang dengerin di jalan ya mungkin ya. Bapak harap hati-hati di hari ini Pak. Karena hari ini memang enak banget nih jam-jamnya untuk tipsen nih.
1: Iya,

0: dan bapak-bapak juga nih harus berhati-hati nih dengan para mahasiswa yang seperti itu.
1: Nah, benar banget, kita harus taat aturan. Oke, ngomongin tentang taat aturan ya, Dirga. Kemarin tuh ada influencer loh yang ke Lampung, kamu tahu nggak?
0: Oh, si ini Raffi Ahmad.
1: Yes, yeah. Benar banget. Kemarin tuh ya Raffi Ahmad tuh ke Lampung dalam rangka ini ya kegiatan pengukuhan DPC Aslinmas Kota Bandar Lampung. Jadi dia ke Lampung ya, Dirga.
0: Yeah.
1: Dia ngajak nih untuk seluruh influencer edukasi kesadaran hukum masyarakat.
0: Wah, ya sih salah satu idola gua sih Kak Raffi Ahmad ini, ya kan? Karena yang bikin idola itu karena dia banyak duitnya.
1: Itu ya dia. Kan? Semoga kesipratan ya gitu
0: kesipratan,
1: ya.
0: Kesipratan semoga nih
1: tajirnya.
0: Kayak tajirnya nih sama kayak Kak Raffi Ahmad ini. Kakak, ya ampun deket nih gua. Deket dan juga nih utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni si Raffi Ahmad mengajak pekerja seni dan influencer dari berbagai daerah untuk ikut menyampaikan edukasi kesadaran hukum kepada masyarakat gitu.
1: Iya.
0: Dan kemarin dan, dia berkesempatan langsung memberikan edukasinya di Lampung gitu.
1: Langsung ya.
0: Langsung.
1: Dan dia juga sampai pakai baju seragam Linmas. Unik ya.
0: Unik sumpah. Dia juga pakai bajunya tau nggak sih lu di mana?
1: Di mana?
0: Jadi panggung itu dia pakai bajunya.
1: Oh, jadi di panggung baru dipakai?
0: Di panggung baru dipakai sama dia. Dari set tuh dari baju sampai celananya baru dipakai di atas panggung.
1: Oh, gue kira dari Jakarta.
0: Gila, panas. Panas, ya ampun.
1: Oh,
0: dan juga nih menurutnya itu pesan tentang kesadaran hukum dan kesiapgaan untuk bencana dapat dikemas melalui berbagai bentuk konten kreatif sehingga informasi tersebut dapat cepat sampainya ke masyarakat.
1: Iya,
0: gitu.
1: Benar banget teman Produa. Dan Raffi juga nih minta nih buat kita ya agar kisah pengabdian dan prestasi anggota Linmas maupun masyarakat yang berkontribusi di tingkat desa ikut diangkat melalui media sosial. Jadi intinya diviralkan ya.
0: Diviralkan intinya ya. Karena memang kita harus menunjukkan nih kepada seluruh masyarakat atau seluruh orang di media sosial nih kalau misalnya memang ada nih yang namanya itu Linmas gitu.
1: Yes, karena juga menurutnya Raffi menekankan bahwa pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat. Dan ditambahkan juga ia sempat bilang nih kalau unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Satpam, Hansip hingga masyarakat sipil perlu bekerja sama.
0: Benar.
1: Jadi emang gak bisa, lo tuh ngerasa kalau hidup sendiri gak bisa.
0: Gak bisa, karena memang hidup itu harus keterkaitan nih teman Produa.
1: Walaupun
0: gitu.
1: Kisah cinta lo cuma sendiri,
0: ya ampun.
1: Gak apa-apa tapi masalah hidup.
0: Masalah hidup, jangan. Masalah hidup mah jangan, karena kita hidup bertetangga sama Produa.
1: Benar.
0: Gitu. Kalau misalnya masalah percintaan mah udah, mantan, selesai gitu, sorry.
1: Urusan lo sih.
0: Oke teman Produa. Kita masih bakal nemenin kamu nih teman Produa dan bakal muter lagu-lagu enak banget nih buat kamu. Jadi kamu jadi kemana-mana. Tetap di Produa dari Bandar Lampung, teman terbaik.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih matinya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: udah belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
4: Oh.

0: pasti sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu gak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengan sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.

0: sekian lamanya kita muterin lagu untuk kamu nih, ya kan? Lagu-lagu yang enak banget untuk menemani hari-hari kamu, apalagi di pagi hari ya, Nabila ya.
1: Benar banget. Sebelumnya gue pengen tahu sih Dirga, teman Prodo ini pada sarapan apa sih harinya gitu kan? Kalau sendiri?
0: Kalau gue tadi gue pengen sebenarnya pengen sarapan nasi uduk, tapi rame banget nih yang ngantri nih, orang-orang pada sarapan juga.
1: Jadi lu skip ya?
0: Alhasil gue skip, jadi gue beli jajanan dikit aja gitu.
1: Tapi lu pernah nggak kayak lu tuh milih sarapan untuk yang sehat-sehat gitu, kayak jus atau buah atau mungkin salad
0: gitu. Oh, gue pernah.
1: Pernah.
0: Gue waktu itu pas kapan ya? Pas siaran pagi juga.
1: Oke.
0: Gue sarapan itu nyoba makai sarapan salad.
1: Oke.
0: Alhasil 30 menit kemudian gue beli sarapan nasi uduk juga.
1: Itu dia. Gak duduk ya tuh si salad di lambung lo.
0: Gak nyenggol-nyenggol dia. Gila, dia gak ada. Eh, ganjel nih, gak ada, dia lewat doang dia gitu.
1: Jadi lo sebenarnya udah pernah nih untuk berusaha hidup sehat ya sebenarnya.
0: Gue udah hampir pengen hidup sehat, tapi ya itulah emang dari perut gue sendiri yang gak bisa menerapkan makan salad itu.
1: Benar, karena lo udah terbiasa pondasinya uduk, gue lihat-lihat.
0: Biasanya makannya uduk gue pagi-pagi, kalau enggak apa sayur lontong nah. Sayur gitu.
1: Tapi yes teman bro dua, kalau Dirga kan udah sempet untuk coba untukkan hidup sehat gitu kan ya teman bro dua. Cuman memang secara keberlangsungannya nih masih perlu dievaluasi ya kayak Dirga ya.
0: Harus dievaluasi karena tiba-tiba dari makanan yang baik jadi makanan santan gitu.
1: Benar.
0: Tiba-tiba kalau masuk rumah sakit kan BPJS gue mati.
1: Aduh itu dia. Kayaknya harus urus deh.
0: Harus urus ya gue ya. Nah, ngomongin soal BPJS nih, Nabila.
1: Yes.
0: BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan penyakit jantung dalam program jaminan kesehatan nasional. Melalui pendekatan value-based healthcare, pendekatan ini menempatkan hasil kesehatan dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam meningkatkan layanan bagi peserta.
1: Wow, yes. Ini kabar baik ya buat kita ya teman
0: Pro 2 ya. Itu.
1: Dan dilansir dari rri.co.id juga nih ya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan transformasi layanan diperlukan untuk menghadapi peningkatan biaya pelayanan kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan program JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
0: Yes, gitu. Dan juga keberlanjutan program JKN ini gak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan, kata ia. Dan juga dia oleh kemampuan untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan bagi yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Kata dia seperti itu.
1: Iya, dan teman Pro 2 ya ditambahkan juga ya dari artikel ini ya, berdasarkan data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan

0: dilakukan pada 2026 ini. Dan juga penyakit jantung itu jaminan dari program JKN tercatat lebih dari 29,7 kasus dengan pembiayaan sekitar 17,35 triliun.
1: Wih, gitu. Lumayan serius ya.
0: Banyak banget gitu.
1: Dan pengendalian penyakit jantung perlu dilakukan sejak fasilitas kesehatan tingkat pertama, terutama melalui upaya promotif dan juga preventif. Nah, ini cocok banget sih sama dialog kita nanti jam 9 ya.
0: Benar,
1: ya.
0: Karena kita akan kedatangan salah satu dokter spesialis jantung teman-teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, kalau kamu penasaran tetap dengerin kita terus di 92,5 FM di Spada kita di pagi hari ini ya. Gitu.
1: Yes, benar.
0: Dan kamu jangan risau juga teman Pro 2, kalau misalnya kamu mau request juga kita bisa langsung muterinnya di hari ini. Sembari kita nunggu narasumber kita teman Pro 2, kita bakal muterin lagu-lagu yang enak banget buat kamu dengerin di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: lagi di kafe ya. Kalau menurut dari gue sendiri nih sebagai penyiar radio ya Tomo Pro 2, karena memang setelah dari kafe enaknya dengerin lagu-lagu yang nyantai sambil kita minum kafe latte.
1: Benar. Tapi kalau coklat boleh nggak?
0: Boleh kok. Gak semua orang dipaksa harus minum kopi kok. Ya tapi kalau misalnya kita ngomongin olahraga nih, tadi kan kita emang dari awal sudah ngomongin olahraga nih teman-teman berdua ya. Nah kalau dari Nabila tadi, dia lebih suka olahraganya adalah bermain sepeda.
1: Yes,
0: ya
1: benar.
0: Bermain sepeda. Dan juga ternyata nih ada dari teman berdua, dia yang bercerita kalau misalnya dia suka banget juga untuk olahraga yang namanya lari pagi.
1: Ya
0: gitu.
1: Emang itu tren viral terus sampai sekarang masih viral ya.
0: Benar, karena memang lari pagi ini menurut gua adalah sekarang itu masuk ke mana tepat orang-orang nyampe. Ngerti enggak? Tepat orang-orang yang nyampe gitu.
1: Khusus berarti pilihan dong.
0: Pilihan memang tepat orang-orang yang nyampe. Jadi lo ketika lari pagi itu pasti ada outfit-outfit yang pasti di luar logika gitu lah.
1: Yes.
0: Tiba-tiba lo pakai bandana lah,
1: lucu sih sebenarnya. Ya kan?
0: Bobo toa lah. Gitu biasanya kalau orang.
1: Bahkan ada yang sambil DJ enggak sih?
0: Iya, sambil DJ yang mobilnya dibuka gitu kan di belakangnya itu bagasi belakangnya gitu. Dan juga nih teman berdua, kalau tren lari gini tuh nggak hanya soal menjaga kebugaran atau mengejar catatan waktu kan pastinya. Dan juga aktivitas ini menjadi cara untuk bertemu komunitas. Benar.
1: Yes.
0: Jadi ketika memang kita lari nih teman berdua, pasti kita bakal bertemu dengan orang-orang yang baru nih. Dan juga itu bisa kayak mendekatkan diri pada komunitas-komunitas lari yang ada di Lampung tentunya.
1: Dan memperluas networking lo ya.
0: Bener.
1: Mungkin selama ini lo cuma nongkrong di kafe, teman-teman lo itu aja. Tapi ketika lo join sama komunitas lari, lo gak nyangka, oh ternyata yang ikut komunitas ada dari bidang ini, bidang itu. Jadi lo nambah wawasan juga nih.
0: Bener, jadi nambah banyak kayak pertemanan lo gitu. Karena memang kayak perubahan ini kayak bisa kelihatan dari berkembangnya aktivitas lari bersama yang menggabungkan olahraga dengan aktivitas sosial.
1: Yes.
0: Ya seperti yang tadi gue ceritain nomor 2, kalau misalnya memang habis lari pasti dia kan mau ngopi dulu kan, namanya ngopi pagi lah istilah katanya. Kan. Di situ dia bisa bersosialisasi dengan orang-orang gitu.
1: Benar banget.
0: Dan juga kan banyak banget nih kayak tren-tren lari juga nih, kayak lo bisa lari bareng cewek lo, lo bisa lari bareng cowok lo gitu. Yang penting jangan
1: lo termasuk enggak ikut tren itu enggak?
0: Enggak, aduh.
1: Aduh, itu dia teman bro dua.
0: Iya, PR-nya di situ, nggak ada
1: dia,
0: tuh.
1: Di situlah Dirga kalah.
0: Di situlah aku kalah, nggak bisa lari pagi. Dan juga nih teman-teman dua, kalau misalnya kita ngomongin soal kesehatan lari nih, pasti juga kan banyak banget nih kesehatan-kesehatan yang bisa kita berbicarakan dengan hal lari-lari gini. Kayak contohnya kayak di hari ini teman-teman dua, kita bakal kedatangan narasumber dari dokter spesialis jantung. Ya,
1: emang identik banget ya lari sama jantung, karena beberapa ada yang, aduh kayaknya lari bukan olahraga gue, karena jujur gue ngos-ngosan, banyak tuh yang kayak gitu.
0: Banyak banget, termasuk gue juga nih, kenapa gue gak suka lari, karena gue cepet ngos-ngosan ya gitu.
1: Kayaknya emang hari ini sesi konseling Dirga sih, teman Pro 2.
0: Nanti kita bakal bertanya banyak nih teman Pro 2 dengan dokter spesialis jantung yang bakal kita undang setelah lagu-lagu yang bakal kita putarin buat kamu teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Spada.

0: dari kata manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantul Lampung.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Yes, pagi ini sesuai yang udah kita infoin sebelumnya ya, Dirga. Yes. Karena pagi ini kita akan ngobrolin tentang seputar jantung ya.
2: Benar, karena kita sekarang telah kedatangan tamu atau narasumber yang luar biasa banget ya, Nabila ya.
3: Yes.
2: Kita sudah kedatangan salah satu dokter nih, Nabila. Iya kan, salah satu dokter yang sangat berperan aktif untuk dalam bidang jantung ya.
3: Kesehatan jantung tentunya.
2: Kita telah kedatangan narasumber dengan Bapak Abdurrahman Izzudin, dokter spesialis jantung. Halo.
4: Halo, selamat pagi Mas.
2: Selamat pagi.
3: Yes, teman Prado dan juga Dirga. Ngomongin tentang jantung nih, emang kita tuh emang gak boleh ya kalau kita cuma ingat jantung ketika ada masalah aja. Karena untuk menjaga kesehatan jantung justru perlu dimulai sejak dini gitu kan ya, sejak awal dari kebiasaan sehari-hari sampai lebih peka terhadap tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh. Nah, dalam rangkaian kegiatan memperingati World Health Day 2026 dengan tema Don't Miss a Beat, hari ini kita akan ngobrol soal gagal jantung. Kira-kira apa sih penyebabnya, tanda-tandanya, dan apa ya, apakah anak muda ini bisa gak sih kena juga nih sama gagal jantung?
2: Nah, itu tuh yang gue dari tadi pengen nanyain nih ke salah satu dokter yang bener-bener kayak gue pas ketemu sama bapak ini dari awal, wah kata gue, ini nih tamu yang gue tunggu-tunggu sebelumnya. Yes. Gitu. Karena gue pengen banyak banget nih hari ini bisa konsultasi gratis nih.
3: Konseling mandiri kayaknya ya dok, Dirga ini.
2: Nah dokter, gue kan sebagai anak muda nih ya kan, Dirga kan masih umur 20 tahun dokter. Jadi Dirga pengen nanya nih, kalau misalnya anak muda ini berpotensi banget gak sih terkena penyakit jantung?
4: Oke, jadi makasih undangannya ini Mas. Yep. Dirga. Jadi kalau kita ngomongin jantung ya, jantung itu banyak penyakitnya ya. Yang paling sering kita temui ya, mulai dari penyakit jantung koroner ya, gagal jantung ya, gangguan irama jantung ya, gangguan katup jantung ya. Jadi banyak sebenarnya bagian-bagian dari sakit jantung itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita membahas mengenai jantung ya, hampir semua penyakit jantung itu akhirnya akan berakibat kepada suatu penyakit yang dinamakan gagal jantung. Gagal jantung ini apa sih kan gitu ya? Gagal jantung ini adalah ketidakmampuan jantung ya untuk memenuhi kebutuhan ya suplai darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita siaran hari ini ya, setiap detik, setiap menit kita aktivitas, anggota tubuh kita itu memerlukan darah untuk bekerja. Nah, siapa yang mengalirkan darah itu adalah jantung. Ya, ketidakmampuan jantung itu dalam memompa, memenuhi kebutuhan tubuh, itulah yang disebut dengan gagal jantung. Gitu ya. Oke, nah terus kenapa bisa terjadi ini yang tadi ditanya ini sama Mas Dirga ya. Jadi gagal jantung itu banyak penyebabnya ya, dan penyebab yang paling sering di masyarakat kita adalah penyakit jantung koroner. Nah, kalau kita ngomong penyakit jantung koroner itu sangat berkaitan erat dengan gaya hidup. Ya, okay. Kalau anak muda nih yang gaul-gaul ya, sering rokok ya, ngevape, ya, kemudian makanan-makanan cepat saji ya, jarang berolahraga ya. Nah itu sebetulnya semakin lama akan mempercepat proses aterosklerosis namanya ya, proses penumpukan lemak lah kita bilang di pembuluh darah jantung. Nah, jadi jantung itu untuk bekerja juga butuh darah sebetulnya, jadi dia memompa untuk dirinya sendiri. Nah kalau pembuluh darah jantungnya bermasalah, itu yang kita kenal dengan penyakit jantung koroner ya. Nah sumbat di pembuluh darah jantung, kalau mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada pernah dikatakan sumbat di pembuluh darah jantung, gejalanya nyeri dada tiba-tiba muncul ya, menjalar ke lengan kiri disertai sesak nafas, itu sebetulnya adalah tanda-tanda serangan jantung yang paling awal ya. Kalau dibiarkan terus-menerus, ini akan berlanjut menjadi suatu kondisi yang kita sebut dengan gagal jantung.
2: Gagal jantung.
4: Oke, sampai sini mungkin udah bisa kebayang.
2: Sudah kebayang.
3: Sudah kebayang dan mulai
2: Aduh, sehat aja yuk.
3: Aduh, udah deh.
2: Takut banget.
3: Kalau yang Nabila tahu sendiri ya dok ya, memang kalau penyakit jantung itu biasanya identik sama orang tua gitu kan ya dok.
4: Ya, jadi itu sebetulnya suatu anggapan yang salah ya. Kalau sekarang kita baca ya, data-datanya itu lebih berat lagi sebetulnya, bahwa penyakit jantung koroner itu bisa menyerang siapa saja. Okay. Dan trennya sekarang malah usia pasien-pasiennya itu malah semakin muda. Oh. Gitu, sehingga ya ini salah satu bentuk kegiatan dari What Heart Day tadi adalah meningkatkan awareness kita terhadap penyakit jantung, ya apa itu penyakit jantung, serangan jantung, ya penyebab apa saja yang harus kita hindari, sampai akibat yang mungkin muncul kalau memang kita tidak merubah gaya hidup kita, ya tidak melakukan apa yang memang sebetulnya baik dalam menjaga kesehatan jantung.
2: Oke,
3: nah jadi memang ada pergeseran usia yang penderita jantung sendiri itu ya, Dok, ya.
4: Betul.
2: Nah kapan sih, Dok, kalau untuk sebagai Dirga nih, kapan sih Dirga harus berkonsultasi kepada dokter kalau misalnya udah ngerasa nih Dirga sesak napas nih sedikit, tapi itu apa yang memang harus perlu, tapi sesak napas diiringi dengan kayak rasa nyeri di dada dan juga seperti tadi itu banyak banget pola hidup yang tidak sehat, itu tuh kapan Dirga sudah mulai bisa mengonsultasinya kepada dokter?
4: Jadi literatur yang ada sekarang ya itu menyebutkan bahwa sebetulnya pemeriksaan ya atau screening kesehatan itu menjadi satu hal yang sangat penting ya. Nah, kalau pada populasi sehat, populasi aktif, ya disarankan itu minimal 1 tahun sekali ya. Termasuk kita mengecek tekanan darah, ya, kemudian rekam jantung, ya, itu bisa terlihat. Nah, pada pasien-pasien yang sudah memiliki faktor risiko yang memang merokok, ya, atau memang ada darah tinggi, itu frekuensi screeningnya bisa ditambah ya, setiap 6 bulan sekali, ya, untuk mencegah serangan jantung ya, untuk melihat kondisi jantungnya. Kemudian juga yang paling penting selain screening itu adalah merubah tadi faktor-faktor risiko yang sebetulnya bisa kita hentikan ya. Kalau faktor risiko yang tidak bisa kita kontrol kan seperti usia ya, jenis kelamin itu tidak bisa kita kendalikan, tapi gaya hidup itu sangat bisa kita kendalikan ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, rajin berolahraga ya, kemudian stop rokok, stop, dikurangi makanan-makanan yang tinggi garam ya, makanan cepat saji, itu juga salah satu usaha kita dalam menjaga kondisi jantung.
2: Oke, dan sekarang ini kan kita lihat tuh Dok, kayak memang sekarang lagi zamannya namanya anak-anak muda ini memang lari pagi. Nah, tapi setelah hari pagi ini anak-anak muda ini langsung ngopi. Nah, itu baik nggak sih Dok sebenarnya, Dok?
4: Ya, sebetulnya kopi itu ya, literatur yang ada itu menunjukkan bahwa sebetulnya tidak berpengaruh terhadap kesehatan jantung. Memang ada beberapa studi ya, walaupun populasinya rendah, yang menyatakan mungkin dapat menyebabkan berdebar segala macam, tapi secara umum tidak ya. Sebagian besar bahkan meneliti bahwa kopi itu memiliki sifat antioksidan yang baik untuk pembuluh darah begitu ya. Sementara itu yang masih diperdebatkan ya, maksudnya masih diteliti begitu ya, secara umum tidak ada, tapi yang sudah jelas-jelas merusak pembuluh darah seperti rokok ya, vape itu malah laju aja laju. Terus ya.
3: Kurang jadi pembahasan ya, gitu ya Dok ya.
2: Jadi memang banyak banget nih anak-anak muda nih, dan tentunya sekarang juga lagi pada ngetren tuh. Berarti di sini kita telah diluruskan lah sama dokter ya kan. Benar. Mungkin kalau misalnya kamu memang sehabis lari tapi ngopi itu tidak apa, is okay. Tapi jangan terlalu keseringan juga ya Dok ya untuk kopinya. Dan juga jangan diimbangin juga dengan rokok dan juga vape.
3: Itu yang utama itu. Kan itu ya, yang harus dihindari.
2: Nah Dok, terus setelah kita tahu nih kalau misalnya kita memang ada penyakit tersebut, itu tuh memang bisa disembuhkan atau enggak sih Dok?
4: Iya, jadi sebagaimana tadi saya bahas di awal ya, burden-nya itu akan menjadi suatu penyakit yang kita kenal dengan gagal jantung. Dan ini angkanya tinggi, kalau kita cari di Google gitu Mas ya, gagal jantung itu angkanya 1% dari populasi Indonesia, itu sekitar 1 juta orang ya. Nah, 1 juta orang ini menderita gagal jantung yang sebetulnya adalah penyakit kronis ya. Penyakit kronis ini artinya bisa kita kontrol, harus dikontrol, dan pengobatannya itu jangka panjang. Gitu ya. Nah, gejala-gejalanya apa kalau sudah terjadi gagal jantung nih? Yang paling umum adalah cepat lelah ya, kemudian kakinya bengkak ya, kemudian terkadang sesak dengan posisi tidur ya. Kalau kita lihat penyakitnya pasien-pasien gagal jantung tuh tidur dengan bantal 2, bantal 3 ya, lebih nyaman karena cairannya itu berpindah ya ke bawah. Jadi untuk mengontrol gejalanya tadi itu membutuhkan bantuan obat, ya, obat-obatan. Nah, pada pasien-pasien gagal jantung, pengobatan ini adalah pengobatan jangka panjang, ya, sehingga membutuhkan usaha, membutuhkan apa effort dari pasien dan dari keluarga untuk mengontrol gejalanya. Targetnya adalah meningkatkan kualitas hidup, ya, meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, jadi kalau kita tarik ke belakang sedikit, ya, kalau sudah terdiagnosa gagal jantung itu sebetulnya sudah fase akhir dari penyakit jantung, ya. Sebelum sampai ke titik itu banyak sekali yang bisa kita ubah supaya tidak sampai jatuh ke posisi itu. Caranya adalah dengan mengontrol faktor risiko, ya, faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, ya, kemudian rokok itu sebetulnya bisa dihindari dari awal, ya, jangan sampai jatuh ke angka gagal jantung. Dan pada pasien-pasien gagal jantung yang sudah berat, itu angka rehospitalisasinya tinggi. Jadi dalam satu bulan bisa 2 kali masuk rumah sakit, 3 kali berlangsung terus-menerus apabila tidak dikontrol dengan baik. Sehingga sebetulnya sekarang trennya adalah mencegah, ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
2: Baik, ya, teman berdua nih, sekarang kan kita sudah kedatangan langsung nih dengan dokternya nih. Dari tadi kalian bertanya-tanya terus nih di WhatsApp kita, ya.
3: Iya, udah banyak.
2: Rame banget dari tadi nanya sama Dirga. Dirga ngerti masalah kayak gitu.
3: Enggak paham kita.
2: Oke, teman berdua, selanjutnya kita bakal ngobrol lagi nih lebih dalam lagi tentang jantung lagi, teman berdua. Jadi buat kamu teman berdua jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nicki Minaj, Maroon 5, let's go.

0: Can you come through?
1: Yes, baby.
2: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, lantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Sebelum 5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Masih di Spada ya, tentunya bareng masih sama Nabila Dirga dan juga bersama Dr. Izzudin, dokter spesialis jantung.
1: Wow, banyak banget nih udah pada nge-request semua nih sama kita ya. Dari WhatsApp kita nih teman Pro 2. Gila ini banyak banget sih asli untuk yang pertanyaan-pertanyaan kepada Dr. Izzudin ini nih yang dari tadi ditunggu-tunggu sama pendengar-pendengar semua. Ini salah satu dari WhatsApp nih dok, dari 0853 69 sekian. Dok, saya sering merasa cepat lelah dan sesak ketika naik tangga. Apakah itu bisa menjadi tanda awal dari gagal jantung?
3: Iya, betul sekali ya. Jadi itu sebetulnya adalah salah satu tanda dan gejala yang bisa kita rasakan pada tahap awal ya. Kalau kita pergi dari rumah ke warung, misalnya jalan 3 bulan yang lalu, gak masalah tuh. Ternyata dalam 1 minggu terakhir ya itu sudah mulai capek, ya sudah ada perubahan. Ya padahal jaraknya sama kan, nggak berubah ya. Naik tangga sudah mulai capek. Nah itu segera periksakan ke dokter jantung ya. Nah, kita cari penyebabnya. Apakah memang itu merupakan suatu penyakit jantung ya, atau memang ada penyebab yang lain? Begitu. Kemudian harus digali juga nih faktor resikonya ya. Yang paling sering diabaikan oleh masyarakat kita adalah darah tinggi ya, hipertensi ya. Jadi hipertensi yang tidak terkontrol itu akan membebani jantung ya. Kita bayangkan itu terjadi selama bertahun-tahun ya, tidak terkontrol, maka suatu saat jantungnya akan capek ya istilahnya ya, sehingga kemampuannya dalam pengisian darah, dalam memompa darah itu berkurang. Dinding jantungnya kalau kita lihat ya, ada pemeriksaan namanya echo, itu akan menebal ya, sehingga kapasitas volume darah yang bisa ditampung oleh jantung itu berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya darah itu kan cairan ya, dia akan mencari tempat di mana dia bisa berlabuh, begitu istilahnya ya. Kalau ke paru-paru, cairannya numpuk jadi sesak ya. Kemudian ke kaki, numpuk kakinya jadi bengkak ya. Ke perut juga demikian ya, perutnya jadi bengkak. Nah itu adalah tanda-tanda yang tadi kita bicarakan.

0: Dokter Izudin, izin, apakah orang yang punya tekanan darah tinggi sejak lama pasti beresiko mengalami gagal jantung? Mohon izinnya dokter.
1: Gimana dokter? Betul sekali, itu sangat beresiko ya. Jadi gagal jantung itu ada dua jenis ya secara umum garis besarnya ya. Satu yang diakibatkan oleh sumbat di pembuluh darah sehingga suplai darah ke jantung berkurang, otomatis fungsi jantung akan berkurang pompanya ya. Yang kedua yang sering umum kita abaikan juga adalah karena darah tinggi yang tadi saya bilang, sehingga jantung itu akan melawan tekanan darah untuk memompa selama berpuluh-puluh tahun mungkin ya. Apabila tidak terkontrol, dia akan mengkompensasi dengan menebal ya. Jantung itu akan menebal ya. Kemudian kalau menebal, kita bandingkan dalam ruangan ini ya, dindingnya ini kita pertebal, maka volumenya akan semakin sempit.
2: Oh, iya.
1: Nah, ya kan, ketika volume akan sempit, maka kapasitas darah yang bisa dipompa itu berkurang ya. Ya, sehingga tadi saya bilang akhirnya darahnya akan lari ke tempat lain yang menyebabkan gejala-gejala tadi, sehingga penting untuk mengontrol hipertensi. Nah, bagaimana nih ngontrol hipertensinya? Ya, jadi yang pertama adalah pengobatan itu wajib jangka panjang ya. Jangan dengerin ya kalau ada yang bilang minum obat jangka panjang merusak ginjal, jangan. Justru yang merusak ginjal adalah hipertensi yang tidak terkontrol. Mungkin kita nggak ngerasa tuh gejalanya, saya tensi saya 170, 190 tapi saya nggak ada gejala, saya pusing nggak ada ya, kemudian saya aktivitas hari-hari seperti biasa. Nah, itu yang salah. Ketika itu dibiarkan selama bertahun-tahun, maka organ-organ lain yang menerima darah itu akan beresiko untuk rusak ya. Di kepala kita risiko jadi stroke, di jantung risiko jadi serangan jantung, di ginjal risiko dari gagal ginjal ya, di mata risiko mengalami kebutaan. Ya, jadi banyak sekali risiko-risiko dari darah tinggi yang tidak dikontrol. Tadi satu ya, pengobatan. Yang kedua, pola makan. Secara aplikatif, apa nih pola makan yang dianjurkan ya? Ada yang namanya dietary untuk stop hypertension ya. Yang paling penting itu adalah mengurangi atau membatasi kadar natrium yang masuk ke dalam tubuh kita. Berapa itu ya? Nah, natrium yang direkomendasikan itu kurang dari 2 gram dalam sehari. Kalau kita konversikan ke garam ya, garam dapur, itu kurang lebih 5 gram ya, kira-kira 1 sendok teh. Itu yang bisa kita konsumsi dalam satu hari.
2: Maksimal tuh dokter?
1: Maksimal. Nah, sekarang kita bagi kan itu pagi hari, siang hari, malam hari ya, jajan nanti. Gitu kan. Berlebih itu sebetulnya kan, termasuk yang kita nggak aware mungkin ya, kadar natrium itu juga banyak di makanan-makanan kemasan, makanan cepat saji, minuman berpengawet ya, kecap, saus, itu juga mengandung kadar natrium yang mungkin kita tidak perhatian gitu ya. Gitu, jadi itu memang harus dikontrol. Tadi obat, kemudian kontrol pola makan. Yang ketiga, olahraga. Nah, bagaimana olahraga yang dianjurkan ya? Olahraga yang dianjurkan itu dalam satu minggu disarankan 3 kali ya. Kemudian durasinya adalah 30-40 menit ya. Kombinasi antara aerobik dengan resisten.
0: Itu. Nah, ya, kalau ya, misalnya untuk seseorang yang sudah didiagnosis ada penyakit jantungnya, itu masih boleh berolahraga atau enggak sih, Dok?
1: Kalau dia sampai ke tahap gagal jantung ya, rehabilitasi jantung namanya, itu adalah salah satu pilar selain pengobatan untuk tak terlaksana gagal jantung. Jadi jangan beranggapan ketika pasien gagal jantung berarti nggak bisa aktivitas lagi. Bukan seperti itu ya. Tetap ada yang namanya rehab jantung ya. Jadi pasien itu harus ya mau untuk beraktivitas sesuai dengan kapasitasnya. Mulai dari jalan terlebih dahulu ya. Kalau di rumah sakit mungkin ya, di pusat-pusat kesehatan, di program dengan supervisi, mulai dari jalan ya, kemudian menggunakan ergo cycle ya, ke treadmillnya juga bertingkat ya. Nah, itu tujuannya adalah untuk melatih kembali fungsional jantung ya, selain juga dengan pemberian obat-obatan, sehingga harapannya apa? Harapannya kualitas hidup pasien itu akan membaik. Kalau tadi 500 meter udah capek, oh bulan depan 1000 nih, 1 kilo mungkin ya, 700 gitu kan, udah mulai bisa aktivitas yang lebih berat. Jadi tujuannya adalah itu gitu. Jadi jangan dibatasi untuk aktivitasnya, walaupun memang itu adalah individual ya. Jadi memang harus dilihat orang per orang, yang kapasitas fungsional dari masing-masing orang.

0: Berarti tetap berolahraga ya, Dok ya. Kalau olahraganya main futsal boleh enggak, Dok?
1: Kalau gagal jantung tidak disarankan. Untuk yang high intensity ya, seperti olahraga kompetitif apapun itu kan high intensity itu tidak disarankan ya.
2: Termasuk jadi, high rocks berarti, Dok.
1: Iya.
2: Yang lagi viral itu, Dok.
0: Ini memang tidak dibolehkan nih.
2: Enggak disarankan.
0: Kalau untuk olahraga yang
2: intensitasnya tinggi gitu. Ada juga lagi nih ya, Dirga yang nanya dari Instagram dari @nb00_. Nah, dokter, saya mau tanya. Saya sering dengar istilah jantung lemah. Apakah jantung lemah itu sama dengan gagal jantung, Dok?
1: Ya, jadi jantung lemah adalah gagal jantung pada jantung yang jenisnya itu pompanya lemah ya. Jadi pompa normal jantung itu kurang lebih 50%, di atas 50%, bukan 100% ya. Jadi jantung itu secara fisiologis ya, secara normal dia akan mampu memompa kurang lebih 50% darah yang diterima oleh dia. Nah, ketika jantung itu mampu memompanya kurang dari itu, itulah yang disebut dengan gagal jantung ya, jantungnya lemah. Nah, sehingga apa namanya tadi, betul, jantung lemah itu dia butuh apa, mungkin itu istilah untuk ini ya, untuk supaya pasien itu lebih paham apa yang sebetulnya terjadi ya. Jadi pompanya lemah, kemudian harus dibatasi minumannya, kemudian obatnya nggak boleh putus ya, konsumsi rutin jangka panjang, sambil tadi saya bilang rehab jantungnya dijalankan ya, aktivitas fisik secara bertahap.
0: Oke, paham ya. Banyak banget nih ilmu yang didapetin pada hari ini nih. Dan masih juga nih, masih ada lagi.
2: Yes, masih ada dari WhatsApp ini.
0: Di hari ini banyak banget nih, emang sengaja pengen pertanyaan yang buat ngeledek ke Dirga semua nih.
2: Aduh, emang Dirga tersindir, Dok. Ini dari WhatsApp, dari XX
0: 69.
2: Iya, itu underscore. Dia. Dia namanya di inisial aja kan, katanya gitu. Boleh. Nah, katanya gini, Dok. Kalau tiba-tiba mengalami sesak napas berat, apa yang harus dilakukan keluarga sebelum dibawa ke rumah sakit gitu, Dok?
1: Oke. Jadi kalau ini udah beda ya. Sesak napas itu sebetulnya banyak penyebabnya ya. Yang pertama jantung ya, itu juga gejalanya seperti yang tadi kita jelaskan, sesak nafas. Kemudian paru itu juga bisa menyebabkan sesak nafas ya. Kemudian gagal ginjal itu juga menyebabkan sesak nafas ya, penumpukan cairan. Sehingga kalau memang baru pertama kali terjadi, harus segera dibawa ke rumah sakit ya, terdekat, untuk diketahui apa penyebabnya sebetulnya. Hal ini berbeda dengan pasien-pasien yang memang sudah terdiagnosa sebelumnya ya. Terdiagnosa kemudian pulang ke rumah, kemudian terjadi serangan. Nah, kita udah lebih tahu ini apa penyebabnya gitu ya. Nah, pada pasien-pasien apa yang sudah terdiagnosa gagal jantung, bukan tidak mungkin terjadi serangan akut di rumahnya. Tiba-tiba sesaknya berat ya, kakinya bengkak segala macam. Nah, itu kalau memang masih ada obat-obat dari dokter bisa diberikan. Bisa dinaikkan dosisnya sambil tetap utamanya adalah dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat gitu ya. Tapi kalau yang baru pertama kali harus dicari tahu terlebih dahulu apa penyebab sesaknya.
2: Nah, kalau yang seperti dokter sebutkan tadi, kalau misalkan dia sudah terdiagnosa gitu, Dok ya, terus kemudian ada kambuh gitu mungkin istilah umumnya di rumah, kira-kira pemicunya apa ya, Dok? Kan dia artinya mungkin secara umum kita mikirnya kan dia sudah kontrol nih ya, gitu.
1: Pada pasien-pasien penyakit jantung yang gagal jantung tadi, penyebab paling umum adalah satu, putus obatnya. Tidak tidak teratur minum obatnya. Kehabisan obat itu meningkatkan resiko terjadinya kekambuhan. Kemudian yang kedua, infeksi. Ya, infeksinya akan meningkatkan kebutuhan metabolisme tubuh sehingga jantung akan dipaksa untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat, padahal pada dasarnya sudah lemah begitu kan. Itu juga memicu serangan akut. Yang ketiga, ini banyak kejadian nih kemarin nih, kaitan dengan El Nino ya. Jadi apa, cuaca kita panas ya, minumnya nggak dibatasin. Jadi apa namanya kan haus ya, cuaca panas. Nah, ketika jumlah volume yang masuk itu, cairan itu banyak, sementara kemampuan jantungnya memang sudah lemah, nah itu dapat memicu serangan akut gitu.
2: Artinya orang yang sudah penderita itu dibatasi ya, Dok, secara air minum gitu ya, Dok ya. Oke, paham.
0: Wah, memang banyak banget sih kalau misalnya kita lihat-lihat ya, dari tadi ya Nabila ya. Kalau memang banyak banget nih gejala-gejala yang bisa mengakibatkan gagal jantung. Dan ternyata gagal jantung juga nggak cuma untuk orang tua saja.
2: Iya.
0: Ternyata memang anak muda sekarang memang sudah bisa terkena dengan gagal jantung.
2: Benar. Gitu. Seperti yang
0: pola hidupnya.
2: Pola hidupnya.
0: Bagus apa tidaknya, olahraga rajin atau tidak.
2: Benar banget.
0: Seperti itu.
2: Dan sempat juga dokter Izzudin bilang kan karena juga konsumsi makanan terutama natrium gitu kan ya dok ya. Kalau kita berkaca pada diri sendiri ya Dirga ya. Aduh,
0: Dirga banget.
2: Itu kita banget.
0: Dan sebagai pertanyaan terakhir nih dok,
1: yeah.
0: Apa pesan yang paling penting nih yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat agar bisa lebih waspada nih terhadap gagal jantung dan lebih bisa untuk menjaga kesehatan diri sendiri nih dok?
1: Ya jadi sebagai pesan ya, penyakit jantung itu merupakan akhir sebetulnya ya dari gaya hidup kita selama ini, sehingga tata laksana ya atau pencegahan di awal itu menjadi sangat penting ya. Itu yang pertama ya. Dan bagi teman-teman yang atau pendengar kita nih yang sudah memang terdiagnosa penyakit jantung, jangan ragu untuk kontrol ya, diteruskan obatnya dengan pengobatan yang tepat, diagnosis yang tepat, kemudian kontrol rutin, kualitas hidup pasien-pasien dengan gagal jantung itu dapat meningkat. Nah, itu pesan.
0: Oke, terima kasih Dr. Izzudin telah menyempatkan waktu yang telah hadir ke studio Pro 2 RRI Bandar Lampung nih, studio anak-anak muda yang hidupnya kadang nggak sehat.
2: Itu ya. Dia.
0: Kadang hidupnya suka-suka dia.
2: Semoga tercerahkan.
0: Semoga tercerahkan di sini. Dan sengaja benar di hari ini memang Dirga nih.
2: Iya.
0: Untuk ketemu dengan Dr. Izzudin nih. Wah, luar biasa nih. Terima kasih dokter telah
1: sama-sama
0: hadir ke sini.
2: Terima kasih dokter.
0: Terima kasih dokter. Semoga kita bisa berbincang lagi di kemudian hari dokter. Yes. Baik, terima kasih dokter. Oke teman Pro 2, itulah perbincangan kita bersama dengan Dr. Izzudin, salah satu dokter spesialis jantung ya. Dan semoga di hari ini perbincangan kita bisa menjadi acuan kalian untuk hidup lebih sehat lagi nih teman Pro 2. Karena sekarang gagal jantung tidak melihat lagi nih siapa.
2: Bukan penyakit orang tua ya.
0: Bukan penyakit orang tua lagi ini. Ini memang sudah menyalar ke anak-anak muda juga. Baik teman Pro 2, selanjutnya kita bakal muterin lagu-lagu kesukaan kamu juga nih. Selalu bakal kita puterin dan selalu kita baca requestan kamu juga nih. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Teman terbaik kamu.

0: Telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Jadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,

0: 92,5 Pro 2 dari Merdeka Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah waktunya Dirga Bimantara dan juga
1: Nabila pamit.
0: Pamit dari pendengar kamu, teman Pro 2. Dan terakhir dari kita, teman Pro 2, let's defend, share, and express your willingness only with Pro 2 dari Merdeka Lampung, teman terbaik kamu.
1: Soal Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Vi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Masih di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman Pro 2. Untuk kamu yang masih keep on tuning barengan sama Vili di siang hari ini, Vili lagi temenin kamu di program Santai Siang ya. Jadi kalau sekarang kamu lagi ada di kampus kah, atau di kantor kah, pokoknya apapun kegiatan yang sedang kamu lakukan siang hari ini, kamu bakal ditemenin sama Vili dengan banyak informasi di siang hari ini, dan juga lagu-lagu yang sudah disiapin sama Music Director Vili ya, teman Pro 2. Nanti Vili juga bakal ingetin kamu untuk menunaikan ibadah salat Jumat buat yang cowok. Cowok, ini hari Jumat kan, bener kan? Bener ya? Bener ya? Terutama Dirga ya. Udah berapa minggu kayaknya dia absen, dicariin tuh sama imam sholat masjid ya. Sholat masjid, sholat Jumat. Ya udah kalau gitu untuk teman Pro 2 semua yang lagi dengerin Vili siang hari ini, dan mungkin udah pikirannya kemana-mana ya, karena udah mikirin makan siang, jam 3 sore mau cari promo kopi 10.000 ya. Pokoknya apapun yang kamu lakukan di siang hari ini, di akhir bulan yang kayaknya gak habis-habis. Kemarin ada yang bilang sama Vili, kok panjang ya Septembernya ya. Sabar ya teman Pro 2 ya, sebentar lagi mudah-mudahan cepat ketemu awal bulan supaya dompetnya cepat dapat suntikan baru. Ya udah kalau gitu di siang hari ini Vili temenin kamu sekali lagi di program Santai Siang. Tungguin informasinya, Vili temenin kamu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, keep on tuning terus cuma di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Teman baikmu.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
2: RRI Bandar Lampung.

0: Bilal Indrajaya Saujana. Untuk kamu yang masih dengerin Pro 2 dari Bandar Lampung barengan sama Fili di Santai Siang hari ini sampai dengan pukul 11, ada beberapa request yang akan Fili bacain ya, yang sudah masuk di 0811 7208925 dan Instagram @pro2bdl ya. Ada 0821 79 sekian sekian. Hai Kak, boleh request Die With A Smile, Bruno Mars dan Lady Gaga, lagi perjalanan pulang siang ini. Pengen dengar lagu yang enak sambil liatin jalan. Semoga bisa diputar ya Kak. Kamu pulang dari mana? Oh, kamu shift malam kali ya, baru pulang jam segini. Hati-hati di jalan ya. Ada @safira_anfs_. Halo Kak, aku Alia, mau request Bunga Maaf Delantis, lagi istirahat makan siang dan tiba-tiba keinget seseorang yang udah lama gak ngobrol. Okay. Ada siapa lagi nih yang sudah masuk di Instagram @pro2bdl? Ada @dito_rmdhn_. Halo Kak, mau request lagunya As It Was, Harry Styles dong. Lagi ngopi sebelum lanjut kerja lagi. Kayaknya lagu ini cocok banget buat nemenin siang yang panas-panas gini. @chocoberry. Hai Kak, mau request lagunya Kita Bikin Romantis, Malik and the Essentials dong. Lagi seneng aja hari ini karena kemarin habis ketemu orang yang bikin mood langsung bagus. Hehe. Buat kakak penyiar, semoga siarannya lancar dan tetap semangat nemenin kita siang ini. Okay. Terima kasih buat kamu yang sudah request ya. Nanti di pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, itu kamu bakal ditemenin dengan lagu-lagu yang sudah disiapin sama Music Director Fili di Just Music ya. Nanti di pukul 12 hingga pukul 13, Fili temenin kamu dengan informasi kuliner. Di pukul 13 hingga pukul 14, Fili temenin kamu dengan informasi olahraga. Baru di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Fili temenin kamu dengan informasi dari dunia showbiz. Kalau gitu nih teman Pro 2, tepat pukul 10.55 waktu Indonesia Barat, selamat menikmati lagu-lagu yang sudah disiapin sama Music Director Fili di program Just Music sampai dengan pukul 12 siang.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 90,5 FM.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah nggak usah tapi-tapi, di nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada.

0: soal penjelasan dosen tadi.
1: Pi,
2: Pali, kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah, kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Jadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 90,5 FM.

0: dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bekasi. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih matirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: dari Malaysia, Jody, menunggu jadi pacarmu. Untuk kamu yang masih keepon sharing di Produara dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu siang hari ini ya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat untuk cowok-cowok yang muslim ya. Lagi di jalan agak cepetan deh, soalnya kalau di studio 2 dari Bandar Lampung udah mau mulai tuh kayaknya sholatnya ya. Ya udah kalau gitu teman Produara di siang hari ini, Fili masih temenin kamu di program Santai Siang. Dan karena sekarang itu di jam 12, lebihnya 12 menit sampai dengan pukul 13 nanti, Fili bakal kasih kamu informasi dari dunia kuliner ya. Kali ini kita mau ajakin jalan-jalan dulu ke Makassar, teman Produa. Alliance Franchise Makassar bersama Mitra Perancis dan Indonesia menggelar Rendezvous Rasa 2026 France Indonesia Gastronomi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang mengangkat kekayaan kuliner daerah itu. Jadi ada barongko sebagai kudapan tradisional Bugis Makassar berbahan dasar pisang muncul sebagai salah satu kuliner yang menjadi perhatian utama lewat ruang kolaborasi antara budaya yang disebut gastronomi ya. Jadi barongko ini merupakan makanan tradisional. Mudah-mudahan di sana harapannya bisa muncul ide dan gagasan baru, apakah dari rasanya, kemasannya, atau cara penyajiannya. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham yang menghadiri acara tersebut di Makassar Kamis kemarin ya. Menurutnya, pertemuan antara tradisi gastronomi Makassar dan Prancis merupakan momentum untuk menciptakan inovasi baru tanpa menghilangkan identitas kuliner lokal. Nah, ia secara khusus menyoroti potensi barongko untuk dikembangkan dari sisi rasa, bentuk, kemasan maupun metode penyajiannya agar lebih praktis dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas termasuk wisatawan. Ia juga mendorong keterlibatan para chef serta alumni sekolah kuliner internasional yang berada di Makassar untuk membangun jejaring dan menghasilkan kreasi kuliner baru. Menurutnya, kolaborasi tersebut bisa jadi pintu masuk untuk memperkenalkan kuliner khas Makassar dalam perspektif gastronomi global, teman Produa. Nah, bagi pemerintah Kota Makassar, pengembangan gastronomi ini tidak hanya berkaitan dengan makanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga peluang promosi daerah. Melalui momentum Rendezvous Rasa 2026, Aliyah berharap kuliner khas Makassar ini terus dikembangkan dengan tetap mempertahankan karakter tradisionalnya sekaligus memiliki daya tarik yang nilai ekonominya semakin luas. Nah, dalam kegiatan ini teman Produa, kolaborasi gastronomi menghadirkan Chef Stephen Carret, Chef peraih 2 bintang Michelin, Chef Eko Hadi Wijaya, alumnus Le Cordon Bleu Paris, serta Chef Natalia Tanyaji, pemilik Mama Toko Kue ya. Nah, Aliyah Mustika Ilham berharap kolaborasi tersebut dapat memberikan dampak lebih luas bagi sektor pariwisata, ekonomi, kreatif, serta pelaku usaha kuliner di Kota Makassar. Okay, nanti kita jalan-jalan kemana lagi ya ngebahas kuliner sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Karena kalau di 13.14 kita ngobrolin tentang informasi olahraga, nanti di pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat, Fili temenin kamu dengan informasi dari dunia showbiz. Kalau gitu jangan kemana-mana, terus keep on tuning aja ya di Produ Area di Bandar Lampung. Tungguin informasi berikutnya yang akan dibagi buat kamu, teman Produa. Sekali lagi, Fili temenin kamu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Produa Area di Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman.

0: Eh, lu udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Masih di Pro 2 dari Mana Mampu, teman terbaik kamu ya. Karena sekarang sudah jam 13, lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Berarti kita beralih ke informasi dari dunia olahraga ya, teman Pro 2. Untuk kamu yang masih keep on shooting barengan sama Vili, informasi berikutnya nih yang mau Vili bagi buat kamu. Kita ke cabang olahraga bulu tangkis dulu ya, yang menjadi cabang olahraga pertama yang sukses menyumbang medali emas bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 berkat kemenangan tim beregu putra atas Cina dengan skor 3-2. Dari hasil gemilang dari pertandingan yang berlangsung di Ichinomiya Aichi, Jepang Kamis lalu, kini Indonesia mengoleksi 20 medali yang terdiri dari 1 emas, 4 perak, dan 19 perunggu, teman Pro 2. Wow, congratulations ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal pembuka dari masuknya medali-medali berikutnya untuk kontingen Indonesia ya. Nanti informasi olahraga berikutnya masih akan Vili bagi buat kamu nih, teman Pro 2. Kamu terus keep on shooting dulu di Pro 2 RRI Bandar Lampung, karena Vili masih bakal temenin kamu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu semua nih, teman Pro 2, Vili masih akan hadirkan juga lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Vili. Jadi untuk kamu, jangan kemana-mana, cuma di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup, yang.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

para to hop, homies who you are. Okay? Untuk kamu yang masih keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung barengan sama Fili. Masih di informasi olahraga ya, di sisa waktu sampai pukul 14 ini. Dan nanti di pukul 14 hingga pukul 15 kita beralih ke informasi dari dunia showbiz. Teman Pro 2, cabang olahraga atletik, angkat besi dan sepak takraw jadi bagian penting dari agenda kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ketika sejumlah atlet merah putih kembali berjuang untuk menambah perolehan medali dari atletik, Emilia Nova akan menjalani rangkaian nomor heptathlon putri di klaster Aichi. Dan ia dijadwalkan tampil pada nomor lompat jauh dan lempar lembing, kemudian melanjutkan persaingan pada nomor lompat galah dari dan lari 800 meter. Dan heptathlon terdiri atas 7 nomor dan posisi akhir atlet ditentukan berdasarkan akumulasi poin dari seluruh nomor. Karena itu konsistensi menjadi kunci bagi Emilia dalam persaingan menuju podium. Dan Indonesia juga menurunkan Zainal Fanani dan Ferry Yudhoyono pada cabang olahraga balap sepeda motor men's cross country. Keduanya dijadwalkan tampil dalam perlombaan lintas alam pada rangkaian pertandingan atletik hari ini ya. Sementara untuk cabang angkat besi, Natasha Beteyop akan bertanding pada nomor 61 kg putri di Nagoya City dan dimulai pukul 17 waktu Jepang atau 15 waktu Indonesia Barat, dan dia akan berupaya mencatatkan total angkatan terbaik untuk bersaing memperebutkan medali di kelas tersebut ya. Informasi terakhir dari dunia olahraga yang bisa pilih bagi buat kamu nih teman Pro 2. Karena sekali lagi di pukul 14 hingga 15 pilih bakal temenin kamu dengan informasi dari dunia showbiz ya. Jangan kemana-mana, masih di Pro 2 dari Bandar Lampung. Nanti Fili masih bakal balik lagi temenin kamu di Santai Siang.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantulambung.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu, Prodo RRI.

Pro 2 dari Pernat Lampung, teman Pro 2. Dan kali ini kita beralih ke informasi dari dunia showbiz ya. Karena sampai dengan pukul 15 nanti kita bakal penuh informasinya tentang informasi dari dunia showbiz. Kali ini teman Pro 2, Swifties Indonesia, Taylor Swift baru saja merilis kabar mengejutkan lewat postingan Instagram terbarunya. Setelah merilis album The Life of a Showgirl pada 2025, kini Taylor Swift memberi detail tentang karya terbarunya, yakni sebuah single berjudul Passion Zero yang akan dirilis hari Jumat ini ya, 25 September 2026. Dan Taylor Swift di hari Selasa lalu memposting potret dirinya yang mengenakan turtleneck hitam dengan pose menyandar ke tembok. Postingan itu disertai pula dengan caption berisi pengumuman tanggal perilisan dan informasi pre-order. Tidak hanya postingan terbarunya, Taylor Swift juga sebelumnya telah mengubah bio Instagramnya menjadi sebuah kalimat berarti dan sayang begitulah dunia hiburan yang ditulis dengan 3 angka 0. Dan dilansir dari People, pada hari Selasa 22 September lalu, single terbaru Taylor Swift hadir dengan 3 edisi berbeda, yakni edisi standar, versi akustik, dan juga versi piano. Ketiganya merupakan CD edisi kolektor yang dilengkapi dengan sampul 2 sisi dan tiap edisinya memiliki 2 foto Taylor Swift. Album ini juga tersedia selama 24 jam atau selama masih tersedia. Selain itu, lagu-lagu Taylor Swift juga memiliki ciri tersendiri yang bisa dilihat lewat aplikasi musik. Di aplikasi Spotify, album Taylor Swift memiliki animasi di tombol mainkan atau jeda. Contohnya adalah lagu di album The Life of a Showgirl yang menampilkan efek lap clip, sedangkan lagu dalam album Lover dibanjiri hati. Beberapa waktu lalu, teman Pro 2 telah diberitakan di kanal Showbiz, superstar global asal Amerika Serikat Taylor Swift ini mendapat penghargaan baru yang tidak disangka-sangka, yakni namanya menjadi inspirasi untuk sebuah spesies serangga yang baru ditemukan. Dan diwartakan oleh People bahwa sebuah studi baru telah dirilis oleh jurnal Insect Systematics and Evolution yang mengumumkan penemuan 12 spesies serangga pemakan tumbuhan baru. Penemuan tersebut pun mengatakan diperlukan nama genus baru sehingga pemenang Grammy tersebut menerima kehormatan tersebut. Dan genus yang berasal dari Australia ini diberi nama Swiftipilus. Juga mencakup 4 spesies yang dinamai dalam bahasa Latin, terinspirasi dari nama artis dan beberapa albumnya, yaitu Swiftipilus Taylor, Swiftipilus Amator, Swiftipilus Intrepidus, dan juga Swiftipilus Poetrum. Dan untuk kamu semua yang udah gak sabar pengen denger lagunya, nanti kita nantikan bersama ya, dijadwalkan hari ini. Dan akan ada selama 24 jam pre-order dan juga di website-nya bisa kamu cek nih teman Pro 2 ya. Atau langsung aja kamu pergi ke Instagram-nya Taylor Swift. Nanti di sana akan ada tautannya, di bio-nya juga sudah diubah. Oke, kita nantikan sama-sama lagu barunya. Dan untuk kamu yang masih dengerin Pro 2 dari Bandara Lampung barengan sama Philly, mungkin siang hari ini belum sempat makan siang, udah jam 2 lebihnya 13 menit waktu Indonesia Barat ya. Kalau misalnya kamu mau beli makan siang, dicek dulu di kantor ada siapa. Mungkin ada teman kamu yang mau nitip gitu ya, teman Pro 2. Jadi jangan kamu beli makan sendiri, atau yang kamu beliin yang cewek-cewek cantik aja. Siapa tahu ada yang belum makan siang juga dari pagi di kantor ya. Ini cuma pesan mengingatkan aja sih teman Pro 2 ya. Ya udah kalau gitu, buat kamu yang masuk ke poncun ini Pro 2 dari Bandar Lampung barengan sama Philly, lanjut lagi ya, kita dengarkan lagu-lagu yang udah dipilihin sama Music Director Philly sampai dengan pukul 3 sore nanti di Santai Siang.

0: Bekasi. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya? Oh.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: Gue bisnis nih, sini-sini mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
1: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
0: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: dengerin Philly untuk pamit dari pendengaran kamu. Karena nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat, kamu bakal ditemenin sama Indra Fiko dan juga Haikal di Sore Ceria ya. Kalau gitu Philly pamit, Tuan Pro 2, terima kasih sudah keep on tuning barengan sama Philly. Maaf untuk segala keterbatasan. Terakhir dari Philly, let's divide share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. And bye everyone.
1: 105 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore ini kalian ditemenin sama Haikal Fahri dan juga
1: Indra Viko tentunya. Di sore ceria kita bakalan ngobrol dengan narasumber. Kita ngobrolin apa? Buat kita, lo jangan kemana-mana, oke? Okay? Ya.

0: 9,5 Pro 2 Irwan Lampung, teman terbaik kamu. Dan kita balik lagi teman Pro 2 di sore ceria. Betul ya, masih ada Haikal, terus juga gue Indra Viko di sore hari ini. Di sore yang cukup mendung ya Kal. Kayaknya sih hujan gak ya Kal?
1: Kayaknya sih hujan ya, soalnya kemarin tuh juga mendung tuh ya. Tapi gak hujan.
0: Tapi ya gak tau lah, pokoknya lu harus hati-hati lah ya. Kalau misalnya kata pepatah sih, sedia payung sebelum hujan aja.
1: Iya, setuju.
0: Ya, kalau misalnya lu beraktivitas di luar ruangan, ya siapin semuanya lah, entah itu payung jas hujan, ya sweater ya, atau apapun lah ya. Atau mungkin kalau misalnya bawa mobil, ya disiapin juga mobilnya, mungkin ban lu botak gitu ya kalau
1: botak ya.
0: Bahaya juga kalau hujan ntar licin ya kan. Terus ya, AC juga harus apa namanya? Harus benar biar enggak ngembun gitu.
1: Iya, biar enggak kedinginan juga kan, apalagi kalau hujan tuh kan biasanya udara jadi lebih dingin gitu.
0: Iya, betul ya. Dan kita sore hari ini seperti biasa di sore ceria kita bakal ngobrol dengan narasumber nih. Mungkin lu sudah ada tahu, udah ke Instagram kita mungkin ya.
1: Iya, udah lihat flyer kita.
0: Betul, sedang lihat flyer dan mungkin lu tertarik banget dengan bahasan di sore hari ini. Kita akan ngebahas yang berkaitan dengan gua banget nih.
1: Apa tuh?
0: Darah tinggi.
1: Darah tinggi. Lo darah tinggi, Indra?
0: Enggak sih. Pokoknya kalau orang-orang suka marah-marah selalu dikaitkan dengan darah tinggi sih, Kal.
1: Iya.
0: Gua juga enggak tahu, nanti kita bahas secara lebih mendalam lagi lah. Tapi tekanan darah tinggi atau hipertensi ini memang sering banget datang tanpa gejala yang benar-benar terasa nih, Kal. Bahkan seseorang itu bisa aja ngerasa diri dia tuh sehat tuh. Tapi tanpa disadarin ternyata kalau dia memiliki tekanan darahnya cukup tinggi nih, Kal.
1: Iya.
0: Nah, karena itu hipertensi itu sering disebut sebagai salah satu silent killer. Gitu. Yang perlu harus kita waspadain. Nah, untuk sore hari ini kita bakal ngobrol dengan Dr. Kurnia Fitranando. Fitranando. Gender berubah. Fitranando.
1: Oh, Nando.
0: Nando apa Nanda?
1: Nanda.
0: Oh, di sini Nando.
1: Typo kayaknya, typo. Sampai typo itu.
0: Oke, nanti kita bakalan tanya yang benar Nando atau Nanda ya. Beliau adalah alumni CIMSA FK Unila. Dan untuk membahas lebih jauh soal hipertensi, mulai dari kenapa kondisi ini bisa terjadi, terus siapa aja kah yang beresiko. Katanya kan kalau misalnya orang-orang darah tinggi cuma orang-orang tua tuh.
1: Iya,
0: katanya.
1: Iya, bisa jadi. Kan anak muda juga kena tuh.
0: Nah, kita bakal bahas nih dengan topik atau tema yang bakal kita bahas adalah silent pressure di hypertension talk. Kita sapa dulu di sore hari ini Dr. Kurnia. Selamat pagi.
1: Sore.
0: Selamat sore, Dok.
2: Oke, selamat sore, Kak.
0: Gimana? Aduh, manggilnya Dok Jaka lagi. Gimana ya? Oke. Dok. Ini kan manggilnya dokter ya?
2: Iya, boleh.
0: Boleh. Bebas. Dok, ini Kurnia Fitranando atau Fitrananda?
2: Fitrananda.
0: Salah berarti ini.
1: Iya, salah.
0: Oke. Kita manggilnya Dr. Kurnia aja ya.
2: Oke, boleh.
0: Oke, Dok. Mungkin awal-awal obrolan kita mungkin dokter bisa kenalin dulu ke teman Prodo yang dengar kita nih. Kenapa sebenarnya apa yang membuat dokter itu tertarik untuk ngebahas soal hipertensi?
2: Silakan,
0: Dok.
2: Oke, sebenarnya kenalin dulu teman-teman Pro 2, aku Dr. Kurnia Fitrananda, biasa dipanggil Dr. Kurnia aja. Aku salah satu alumni di FK Unila angkatan 2020 dan sekarang berkesempatan buat sharing nih tentang hipertensi. Nah, kalau misalnya ditanya kenapa sih tertarik membawa hipertensi ini gitu ya. Kan biasanya udah bosen tuh darah tinggi mulu.
0: Yeah.
2: Nah, ternyata memang faktanya hipertensi ini merupakan salah satu penyakit tidak menular yang memang angkanya itu kejadiannya tinggi banget di Indonesia. Nah, kemudian hipertensi ini kadang tuh disebut dengan silent killer. Jadi dia memang agak-agak diem, gejalanya gak ada, tapi dia bisa membunuh karena banyak komplikasi yang disebabinnya gitu. Jadi memang tertarik banget buat ngebahas ini.
0: Oh, ini penyebab salah satu komplikasi juga ya?
2: Iya, benar banget.
0: Oke, benar gak kalau misalnya hipertensi ini memang hanya untuk orang tua?
2: Nah, itu sebenarnya antara mitos nggak mitos ya. Karena itu hubungannya dengan faktor resikonya. Jadi kalau misalnya ditanya cuman orang tua kah? Nggak benar. Tapi apakah orang tua itu makin sering mengalami hipertensi? Iya benar, karena faktor resikonya adalah usia yang lebih tua gitu.
0: Oh, anak-anak remaja pun bisa kena darah tinggi?
2: Bisa, kalau dulu memang benar. Dulu itu trennya orang tua yang biasanya mengalami hipertensi. Nah, tapi makin sini dengan aktivitas yang berganti gitu ya, makanan juga yang berganti, berganti. Nah, banyak banget sekarang orang remaja dan anak-anak itu yang udah mulai mengalami hipertensi.
1: Okay. Tapi kemungkinannya lebih tinggi nggak buat anak muda juga atau sama aja kayak untuk orang tua?
2: Enggak, kalau memang kemungkinannya ya, kalau memang dari researchnya memang orang tua itu lebih faktor risikonya lebih tinggi untuk mengalami hipertensi. Masih tetap orang tua sih sampai sekarang.
0: Tapi hipertensi apakah memang gaya hidup atau dari segi keturunan juga?
2: Nah, jadi kita udah ngomongin faktor risiko gitu ya. Memang ada dua faktor risikonya. Ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah. Kalau yang tidak bisa diubah, yang tadi, yang pertama usia, memang orang tua itu lebih cenderung bisa mengalami hipertensi. Kemudian jenis kelamin nih. Nah, kita ini laki-laki cenderung mengalami hipertensi dibandingkan perempuan karena hormonnya. Iya benar. Karena hormonnya, kemudian kebiasaan laki-laki ini cenderung merokok dibandingkan perempuan. Nah, kemudian faktor genetik juga memang enggak bisa dibohongin. Contohnya kalau memang orang tuanya ada darah tinggi gitu ya, cicitnya gitu ada darah tinggi, ya berarti kemungkinan kita juga bisa kena darah tinggi. Nah, kemudian yang kedua, ada faktor yang memang bisa diubah, contohnya aktivitas fisik. Sekarang kan kalau sekarang sih FOMO-nya bagus ya, FOMO-nya nge-gym, olahraga itu lebih bagus dibandingkan dulu gitu. Nah, itu juga memang bagus. Nah, kemudian yang benar-benar berpengaruh adalah faktor diet, faktor makanan. Yang memang harus diperhatikan lagi adalah makanan-makanan dengan kandungan garam yang tinggi. Nah, itu yang bisa menyebabkan si hipertensi gitu.
0: Tapi memang benar dok, kalau cowok memang lebih beresiko darah tinggi.
2: Iya, memang lebih beresiko.
0: Tapi kok yang sering marah-marah perempuan sih dok?
2: Sebenarnya kayaknya sih makin kesini sama aja ya, perempuan sama laki-laki sama-sama suka marah ya gitu. Iya,
1: tapi untuk berarti persentase untuk pria tuh lebih tinggi ya dari
2: benar lebih tinggi karena kebiasaan, terus juga hormon di laki-laki juga gitu. Kalau perempuan itu biasanya memang dari lahir gitu ya sampai dia sebelum menopause, yaitu sekitar umur 50 tahun, trennya itu agak jarang kena hipertensi. Tapi setelah dia menopause, ada hormon yang memang berkurang. Nah, itu dia memang hipertensi ini kita kaitkan dengan hormon estrogen. Jadi kalau misalnya udah menopause, dia cenderung mengalami hipertensi kalau perempuan. Kalau laki-laki memang udah cenderung karena laki-laki gak ada menopause ya. Jadi dari dewasa muda sampai dewasa tua dia bisa mengalami hipertensi.
0: Tapi kalau misalnya kita dengar istilah hipertensi, ini sebenarnya kondisi seperti apa sih yang dimaksud dengan hipertensi ini?
2: Oke, dari tadi udah ngomongin darah tinggi tapi apa gitu ya?
0: Iya, betul.
2: Nah, jadi hipertensi itu sebenarnya keadaan ketika kita lakukan pengecekan tekanan darah itu di atas normal. Sekarang Indonesia itu masih menganut darah tinggi itu di atas 140/90. Tapi sebenarnya penelitian yang terbaru nih yang udah dikeluarkan oleh WHO di luar sana, 120/80 yang biasanya kita anggap normal itu udah mulai masuk ke hipertensi gitu.
0: Kalau di Indonesia?
2: Kalau di Indonesia masih 140/90. Nah, tapi sekali lagi diagnosis hipertensi ini gak mudah. Jadi jangan kita, biasanya kan kalau ada acara-acara tuh CFD gitu ya, banyak pos-pos kesehatan, cek tekanan darah. Ya kita tuh cek tekanan darahnya harus dalam posisi istirahat. Artinya gak boleh lagi deg-degan, malamnya abis begadang atau abis minum kopi, nah gak boleh. Jadi penegakan diagnosis darah tinggi ini harus dilakukan dua kali. Pengecekannya dua kali dengan keadaan yang memang dia lagi rest atau istirahat gitu.
0: Oh iya. Tapi berarti kalau begadang begitu gitu berpengaruh ya dok ya?
2: Berpengaruh banget, apalagi biasanya kan pasien ini datang ke klinik atau datang ke rumah sakit kan jalan gitu ya. Belum lagi kalau ternyata ruang pemeriksaannya di lantai 2, di lantai 3 naik tangga. Terus abis dicek tekanan darah ternyata 190. Tapi pasiennya udah ketakutan nih, udah darah tinggi. Ya jangan gitu, pasien memang harus istirahat dulu. Ada baiknya kalau mau mengecek tekanan darah itu istirahat dulu, duduk 5 menit, istirahat minum dulu gitu. Jadi benar-benar di posisi kita santai.
1: Jadi untuk aktivitas yang bisa, yang kayak kardio gitu bisa ningkatin darah tinggi ya?
2: Iya, kalau misalnya memang abis kardionya banget nih, abis kita cek. Kalau misalnya kardio terus abis itu tidur istirahat dicek ya nggak ngaruh, justru itu membaiki.
0: Tapi hipertensi ini bagaimana maksudnya dok? Kalau kita kan taunya secara secara dari luar ya, dia tukang marah-marah gitu. Gangguannya seperti apa hipertensi ini?
2: Jadi kan hipertensi ini peningkatan tekanan darah ya. Kita anggap tekanan peredaran darah kita, pembuluh darah itu sebagai selang. Selang yang ada airnya, airnya adalah darah. Jadi kalau misalnya darahnya itu atau airnya itu tekanannya tinggi, ya kita anggap aja di selang itu, kalau selangnya itu di dalamnya airnya terlalu kencang, lama-lama selangnya bakal rusak. Nah begitu juga dengan tubuh kita, kalau darah di dalam pembuluh darah itu terlalu kencang tekanannya, lama-lama pembuluh darahnya bisa rusak. Nah, ketika pembuluh darahnya rusak itulah yang bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi. Kalau pembuluh darah yang rusak di otak jadi stroke, kalau pembuluh darah di jantung jadi serangan jantung, seperti itu. Makanya sebenarnya hipertensi ini agak ditakutkan, walaupun memang gejalanya kadang nggak muncul gitu.
0: Berarti memang kita nggak bisa self-diagnosis berarti dok ya?
2: Nggak bisa, harus dicek.
0: Harus dicek benar-benar. Ya? Mungkin kayak, aduh kepala gue pusing nih, kayaknya gue hipertensi nih, nggak bisa gitu ya?
2: Nggak bisa.
1: Tapi kalau iya nggak bisa, berarti darah, kalau darah tinggi ini darahnya ini ngumpul di mana, di kepala atau ngumpul di jantung gitu?
2: Oh bukan, kalau darah tinggi itu bukan bukan didefinisikan sebagai pengumpulan darah gitu ya, tapi tekanannya, tekanan di dalam pembuluh darahnya itu cepet.
1: Oh jadi air terjun gitu ya?
2: Iya boleh lah.
0: Kalau saya kan awam ngiranya darah tinggi itu memang darahnya tinggi, ada di darah kepala,
2: di kepala gitu ya.
0: Darah rendah darahnya ke kaki ya. Ya itu kan awam ya. Tapi maksudnya ternyata memang
2: lajunya
0: ya.
1: Berarti kalau darah rendah laju aliran darahnya tuh
2: lambat. Nah, jadi gini contohnya nih ya, darah kita tuh bawa oksigen. Oke, oksigen itu buat memberi makan sel-sel kita. Makanya kalau darah rendah, maka peredaran oksigen di tubuh kita menjadi lambat. Makanya pasien-pasien darah rendah biasanya suka pingsan. Gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya dia darahnya tinggi, terlalu cepat tuh oksigennya nyampe si pembuluh darahnya udah enggak kuat lagi. Makanya kalau udah terlalu tinggi biasanya pasiennya stroke karena pecah gitu.
0: Oh, ya inilah kenapa disebut namanya silent killer gitu kan. Benar. Ya. Tapi mungkin bisa didefinisikan lagi lah, Dok. Silent killernya bagaimana dalam hipertensi?
2: Oke, memang mungkin biasanya gini ya, kalau misalnya pasien-pasien kan mengatakan kalau saya sakit kepala, darah tinggi nih gitu ya, tengkuknya sakit darah tinggi. Nah, tapi darah tinggi ini penyakitnya kronis, artinya dia bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu. Jadi pada saat kondisi tekanan darahnya naik pertama kali gitu, mungkin pasien itu ngerasa sakit kepala gitu ya, pusing. Tapi kan pusing bukan cuma karena darah tinggi. Nah, kemudian ya udahlah biarin aja, minum aja obat warung gitu kan. Terus sebulan, dua bulan mengalami itu. Lama-lama kalau 3 tahun, 4 tahun kalau dia sakit kepala, emang dia bakal protes? Ya enggak, orang dia selama 4 tahun itu sakit kepala mulu. Oke. Sedangkan pembuluh darahnya, tekanan darahnya tinggi terus. Sakit kepalanya dibiarin tapi penyakitnya jalan terus. Ketika penyakitnya jalan terus pada titik tertentu, itu yang menyebabkan tadi, kalau di otak pecah jadi stroke, kalau di jantung pecah pembuluh darahnya jadi serangan jantung. Makanya kita bilangnya silent killer. Gejalanya mungkin gak muncul pada pasiennya, tapi tiba-tiba pada suatu titik nanti pasiennya der langsung kena serangan jantung gitu.
1: Berarti harus rutin juga ya cek kesehatan gitu.
2: Benar, apalagi sekarang kalau menurut aku sih sekarang untuk mendapatkan tensimeter udah mudah ya. Di puskesmas ada, di klinik ada, bahkan di apotek-apotek juga udah ada gitu. Kemudian di pemerintah kita juga ada cek kesehatan gratis rutin. Jadi kayaknya sih kalau untuk mendapatkan cek secara rutin udah gak sesusah zaman dulu gitu. Jadi memang harus cek secara rutin, benar.
0: Oh, tapi kalau misalnya kita memang harus ngecek itu durasinya berapa lama ini dok? Berapa kali setahun gitu
2: ya, harusnya? Sebenarnya kalau misalnya memang tidak ada gejala gitu ya, memang memang tidak pernah ada faktor resiko, minimal 1 tahun sekali. Itu minimal banget. Tapi dengan adanya akses yang mudah, ya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, menurut aku sih it's okay aja ya buat ngecek tekanan darah yang memang bentar banget gitu kan ngeceknya.
1: Kalau misalnya nih ada yang baru cek kesehatan, abis itu dia langsung dapat info kalau dia nih udah dapat darah tinggi. Itu apa yang harus dilakukan pertama?
2: Nah, sebenarnya yang tadi lagi ya, kalau misalnya darah tinggi ini kita tegakkannya berdasarkan 2 pemeriksaan. Yang pertama dicek ternyata tinggi, memang harus konfirmasi lagi minggu depannya gitu, dicek ulang. Apakah benar dia darah tinggi atau dia habis capek, habis begadang gitu. Kemudian pemeriksaannya juga dengan harus menggunakan alat yang sama. Artinya kalau misalnya pada hari ini pakai alat A, minggu depan pakai alat A lagi. Kenapa? Karena kalau di jam sekarang kakak-kakaknya cek pakai alat A, terus cek pakai alat B, itu masih ada kemungkinan berbeda hasilnya. Karena per alat itu 15 sampai 10 perbedaan itu masih dikatakan normal. Karena alat juga memang beda-beda gitu kan. Maka pentingnya juga dilakukan kalibrasi pada alat-alat yang kita gunakan.
0: Oke. sebenarnya penyebabnya apa sih yang faktor yang meningkatkan apa ya bisa terserang hipertensi ini apa dok faktornya?
2: Ya, yang tadi lagi kalau memang dia nggak bisa diubah ya memang ada genetik ya dari lahir gitu, orang tuanya memang udah ada hipertensi.
0: Oh itu nggak
2: gitu.
0: Bisa diobatin kalau
2: nggak genetik. Artinya dia memang ada apa ya, ada faktor risiko yang bawaan gitu.
0: Oh, iya.
2: Tapi memang diperberat dengan faktor risiko seperti makan makanannya, dietnya. Nah sekarang itu kan memang hipertensi ini dikaitkan dengan konsumsi garam yang tinggi ya, yeah. Natrium. Jadi kita itu memang satu hari itu maksimal 5 gram atau 1 sendok teh garam. Itu satu hari. Bayangin kita makan itu 3 kali.
0: Dikit ya. Banget loh.
2: Nah iya. Dan sebenarnya kalau misalnya orang-orang itu masih nganggap beberapa, ah aman sih kalau 5 gram mah, saya kan gak mungkin saya makan 1 sendok sekali makan itu satu hari, gak mungkin. Padahal nyatanya beberapa bahan itu yang kita rasanya gak asin itu ternyata natriumnya tinggi. Contohnya kecap.
0: Oh,
2: kecap kan manis ya.
0: Manis dok.
2: Nah, tapi iya, itu ada kandungan natriumnya. Kemudian kalau misalnya kita makan aja lah, kita contohin makan nasi ya aman ya. Terus ada sayurnya kan masak pakai garam.
0: Iya.
2: Lauknya masak pakai garam. Terus kerupuk lagi. Kerupuk itu walau rasanya kan gurih-gurih gitu ya. Nah itu garam juga. Jadi ya memang makin kesini. Terus juga ada makanan-makanan ultra processed food kayak nugget, sosis. Itu kan isinya setiap pengolahan, setiap step dikasih garam lagi. Nah itu juga yang bisa mempengaruhi gitu.
0: Makanan apa gue ya? Dari tadi yang dimakan itu makanan sehari-hari gue lagi ya.
1: Gue suka lagi nyemilin kerupuk. Agak was-was juga nih.
0: Apa mutih aja gue ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin secara klinis, kenapa sih dok garam memang bisa meningkatkan darah tinggi itu kenapa?
2: Iya, karena sebenarnya garam itu kan mengikat air ya di dalam tubuh kita itu. Jadi ya semakin banyak yang diikat semakin rusak juga tekanannya gitu. Sebenarnya dan kalau memang apakah cuman garam gitu ya enggak. Karena hipertensi ini juga dikaitkan dengan penyakit-penyakit lain. Contohnya kolesterol, kemudian gula darah gitu. Jadi mereka ini dikatakan sebagai lingkaran yang gak ada putusnya. Jadi kalau misalnya pasiennya udah kena darah tinggi, biasanya pasiennya kan sulit kontrol makan tuh. Lama-lama dia bisa juga kena gula darah. Terus juga bisa juga kena si kolesterol gitu. Nanti mereka bertiga ini sebagai suatu lingkaran bisa menyebabkan komplikasi yang tadi lagi. Stroke, kelainan ginjal, dan juga jantung gitu. Jadi memang bukan satu faktor, tapi dia multifaktor yang memang terakumulasi gitu.
0: Tapi kalau dari gaya dari makanan, ada penyeimbangnya gak dok? Biar tetap ketekan nih ininya, darah tingginya.
2: Sebenarnya kalau memang susah ya, memang kalau misalnya mau stop banget gitu kan. Kayak ya realistis aja lah, susah banget nge-stop gitu.
0: Betul.
2: Cuman memang harus pelan-pelan ya. Jadi istilahnya kalau memang pagi kita makannya, kalau bisa itu yang buah dulu atau protein telur rebus gitu. Siangnya memang okay, misalnya kita makan warteg. Tapi malamnya kita balik lagi buah gitu. Jadi biasakan kalau bisa dari sekarang, terutama buat yang belum kena gitu ya, diet si garamnya, kemudian diet minyaknya. Kalau bisa minyak kan, pernah dengar gak minyak itu maksimal 2 kali pengulangan
0: ya, gitu. Betul.
2: Nah karena itu juga memang mengikat kalorinya tinggi banget.
0: Oh.
2: Nah makanya disarankan kalau ngegoreng, kalau bisa minyaknya gak usah banyak-banyak. Kalau minyaknya terlalu banyak, ngegorengnya cuma telur satu, minyaknya banyak banget tuh. Sisanya dipakai lagi gak? Pasti dipakai lagi. Sayang banget kalau dibuang. Apalagi minyak mahal kan sekarang.
0: Kalau goreng ikan nggak tenggelam ikan dok.
2: Iya memang kayak gitu. Makanya sekarang trennya pada pakai air fryer gitu kan ya. Itu adalah salah satu cara untuk mencegah.
0: Di rumah gue air fryer kepake buat nugget doang. Ikan nggak bisa. Tapi kalau kita ngomongin gaya hidup nih, tadi kan makanan ya, maksudnya dari pola kebiasaan itu apa yang mempengaruhi tekanan darah tinggi nih dok, selain begadang tadi?
2: Oke, kopi biasanya juga mempengaruhi. Tapi kopi ini dibedain lagi ya. Kopi ini ada yang kopi americano atau dia memang kopi hitam aja, plus kopi susu nih.
0: Oh, iya.
2: Nah yang berbahaya ini sebenarnya kopi susu.
0: Iya betul.
2: Kalau misalnya dikatakan apakah americano tidak berhubungan langsung, ya sebenarnya sih americano itu menyebabkan penyempitan pembuluh darah, kopi itu. Makanya kalau kita makan minum biasanya deg-degan. Jadi kalau misalnya abis kita minum kopi, dicek tekanan darahnya agak meningkat.
0: Tinggi
2: sih, iya. Tapi dalam jangka waktu panjang sebenarnya enggak, belum ada penelitian tentang itu. Nah jadi kalau memang apa aja kira-kira yang berpengaruh selain garam tadi, obesitas juga berpengaruh.
0: Oh iya.
2: Jadi
0: iya,
2: memang obesitas ini kan salah satu penyakit endokrin, penyakit metabolik juga lah ya. Yeah. Nah juga dia dikaitin dengan si hipertensi. Makanya disarankan buat kita-kita nih yang masih muda-muda yang belum kena hipertensi, kalau bisa aktivitas fisik. Nah, yang suka salah, aktivitas fisik ini tuh satu minggu tuh minimal 3 kali. Biasanya pasien bilang, iya saya mah udah rutin dok olahraga, satu minggu bisa 5 kali gitu. Tapi olahraganya apa bu, pak gitu kan. Olahraganya saya jalan aja di komplek 5 menit. Nah itu yang salah. Jadi kita kita bilang olahraga itu kalau misalnya satu minggu itu minimal 3 kali. Tapi dalam satu sesi itu minimal 30 menit.
0: Oh.
2: Gitu. Jadi memang dia minimal 90 sampai 150 menit per minggu.
0: Oh, gitu. Ya kalau 5 menit mah ke warung doang itu mah.
1: Iya.
0: Bukan olahraga 5 menit. Setengah jam tadi ya. Tapi kalau misalnya tadi kita ngomongin gaya hidup kan ya ribet ya. Apa ya kebiasaan manusia kan yang
2: susah ya, udah lama, udah dari dulu soalnya ya.
0: Merubah itu kan berarti memang berarti memang harus dirubah pelan-pelan berarti ya, dok ya.
2: Benar.
0: Nah ini motivasinya bagaimana? Apakah cuman jangan nanti sakit-sakit? Kadang-kadang itu udah dilupakan tuh dok.
2: Iya.
0: Ah, kayaknya mah gua gak akan sakit-sakit.
2: Iya.
0: Gimana dok? Gimana dok jadinya?
2: Sebenarnya kan memang kalau kesini ya, kalau kita ngomongin hipertensi, orang-orang itu beberapa kayak udah udahlah, udah mau gimana lagi gitu kan. Nah tapi memang targetnya tuh gak secepat itu. Kalau misalnya kamu sekarang kena hipertensi, maka apakah anak kamu biarin aja kena hipertensi? Kan enggak gitu. Jadi kalau bisa memang perubahan gaya hidup itu buat kedepannya. Artinya generasi-generasi kita mulai aware tentang diet itu, tentang juga beberapa aktivitas-aktivitas fisik. Tapi kalau bisa di generasi kita nggak ada lagi nih yang namanya hipertensi atau udah terkontrol. Dan kemudian tipsnya adalah beberapa pasien yang udah kena nih dia si hipertensi ini tuh suka banget nggak minum obat. Jadi ada mitosnya yang sering, mungkin kakak-kakak juga sering dengar, kalau suka minum obat nih, minum obatnya kebanyakan ginjalnya rusak.
0: Ya.
2: Pernah dengar ya?
0: Pernah.
2: Nah, tapi faktanya kalau hipertensi itu kebalik. Kalau obatnya nggak diminum, ginjalnya malah yang rusak.
0: Oh,
2: gitu.
0: Aduh, dilema ya.
1: Jadi lebih bahaya.
2: Nah,
1: ya?
2: Iya.
0: Jadi minim info jadinya ya.
2: Memang banyak sih menurut aku informasi-informasi yang mungkin di pasien beda pas. Sebenarnya enggak kayak gitu di medisnya gitu. Jadi ya kalau memang udah kena hipertensi, minum obatnya secara rutin. Dan sekali lagi, hipertensi tuh enggak bisa sembuh, tapi bisanya dikontrol.
0: Oh, enggak bisa sembuh, dok?
2: Oke, iya, karena dia penyakit kronis, bisanya dikontrol. Dikontrol tuh maksudnya apa? Gini, pasien udah tegak nih diagnosis penyakit darah tinggi atau hipertensi. Darahnya 180, kita kasih obat 1. Masih 180, kita tambah obat jadi 2. Pasiennya turun jadi 120. Bagus gak?
0: Bagus.
2: Apakah sembuh?
1: Belum.
0: Ya sembuh.
2: Nah dia biasanya kan ngomongnya sembuh ya. Nah padahal kalau tekanan darahnya jadi bagus, itu tanda bahwa 2 obat ini cocok. Artinya harus diminum terus menerus. Kalau dia belum cocok ya kita tambah lagi obat atau tambah dosisnya. Nah biasanya dilemanya tuh di sini. Saya udah cocok dok dengan obat itu, ya udah, jadi saya tinggalin. Kalau dia tinggi lagi, saya minum lagi.
1: Jadi harus
2: bener,
1: selalu
2: kan?
1: Dikontrol ya.
2: Iya, harus selalu dikontrol. Dan biasanya dok, pasien-pasien ini cenderung agak pinter ya. Kalau misalnya dia udah turun, kawan kemarin kita tahu nama obatnya apa, beli aja gitu. Padahal ya memang harus kontrol ke dokter lagi. Kita harus cek lagi darahnya gimana gitu. Apakah cukup dengan obat itu gitu kan.
0: Oke. Baru tahu gue kalau darah tinggi gak bisa sembuh.
2: Iya.
0: Karena ya waktu itu saya pernah sih, waktu medical check up di sini pernah nih dok, dites darah cukup tinggi nih. Tapi memang kata dokternya bilang, kamu begadang gak? Iya, saya begadang, nonton bola gitu. Waktu itu lagi pildun tuh, nonton bola begadang. Ya terus ketika ada MCU lagi, ya normal lagi. Makanya saya mikirnya kayaknya tidak hipertensi nih gua ya, nih kayaknya gitu
2: yang
0: ya.
2: Yang tadi hipertensi harus ditegakkan minimal 2 kali pemeriksaan.
0: Iya.
2: Dan memang harus istirahat kalau malamnya begadang. Bahkan sesimpel ruang kliniknya itu di dalam, pasiennya dari luar jalan capek ngos-ngosan, itu bisa banget jadi tinggi darahnya. Okay. Jadi memang harus dikonfirmasi. Dan kan ini lagi tadi ya, minum obat itu panjang. Jadi kalau kita memberikan obat, memberikan diagnosis sama pasien, ya ini adalah keputusan yang besar. Karena pasiennya ini kan pasien percaya penuh sama dokter gitu ya. Kalau dia udah percaya sama dokternya, maka ya kalau kita berikan obat, edukasinya yang benar, sehingga pasien ini nggak misinformasi gitu.
0: Tapi definisi begadang tuh kadang-kadang rancu sih ya. kayak orang bilang jam 11 aja udah begadang.
1: Ya.
0: Lewat dari jam 12 malam itu udah mulai begadang.
1: Ya, apalagi jam 3.
0: Iya, ada yang bilang kalau jam 1 jam 2 belum begadang nih. Jam 4 baru begadang nih.
1: Kesalahan tuh.
0: Ini gimana tuh kalau misalnya respon-respon orang yang kayak gini nih, Dok?
2: Oke.
0: Begadang tuh seperti apa sebenarnya?
2: Begadang ini memang pilihan buat enggak tidur atau enggak bisa tidur nih? Aku tanya dulu.
1: Pilihan belum tidur.
0: Enggak bisa tidur sih kayaknya kalau gue ya.
1: Oh ya.
2: Enggak bisa tidur.
0: Iya, enggak bisa tidur.
2: Artinya memang pengennya tidur.
0: Pengennya tidur tapi enggak bisa tidur nih.
2: Oke, bukan karena yang tadi ya, piala dunia tadi ya. Itu kita pisahin dulu
0: karena,
2: ya.
0: Karena kebiasaan Dok kan jam 10 nih belum ngantuk memang biasanya. Mau ditidur-tidurin kayaknya enggak bisa nih.
2: Ya. Jadi kalau misalnya dia memang enggak bisa tidur, kita sebutnya sebagai insomnia.
0: Oh, kalau enggak bisa tidur.
2: Memang dia insomnia. Mm-hmm. Tapi sekali lagi, gimana nih kalau misalnya insomnia? Ya berarti kan gak cukup tidurnya 7-8 jam gitu. Tapi kenapa ada orang yang tidur jam 11 jam 6 nya seger-seger aja gitu kan ya. Balik lagi kebiasaan. Ada juga yang tidurnya jam 12 jam 3 bangun tahajud udah, ya udah aktivitas kayak biasa aja. Kebiasaan dia memang kayak gitu. Nah kalau misalnya dia udah insomnia, balikinnya gimana gitu kan. Kan ya kalau obat ya ada sih obat insomnia. Tapi kan kalau bisa jangan obat dulu gitu kan. Kita sleep hygiene. Artinya satu jam sebelum kita mau tidur, HP-nya ditaro. Jangan lagi buka HP, karena HP itu bisa meningkatkan kortisol, hormon stres lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa kamar itu jangan dijadikan tempat aktivitas lain. Jadi memang kalau kita masuk kamar, kita mau istirahat, tidur. Kita mau tidur. Kalau ada kan di kos, ya kalau apalagi ngekos ya, belajar di situ, makan di situ, tidur di situ. Jadi ya itu benar-benar berpengaruh. Lama-lama kalau misalnya mau tidur malam udah enggak bisa lagi gitu. Terus apakah kalau misalnya malam enggak bisa tidur nih, tapi siangnya tidur panjang, ya paksain siangnya jangan tidur dulu biar malamnya capek gitu. Kemudian juga bisa dilakukan aktivitas fisik, olahraga biar kita capek nih, tubuhnya udah capek. Pasti mau enggak mau nanti malamnya tidur gitu.
1: Kalau walaupun belum ngerasa mau ngantuk nih, berarti tetap paksain aja nih tidur.
2: Iya. Kalau memang udah waktunya tidur ya, memang mau sleep hygiene, mau mengusahakan, memang ya harus seperti itu. Gadgetnya jauhin, terus juga jangan minum kopi gitu. Dan kalau memang siangnya kebiasaan tidur, siangnya ditahan dulu gitu.
1: Soalnya ya Dok, gue tuh kan suka tidur tuh sore dan baru bangun tuh jam 5. Jadi kadang kalau jam 11 gue mau tidur, gue belum ngerasa ngantuk lagi karena gue
2: baru bangun.
1: Iya,
2: ya, memang itu.
0: Kalau saya sih yang buat ngantuk adalah main handphone malah.
2: Main handphone.
0: Kadang-kadang gue udah main handphone nih. Kadang-kadang sampai jatuh sendiri tuh ke muka.

0: ya kalau udah kebiasaan ya, asal besok paginya lemas atau enggak, capek apa enggak. Kalau memang semangat-semangat aja berarti memang ya cocok.
1: Iya.
2: Oh, gitu. Okay.
1: Mata merah tuh biasanya tuh.
2: Mata merah.
1: Kayak zombie dia. Tapi kalau misalnya kita punya aktivitas padat nih dok ya, akhirnya begadang tuh tidak terelakkan. Karena udah kesibukan banget nih seharian begadang, terus juga akhirnya karena kita pengen begadang, akhirnya kita ngopi, terus juga makan makanan yang nggak ramah untuk dimakan ketika tengah malam gitu kan.
0: Junk food lah ya.
1: Bener, nasi uduk lah, mie instan lah, ngeduren gitu. Siang kan ngeduren kan.
2: Iya kan. Lo Yandra.
1: Gue nggak ngeduren untungnya. Enggak. Dan gue nggak ngopi juga. Tapi memang agak ribet nih dok, kalau misalnya kita ngomongin keseharian yang memang cukup padat kan. Dan akhirnya berefek ke kurang tidur ini. Ini memang benar-benar harus dirubah ya dok ya?
0: Harus diubah, kalau memang konteksnya ngomongin kesehatan ya. Kalau ya realitanya gimana dok, gak bisa. Ya kamu mau sehat atau enggak, balikin lagi gitu. Karena ya kalau diingat-ingat lagi semua yang kakak omongin tadi, itu adalah faktor risiko yang di awal kita bilang, faktor risiko begadang, terus dia nggak mau aktivitas fisik, udah kesibukan kan seharian, gue mau nggak usah olahraga lah, orang tiap hari gue juga capek gitu kan, nggak bisa disamain, gak olahraga bisa, ya, itu memang aktivitas khusus yang kita lakukan,
1: nggak bisa tuh disamain, kalau nyapu sampai keringetan dok,
0: nggak bisa dok ya,
1: aktivitas sehari-hari, aktivitas daily living aja, gitu. Karena ada orang yang gak usah olahraga lah, gue nyapu tiap hari bersih-bersih halaman udah keringetan, itu gak bisa disamain ya dok?
0: Nah kecuali gini, ada sekarang tuh trennya orang mengejar 10.000 langkah dengan keliling mall. Boleh gak? Ya boleh, karena dia jalan ya jatohnya. Tapi kalau misalnya olahraga yang kita katakan seperti weightlifting, kayak angkat beban segala macam, ya memang harus 30 menit kita luangkan waktunya gitu. Main futsal kah? Atau main apa gitu.
1: Iyalah, jalan 1.000 langkah di mall mah beresiko kita makan junk food ya dok ya, akhirnya di mall iyalah jadinya kan.
2: Gitarinya yang food court itu aja.
1: Iya. Tapi dok, ini kan kita ngomongin kayak gaya hidup begadang, terus ngopi. Durian juga kan termasuk bikin hipertensi ya dok ya. Tapi kalau misalnya kita ke arah yang lain, mungkin stres. Ini juga bisa buat tekanan darah meningkat.
0: Bisa. Stres itu bisa salah satu penyebab penyempitan tekanan penyempitan pembuluh darah. Dia jatuhnya mirip kayak si kopi itu tadi. Nah, jadi dia kalau stresnya ini gini ya, bisa dikatakan stres yang jangka pendek kayak aduh pusing nih, ada banyak kerjaan belum kelar, deadline segala macam, itu bisa stres. Tapi dia apakah peningkatan tekanan darahnya berlangsung secara lama? Ya enggak. Dia di saat stres itu aja. Atau stres yang memang stresnya kronis, stres akibat penyakit bawaan, contohnya ada autoimun. Kemudian juga stres akibat dia ada penyakit nih, selain hipertensi memang dia ada bawaan penyakit diabetes mellitus kah, atau penyakit jantung kah? Nah itu juga dikatakan stres. Nah bisa juga tuh berpengaruh ke penyakit hipertensi.
1: Ya kalau misalnya apa ya, stresnya itu cuman dalam kayak kerjaan, terus juga percintaan gitu dok ya.
0: Itu masih itu bisa dikendaliin ya. Masih bisa.
1: Tapi memang itu bisa membuat tekanan darah kita meningkat ya.
0: Bisa.
1: Kita diputusin gitu. Ngeliat pacar selingkuh, itu bisa langsung naik ya dok.
0: Curhat ya.
2: Bisa ya kayak gitu ya.
1: Bisa, berarti jangan langsung oh gue kena darah tinggi kronis nih.
0: Oh iya jangan, putus,
1: enggak, ya?
0: jangan
1: self-diagnosis.
0: Udah putus kena darah tinggi pula. Sayang.
1: Rugi.
2: Nah dok, tadi kan stres itu bisa meningkatkan darah tinggi juga. Kalau depresi itu gimana dok? Bisa juga nggak?
0: Depresi sih kak, kan dia bisa ya. Jadi gini, depresi itu ujung-ujungnya dia stres, banyak yang dipikirin gitu kan. Otaknya mumet, semuanya dipikirin ya. Ujung-ujungnya kalau dia kronis lama ya bisa banget. Dan juga kan kalau depresi itu biasanya susah berpikir dengan jernih gitu ya. Makan terserah dia, terus juga tidur juga enggak gitu. Terus juga biasanya olahraga juga mana mungkin pasien-pasien yang lagi pusing gitu ya, depresi itu olahraga ya muter-muter lagi sih sebenarnya ke situ-situ lagi. Sebenarnya kalau misalnya mau diomongin penyebabnya itu simple, darah tinggi. Tapi ya susah banget buat kita menghindari penyebabnya itu. Karena ngomongnya memang simple, tapi kenyataannya besok gua diet deh, besok lagi gitu.
1: Mitos,
0: kan.
1: Itu mitos.
0: Iya.
1: Kalau orang mau diet tuh mitos. Cuman dok, kemarin kan saya cek medical check up di sini ya dok ya. Saya tahu saya dari riwayat dari kategori apa ya, darah ya.
0: Oke.
1: Kayaknya normal-normal aja. Kayak darah tinggi normal, gula darah normal.

0: kolesterol normal, tapi ternyata kemarin saya cek asam urat saya tinggi.
1: Oke.
0: Okay. Saya tanya nih dengan dokternya, dok, kok asam urat saya tinggi ya? Saya nggak ngerasain apa-apa. Nah, terus kata dokternya, nah itu yang bahaya. Kamu bener, tidak merasa apa-apa, ternyata di badan kamu ada apa-apa. Nah, jadi memang kalau orang-orang di luar sana mungkin yang dia jarang cek kesehatan, sebenarnya seberapa penting sih, dok, kita harus benar-benar ngecek kesehatan kita itu?
1: Penting banget. Kalau ditanya penting nggak penting,
0: meskipun
1: penting
0: banget, meskipun kita nggak ngerasain badan kita ada gangguan apa-apa.
1: Iya, itu tadi yang kita arahin ke silent killer.
0: Iya, betul.
1: Diem-diem aja nih, nggak ada gejala.
0: Tapi tiba-tiba kena deadline.
1: Kena deadline, bener. Deadline udah selesai, terus pecah dikit. Contoh nih, kayak asam urat tadi ya, yang tinggi ya. Biasanya asam urat itu gejalanya nyeri. Nyeri di sendi-sendi kecil, contohnya di tangan, di jempol, kaki, tangan gitu ya. Nah,
0: tidak sih, makanya
1: kebas
0: sih.
1: Enggak.
0: Oh, kebas-kebas iya.
1: Nah, biasanya mungkin kalau memang udah lama ya, kerasa dikit. Tapi gue abis olahraga, dikit terus, tapi perjalanan penyakitnya terus berlangsung kan?
0: Iya.
1: Asam uratnya tetap naik, terutama makan makanan yang memang tinggi asam urat.
0: Itu loh. Saya kemarin bilang, dok, ngerasa sendi-sendi nyeri badan? Saya enggak, kecuali saya lagi buang air nih, karena jongkok kram nih.
1: Kram, oke.
0: Tapi kan, udah itu nggak ada apa-apa lagi, dok. Saya kayaknya olahraga aja. Kalau dari makanan, makanan saya normal-normal aja. Sering makan yang santan-santan. Uduk sih, tiap hari memang uduk gitu ya.
2: Ya uduk.
0: Terus makan jeroan. Ternyata
1: jeroan tinggi banget itu purinnya. Ya gini, jeroan itu another level of peningkatan purin yang bisa menyebabkan asam urat. Jadi kalau udah kata-kata makan jeroan, iya ya udahlah.
0: Udah pasti ya kalau jeroan mah. Ternyata bener ya, karena kemarin dicek saya cuma satu angka di atas. Normal sebenarnya. Cuman kan jadi saya worry ya, dok ya.
1: Iya, udah ada bintangnya tuh biasanya
0: kayak gitu ya. Punya asam urat. Asam urat kan untuk orang-orang tua doang sih.
1: Enggak lah.
0: Enggak ya, dok ya?
1: Enggak. Tinggi-tinggi purin contohnya kayak tadi ya jeroan. Terus biasanya sayuran-sayuran yang hijau-hijau.
0: Nah.
1: Kol kayak gitu. Itu bisa tuh.
0: Oh, itu bisa menyebabkan
1: asam urat.
0: Gue demen banget lagi sama kol. Berarti kalau saya ini berarti dari makanan ya, dok ya, asam urat ya?
1: Iya, bisa jadi. Tapi sekali lagi, kalau seimbang ya enggak apa-apa. Kalau misalnya dipikirin, "Waduh, gua enggak boleh makan ini, gua mau makan ini." Itu yang lama-lama enggak konsisten nanti ujung-ujungnya adalah diet sehari doang, besoknya kok bubar gitu.
0: Ya, saya takut itu sih, dok. Akhirnya kemarin saya kayaknya uduk stop dulu nih. Kalau makan soto kan pasti ada jeroan-jeroan tuh, dok.
1: Rekol juga.
0: Akhirnya saya pisahin tuh. Kayaknya nih sate usus gak usah deh ya, gitu-gitu akhirnya jadi takut.
1: Sebenarnya makanan pokoknya enggak. Kayak bubur ayam. Bubur ayam karbohidrat kan. Ada ayamnya protein. Tapi sate-satenya, sate telur puyuh, kolesterol semua tuh. Terus sate telur puyuhnya yang dicok kecapin itu lagi.
0: Iya.
1: Manis juga itu tuh. Diabetes juga tuh bisa. Terus makan usus lagi, ati ampela. Ya jadi sebenarnya sih bubur ayamnya kalau porsinya normal-normal aja it's okay ya. Ketambahan kerupuknya, ketambahan si sate-satenya. Nah, itu sebenarnya kondimen-kondimen. Benar.
0: Add on.
1: Benar.
0: Saya add on
1: kacangnya. Benar kacangnya. Kacang-kacangan tuh bisa banget.
0: Sebenarnya saya bingung jadinya, dok ya. Karena kan ini makanan-makanan yang
1: sehari-hari ya.
0: Tergolong enak semua ya. Ini orang awam nih menanya kepada seorang dokter. Jadi kita tuh harus makan apa sih, dok? Maksudnya apakah kita benar-benar udahlah nggak usah makan-makan itu lagi atau bagaimana jadinya?
1: Apakah nggak boleh semua yang disebutin tadi?
0: Karena
1: gitu
0: itu
1: ya?
0: Makanan-makanan pertama makan-makanan sehari-hari yang gampang ditemui. Kemudian itu makan-makanan yang enak.
1: Ya.
0: Kenapa makanan enak tidak pernah ada yang sehat sih? Gimana, dok? Okay.
1: Sebenarnya boleh. Makanan yang bagus itu adalah makanan yang real food. Oke. Ingat lagi, apakah ketoprak real food atau bukan?
0: Aduh,
1: real food.
0: Real food
1: karena dia memang makanan yang memang diproduksi gitu ya sekali. Maksudnya enggak banyak prosesnya. Yang enggak real food apa? Ultra processed food. Contohnya nugget kemudian goreng, juga sosis gitu-gitu junk food gitu-gitu karena dia banyak prosesnya. Boleh enggak makan? Iya, boleh dalam batas tertentu, dalam batas wajar. Semuanya yang berlebihan kan enggak bagus gitu ya. Tetapi kalau memang dia udah kena nih, pasiennya udah kediagnosis darah tinggi, dia udah tahu yang nyebab darah tinggi itu yang makanan-makanan itu, ya kalau bisa dikurangin atau kalau bisa stop ya di stop. gitu. Tapi kalau memang belum ada, masih muda gitu ya, terus udah ngebatasin, lama-lama gue makan apa nih, makan putih telur terus gitu. Itu kan
0: dok.
1: Putih telur juga tinggi protein kan, nanti malah ada apa-apa lagi ya. Nggak kayak gitu juga sebenarnya, asal memang porsinya pas, tidak berlebihan, ya itu bisa.
0: Nggak apa-apa ya dok ya?
1: Nggak apa-apa, karena memang ada presentase-presentasenya sih. Kayak contohnya karbohidrat kalau pasien UDM itu 40%, terus protein itu 10%, lemak 20%, ya nggak apa-apa asal dia terbagi dan juga itu real food. Yang berbahaya kan kalau misalnya ultra processed food nih, terus gorengan lah di pinggir jalan, kira-kira berbahaya nggak? Gorengan di pinggir jalan sama gorengan kita buat sendiri, beda nggak? Sama-sama gorengan dong.
0: Iya. Berbahaya nggak?
1: Tapi gorengan yang di pinggir jalan, ingat tadi minyaknya berapa puluh juta kali tuh dipakai. Kalau belum item banget kan, kan kelihatannya. Nah itu, sedangkan kalau misalnya di rumah kan, ya kalau bisa minyaknya dikit aja, jadi dia nggak diulang-ulang ya. Jadi kalau misalnya boleh nggak makan nih semua makanan ini, boleh, asal jangan terlalu banyak dan ada batasnya.
0: Oh, dokter juga kan makan ya dok itu?
1: Makan banget.
0: Makan banget. Tapi kan dia tahu kadarnya.
1: Iya.
0: Cuma saya juga tahu. Menemukan fakta nih dok bahwa sering makan kol goreng nggak lu?
1: Sering.
0: Di pecel lele gitu.
1: Iya, kayak di ayam goreng tuh neskota.
0: Entah kenapa kalau saya buat kol goreng di rumah dengan yang bentuknya bersih dok, tidak ada hitam-hitamnya, kok tidak enak ya dok ya?
1: Kurang
0: beda ya rasanya ya. Makan yang kol goreng yang dia udah ada kriuk hitam-hitam itu, kok lebih enak ya dok?
1: Sebenarnya kalau nanya resep sih saya nggak tahu ya, karena kalau saya tahu saya buka juga tuh pecel lelenya.
0: Ya sebenarnya memang kalau kata orang tua sih memang makanan di rumah memang lebih baik ya daripada
1: iya, di pinggir jalan ya. Kalau di pinggir jalan ya mungkin yang pertama minyaknya kan udah bekas goreng yang lain, ayamnya udah dibumbuin, terus juga goreng yang lain, jadi dia nyerap di situ. Nah kalau goreng juga nih bahaya nggak kira-kira?
0: Bahaya. Saya nggak mau jawab nih.
1: Karena itu enak ya.
0: Iya.
1: Nah kalau goreng itu kan enaknya biasanya yang masih agak-agak minyak kriuk gitu kan, memang enak banget tuh. Nah tapi itu juga nyelip minyaknya banyak banget. Yang jelas-jelas gorengan udah kita lap-lap pakai tisu aja, kandungannya masih banyak, apalagi kalau goreng. Nah itu bahaya. Dan kalau di luar minyaknya udah berulang-ulang, terus juga udah nyampur-nyampur dengan residu-residu yang lain, udah entah apa tuh di dalam minyaknya.
0: Abu vulkanik takutnya dalam situ juga ya dok ya.
1: Apalagi kan di gorengnya bisa di pinggir jalan tuh.
0: Iya, udah hitam banget tuh biasanya kalau udah fix itu abu vulkanik tuh fix. Dok, tapi kita tadi ngomongin makanan ini dok ya. Kalau minuman selain kopi ada yang membuat menyebabkan tekanan darah tinggi?
1: Sebenarnya minuman yang kopi tadi itu dalam jangka waktu dikit aja ya, bukan berarti nggak boleh minum kopi. Bagus. Americano. Asal jangan jangan yang
0: gula aren
1: susu
0: gitu
1: dan lain-lain itu jangan.
0: Americano ada tambahan bagus. Gulanya gitu ya. Signature Americano cranberry boleh dok? Enggak boleh.
1: Ya itu sama aja dok. Ada sirupnya ya. Bahkan memang penelitiannya Americano itu bagus buat jantung. Gitu. Jadi
0: Americano murni dok.
1: Murni tapi yang kopi hitam.
0: Pahit.
1: Iya memang pahit. Dia yang berbahaya itu si gulanya. Kopinya bagus gak ya? Bagus-bagus aja.
0: Kalau Americano tapi dikasih stevia gak boleh dok?
1: Nah gini mas, ini bagus gak apa-apa. Stevia ini kan gula ya yang memang dia dibentuk biar dia ketika masuk ke dalam tubuh dia tidak bisa diserap. Apakah manis? Manis.
0: Manis banget.
1: Manis kan, dua tetes aja kayak biasanya tuh.
0: Yeah.
1: Tapi apakah berbahaya? Memang dalam jangka waktu dekat tidak berbahaya. Tapi pada pasien-pasien diabetes mellitus biasanya ganti stevia ya. Nah, pasiennya masih enggak makan manis jadi kalau dengan ada stevia? Masih.
0: Oh masih dok.
1: Karena kan dia manisnya dari stevia kan.
0: Iya.
1: Nah jadi dia masih craving manis gak? Masih craving manis. Jadi kalau dari WHO pemanis buatan kayak stevia itu gak baik.
0: Oh.
1: Karena tubuhnya itu masih ngerasa Gue pengen manis lagi.
0: Okay.
1: Walaupun dibantu dengan stevia.
0: Dok stevia kan merek ya.
1: Okay, sorry banget.
0: Itu pemanis buatan. Itu apa dok? Pemanis buatan.
1: Pemanis buatan iya.
0: Itu pemanis buatan dok?
1: Iya, jadi kalau misalnya yang diserap itu kan glukosa ya yang bisa diserap di dalam tubuh kita. Nah dia itu pakai pemanis yang gak bisa diserap di tubuh kita. Atau ya memang dia beda lah rantainya lah kalau misalnya bahasanya itu di tubuh kita. Jadi dia apakah manis? Ya manis. Apakah bisa diserap di tubuh kita? Apakah meningkatkan gitu ya? Yang gak meningkatkan sih, tapi dia cravingnya tetap sama. Makanya sempat kalau nggak salah tahun lalu atau awal tahun gitu ya, dari WHO itu udah nggak menyarankan apapun mereknya, bagaimanapun kondisinya, pemanis buatan itu. Karena dia tetap keinginan buat manis-manis itu masih ada.
0: Aduh, saya stok lagi.
1: Bisa bikin candu ya berarti.
0: Gua stok terus di tas.
1: Tapi nggak apa-apa kalau masih muda. Karena kan dia memang mencegah ya, daripada dibandingkan kita minum sirup-sirup yang dari coffee shop-coffee shop, ya mending tambah stevia gitu ya. Tapi kalau bisa jangan sampai itu jadi kebiasaan, berarti harus manis gitu. Karena banyak banget nih sekarang kopi susu gula aren aja. Hmm. Kalau bisa gulanya yang extra shot, bukan kopinya yang extra shot. Jadi, aduh, ah parah banget kan gitu.
0: Kalau saya pecinta manis dok, jujur. Karena ya saya penyebab tidak suka kopi adalah karena pahit.
1: Oke.
0: Kalau saya ya. Makanya kalau ke kafe saya mesennya agak sedikit centil sih, red velvet, matcha gitu, nggak kopi-kopian.
1: Nah manis tuh.
0: Iya makanya, jadi saya minum itu kan. Ternyata kemarin setelah konsul dengan ahli kopi. Ternyata yang ngebuat saya mual itu, saya bilang kan saya punya asam lambung. Ternyata yang buat mual itu adalah creamer. Kopi-kopi, karena saya pikir kopi-kopi susu, kopi aren gitu-gitu kan lebih manis kan ketimbang americano kan, espresso. Ternyata saya disuruh coba untuk yang americano murni. Saya segelas pun walaupun di lidah tidak menerima, ternyata perut menerima nih. Saya gak mual.
1: Aman-aman aja.
0: Tapi tidak enak di lidah kan. Itulah saya akhirnya stok stevia.
1: Tapi kalau americano pakai gula, pakai stevia oke? Americano yang dikasih manis gitu, suka?
0: Suka, jadi manis kan. Tapi kopinya masih kerasa nih. Kadang-kadang kan kita kopi susu, kopi gula aren segala macam gitu kan. Yang terasa kopinya tidak hanya tipis.
1: Iya benar.
0: Kerasanya ke susu, ke gulanya gitu kan. Akhirnya kita melupakan kopi nih. Cuman gaya-gayaan buat di story. Yang kan akhirnya kan ngopi nih. Tapi memang kalau dari minuman nggak ada kategorinya yang bikin darah tinggi dok. Selain alkohol.
1: Iya, ya itu nggak kita sebut lah ya. Kalau itu udah pasti lah. Ya sebenarnya kalau minuman sih dia multifaktor, kayak minuman-minuman berwarna gitu juga itu juga bisa, kayak minuman-minuman berenergi. Nggak sebut aku nggak sebut merek ya. Itu juga bisa. Tuh kan dia meningkatkan detak jantung, meningkatkan pembuluh darahnya juga jadi menyempit gitu. Terus kalau apakah minuman-minuman ini, jadi kan nggak ningkatin tekanan darah. Jadi minum-minum aja yang berwarna ini yang berasa kan ada darah tinggi. Kan penyakitnya bukan hipertensi doang. Jadi ya tetap aja kalau bisa dikurangin.
0: Minuman berenergi jangan ya dok.
1: Jangan
0: sesekali.
1: Sesekali.
0: Kita gunain itu untuk apa sih dok?
1: Buat apa?
0: Minuman berenergi itu untuk apa sebenarnya?
1: Sebenarnya kan minuman berenergi itu mirip kayak kopi ya. Kayak contoh gini, kalau misalnya lagi maraton lah, lari, kan ada gel tuh, gel yang dikonsumsi. Karena kita lagi aktivitas banyak, tubuh ini butuh energi. Boleh gak sih minum gula gitu? Ya sebenarnya boleh-boleh aja. Nasi pun kandungannya gula, maka kita bisa berenergi. Makanya pasien-pasien yang gak makan karbohidrat sama sekali biasanya lemes tuh.
0: Jadi
1: boleh gak? Ya boleh, asal dalam batas yang wajar. Jangan terlalu banyak.
0: Kalau misalnya kita memang pengen bekerja dengan menguras tenaga, apakah sebelumnya kita minum berenergi itu boleh? Minum energi?
1: Sebenarnya ya jangan biasanya yang kayak gini nih. Jadinya dalam jangka panjang, kan boleh, kan gue mau kerja, kan kayak gitu ya. Kalau bisa dikurangin, kurangin. Kalau bisa diganti bahan bakarnya. Kenapa kalau bisa milih yang real food, karbohidrat, kenapa sih harus minuman berenergi gitu?
0: Biar simpel mikirnya.
1: Nah iya sih sebenarnya biar simpel. Bisa juga pilih aja minuman isotonik dibandingkan minuman berenergi yang serem itu kan.
0: Baru saya mau nanya nih, isotonik gimana? Itu gak apa-apa?
1: Gak apa-apa isotonik, tapi isotonik itu kadang gini. Isotonik itu biasanya diminum buat orang-orang yang memang dia elektrolitnya rendah. Contohnya kalau misalnya dia lagi dirawat, DBD benar ya. Nah itu dikasih elektrolit yang tinggi. Tapi kadang isotonik itu asem di perut. Jadi kadang pasiennya gak apa-apa, gak ada rasa perut apa-apa, tapi tiba-tiba minum itu perutnya lagi kosong, lagi sakit perut. Jadi kalau bisa konsumsi sesuatu hal yang asam itu ketika perut itu ada isi, gitu, biar dia nggak makin bikin asam lambungnya meningkat.
0: Gitu. Pantesan nyokap gue, kalau gue bikin jus jeruk pagi-pagi marah. Pagi-pagi minum jeruk. Karena asam gitu ya.
1: Ya sebenarnya kalau misalnya minumnya setelah makan ya nggak apa-apa.
0: Kalau belum makan itu ya.
1: Yang bahaya.
2: Aduh, dok, nih ya, gue ada pertanyaan nih. Tadi kan dokter bilang kalau hipertensi itu bisa menurun,
1: kan?
2: Nah, itu kalau misalnya pas si bapaknya ini pas lagi proses punya anak belum kediagnosis nih ada hipertensi. Tapi setelah anaknya lahir bapaknya baru kediagnosis ada hipertensi. Itu gimana? Anaknya tetap nular juga?
1: Banyak nih pertanyaan-pertanyaan pasien gini. Iya tadi kayak saudaranya abis di amputasi kakinya dipotong karena kena gula darah gitu ya. Tapi kan saya lahirnya setelah dia belum dipotong, kena enggak? Nah kan tapi sel turunannya tetap sama, tetap ada bakat jatuhnya. Jadi ya walaupun diagnosisnya setelah tuh, ya dia tetap ada bakat dan itu yang sebenarnya sih anggapnya bagus aja ya, pikirannya positif aja. Kalau udah tahu yang ada riwayat, ya berarti kita bisa cegah gitu. Itu lebih bagusnya.
0: Sama kayak jantung berarti ya?
1: Benar, jantung, darah tinggi, terus juga gula darah itu lingkaran lah, lingkaran.
0: Tapi bener nggak dok? Katanya memang kalau penyakit-penyakit yang genetik seperti itu, dia loncat satu generasi dulu. Ini mitos ya.
1: Kayak
0: mitos.
1: Biasanya gini ya, kalau misalnya kakeknya cowok, anaknya enggak kena, nanti cucunya nih yang cowok. Misalnya gitu ya. Sebenarnya enggak ada ya, enggak yang segitunya, cuman balik lagi itu ke gaya hidup sih. Enggak yang harus loncat satu, loncat dua gitu.
0: Kayak ngerasa aman, bokap gua tuh yang harusnya kena, guanya enggak gitu ya. Gitu ya.
1: Berarti anaknya dong yang kena kalau dari bokap
0: ke. Iya, makanya gitu kan, Dok. Karena kadang kan pemikiran anak-anak muda kan pengennya ngambil simpelnya aja. Terus juga kadang-kadang ini karena kita udah masuk sesi terakhir, Dok. Mungkin dokter bisa kasih sesuatu lah dari pendengar kita anak muda ya, teman Pro 2 yang berpikir, "Ah, gua kan masih muda. Enggak mungkin lah hipertensi itu nyerang gua. Masih jauh, mungkin umur-umur gua nanti di tua di masa tua." Nah, ini gimana, Dok? Itu termasuk pemikiran saya dulu.
1: Mungkin
2: sekarang kena ya.
1: Benar. Mungkin kayak agak kesimpulan juga lah ya dari ini semua. Mungkin karena jangan nganggep karena masih muda itu gak bakal kena penyakit. Trennya sekarang udah berubah. Yang tadinya orang tua semua tuh yang kena cancer, yang kena penyakit-penyakit, sekarang anak muda tuh udah banyak. Karena apa? Karena gaya hidupnya juga udah beda. Dulu orang tua itu makanannya yang murni-murni, sayurnya dari petani langsung, sayurnya, buahnya dari dapat langsung. Kalau sekarang kan udah beda. Semangka aja udah gak ada bijinya gitu-gitu kan. Memang udah rekayasa semua. Jadi jangan menganggap karena masih muda akhirnya aman-aman aja. Gak pernah tes, terus juga gak mau olahraga, makan makanan yang mumpung masih muda, kapan lagi gua gitu kan. Kalau udah tua udah gak bisa, udah sakit-sakitan. Ya udah tahu tuanya bakal sakit-sakitan, kenapa dicobain sih dari mudanya? Gitu. Jadi kalau bisa dari sekarang nih, dari masih muda, aware terhadap makanan-makanannya, aktivitasnya, kalau bisa kelola stresnya, dan jangan merokok yang paling penting.
0: Dengar,
2: Lundra, susah
0: nggak? Nggak usah ngerokok, ngevape boleh, Dok, ngevape.
1: Sama aja, ngerokok ngevape mah, ngerokok, vape, pot, sepele gitu, banyak banget tan jenis-jenisnya. Nah, tapi susah kalau misalnya ngomongin orang ngerokok nih.
0: Susah emang.
1: Susah.
0: Batu mereka.
1: Dan nggak bisa juga kalau misalnya orang ngerokok sehari dua bungkus, saya bilang berhenti pak. Yang ada saya yang diberhentiin.
0: Iya.
1: Gitu kan. Jadi ya gak bisa, memang harus pelan-pelan. Kita targetnya gak buru-buru, pelan-pelan aja. Udah gitu,
0: pelan-pelan ubah kebiasaan.
1: Ubah kebiasaan itu.
0: Oke, Dok, terakhir apa pesan dari dokter untuk teman-teman Pro 2 yang dengar kita di sore hari ini, biar bisa mulai lebih peduli terhadap tekanan darah dan kesehatan kita lah.
1: Benar. Untuk pesan-pesannya, yang pertama, jangan lupa cek kesehatan secara rutin gitu ya. Karena itu adalah tonggak awal aja. Kalau misalnya kita gak cek kesehatan, gimana kita bisa tahu gitu. Terus yang kedua, perbanyak aktivitas fisik. Ingat, aktivitas fisik itu 3 kali minimal seminggu, tapi satu sesinya 30 menit. Kalau kurang dari 30 menit, ya tubuh kita enggak merasa kalau itu aktivitas fisik. Dia kerasa kayak ya udah, kayak gue nyapu aja di rumah.
0: Berarti seminggu 90 menit.
1: Iya, minimal.
0: Tapi kalau dibuat sehari aja enggak bisa, Dok?
1: Nanti
0: sehari langsung 90 menit.
1: Iya, nanti abis itu ke rumah sakit ketemu saya gitu.
0: Iya.
1: Jadi diangsur-angsur. Sama kalau bisa ya itu tadi, jaga pola makannya. Karena pola makan, aktivitas fisik itu yang bisa kita ubah. Kalau tentang jenis kelamin, kemudian juga tentang bawaan, itu enggak bisa diubah. Ya udah terima aja mau gimana. Gitu. Jadi sekali lagi, kenalin nih di tubuhnya sendiri. Kalau tubuhnya suka makan yang manis, maka kontrol manis-manisnya. Kalau suka makan yang asin-asin, kontrol asinnya. Jadi sekali lagi, walaupun masih muda, kalau bisa dicek dari dini.
0: Oke. Manis-manis, ingat kurangin.
2: Iya, yang asin-asin.
0: Cewek-cewek di FK juga kan manis-manis, Dok.
1: Waduh, no comment.
0: Wow. Nih, lihat aja nih. Ada cewek-cewek di FK semua nih.
2: Manis-manis nih.
0: Manis-manis nih. Kayak Red Velvet tadi.
2: Iya, kayak macan.
0: Yaudah, Dok, terima kasih. Tepuk tangan udah untuk Dokter Kurnia. Wah, ini mendapatkan pencerahan lagi. Kita ternyata kita harus peduli ya, meskipun lo dibilang sehat-sehat aja, gak ada keluhan. Terus juga dibilang masih muda.
2: Karena ini silent killer banget ya.
0: Betul, sekarang udah generasinya berubah nih. Udah sekarang bergeser nih ya. Bahwa kan kayak tadi dibilang dokter, bahwa makanan tuh sudah mulai banyak rekayasa. Terus juga gaya hidup, akhirnya tekanan-tekanan sekarang kan gak sesantai dulu. Itu buat stres. Jadi memang benar-benar harus dirobah gaya hidupnya lah. Dok, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Mungkin dengan topik yang berbeda. Kalau hari ini kita hipertensi, mungkin minggu depan kita dengan yang darah rendah. Darah rendahnya apa sih, Dok?
1: Bahasanya
0: hipotensi.
1: Hipotensi.
0: Baru tau kan lo?
2: Baru tau
0: kan. Hipertensi dan hipotensi. Oke. Terima kasih, Dok.
1: Oke.
0: Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Dan mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi, dan kita tunggu kedatangan dokter.
1: Oke.
0: Terima kasih, dokter. Oke, itu dia teman Pro 2, obrolan kita di sore hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman Pro 2 juga yang udah dengerin topik di sore hari ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan insight baru lah dari dokter Kurnia ya, bahwa memang kesehatan itu penting. Jangan nunggu sudah terserang penyakit, jangan nunggu sudah tua
2: ya, baru kita
0: baru nyesel, kontrol. Baru bilang kenapa 30 tahun yang lalu gue gak olahraga ya,
2: iya.
0: Kenapa gue harus minum-minum kopi gula aren ini terus
2: tiap padahal hari. Usia muda tuh usia yang baik kan buat menjaga kesehatan, olahraga betul. Rutin
0: betul ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi terus ke Poncuni di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Pintu teater satu.
3: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
4: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
5: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: Sal, ada yang salah sama omonganku?
7: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: ya?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.

sama maknanya, Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi Manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Kita balik lagi di Sore Ceria untuk kali ini dan kita juga kayaknya waktunya harus pamit dari pendengaran kalian ya. Terima kasih sudah mendengarkan gua
1: dan Indra juga Fiko, Haikal
0: dan juga Alvari. Ada Haikal Bolang.
1: Bolang. Oke, dan
0: ini juga makin mendung ya?
1: Iya, kayaknya menjelang malam dan juga kayaknya mau hujan ya.
0: Aduh ngeri deh, hati-hati buat lo semua yang lagi di jalan ya. Bawa jas hujan.
1: Jangan ngebut-kebutan, licin jalanan, bisa jadi.
0: Betul. Lo bisa gak kalau udah live, mendingan lo in frame daripada muka lo kalau potong setengah gitu ya. Lo kayak Ant-Man jadinya.
1: Gua lupa geser mic nih.
0: Yaudah, pokoknya teman Pro 2, terima kasih udah dengerin Sore Ceria di sore hari ini. Dan kita harus pamit dari, kok tiba-tiba udah ada jingle dia. Nah kan, nyanyi lagi dia. Ntar dulu ah. Ah. Yaudah kalau gitu kita pamit ya. Terima kasih sudah dengerin kita di 92,5 FM. Terus juga yang nonton kita di TikTok. Jadi kalau misalnya lo pengen lihat siaran kita yang secara live, bisa langsung ke TikTok ya, di Pro 2 BDR RRI Bandar Lampung ya. Yaudah kalau gitu kita harus pamit. Terima kasih sudah dengerin sekali lagi. Dan terakhir dari kita, let divide share and special willingness. On with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali udara tetap di udara. And now, bye.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya, kondisinya saat ini memprihatinkan.

0: 102,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini kalian ditemenin sama gue, DJ Kala dan juga
1: DJ Ziva. Kita baru bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti, only on Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu makin berwarna.

0: bareng Ziva and Kala di hari Jumat sore ini ya Ziv. Yang dimana kalau dilihat-lihat cuaca nih agak mendung ya.
1: Iya, gelap-gelap gimana gitu ya.
0: Soalnya tadi FYI aja, itu gue jalan tuh ya udah ada tuh rintik-rintik di tangan gue.
1: Iya, cuman kalau lu lihat muka gue juga ada nih tetesan air nih.
0: Sampai complexion lo agak geser gitu ya.
1: Aduh, jangan dibuka dong di sini. By the way nih ya, tanpa dua seperti biasa kita bakal ngasih tahu kamu berbagai info menarik nih.
0: Yes.
1: Ada apa aja nih, Kala?
0: Seputar health and
1: fashion.
0: No. Ketinggalan satu nih, Zil.
1: Apa?
0: Jadi yang benar ada food, health, and fashion. So, yang pertama ada dari food ya, Ziv, yaitu ayam latte asal Guangzhou yang hebohkan pecinta kuliner. Wow, gimana nih ya?
1: Sih. Ayam tapi latte.
0: Kayaknya sih agak gimana
1: aneh,
0: gitu ya.
1: Nanti kita bahas tuntas
0: okay.
1: ya,
0: Kak. Selanjutnya ada dari mana, Ziv?
1: Ada dari health ya, teman produa. Kita bakal bahas perbedaan influenza dan pneumonia serta faktor dan resikonya nih, teman produa.
0: Jadi mungkin nanti kita bakal ngebahas tentang health ini untuk teman produa biar tahu gitu ya.
1: Biar mencegah juga kan. Dan yang terakhir dari fashion nih, teman produa, kita bakal bahas sepatu tabi nih. Jadi salah satu sepatu yang paling populer.
0: Wow, jujur gue baru tahu dan baru dengar sih, Ziv.
1: Makanya itu biar teman produa semuanya pada tahu nih ya, bakal kita bahas cuma di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Masih sama duo nih ya, duo Kala and duo Ziva.
1: Duo 4 dong.
0: Oh, enggak dong. Duo. Kala and Ziva. Gue ingetnya sama Caca. Kalau sama Caca kan duo sih.
1: Oh, duo sih. Oh, kayak gue sama Zan.
0: Yes, duo that.
1: Jadi
0: gitu kan.
1: Kayak apa? Meringkas gitu ya, merangkul.
0: Ternyata enggak, guys. Sekarang Kala siarannya sama Ziva.
1: Yes, dengan suara sreknya ini.
0: Iya, oh, jadi kedua. Guys, suaranya si Ziva ini lagi srek. Jadi minta maaf ya, guys.
1: Gitu. Jadi kayak kalau ada rasa-rasa gak nyaman gitu ya.
0: No. Kayaknya
1: ya.
0: Kayaknya teman produ ini kangen deh sama Ziva. Soalnya udah lama gak sih kalian ini gak denger suara Ziva gitu.
1: Seminggu yang lalu gak sih Ziva?
0: Iya, apakahnya gak siaran bareng ya?
1: Iya mungkin ya, karena Ziva gak dengerin Ziva nih.
0: Oke, jadinya ketuker-tuker ya Ziv.
1: Karena kita agak-agak mirip juga nih Kala.
0: Iya ya.
1: By the way, gimana nih teman berdua kabarnya nih di sore-sore abis lagi mendung nih ya. Mungkin banyak teman berdua yang masih di jalan gitu ya. Hati-hati kalau masih di jalan gitu.
0: Apalagi yang baru pulang sekolah nih ya. Biasanya lagi ditunggu, lagi dijemput, ditunggu depan gerbang itu kan, depan gardu.
1: Tapi udah agak sore juga ya. Kalau sekarang
0: oh,
1: udah setengah enam
0: ya. Tapi Ziv, dulu zaman gue SMA jam segini tuh gue masih nunggu. Sumpah. Jadi gue tuh kayak, lo tau gak sih kayak orang melas gitu di depan sendirian.
1: Terus lo baru paling lama di sekolah tuh sampai jam berapa sih?
0: Waktu itu sempet sampai hampir mau maghrib. Dan itu gue bener-bener pengen nangis. Soalnya kan yang jemput tuh ayah gue ya. Jadi gue kayak setelah dia sampai, beliau sampai gitu, gue langsung ngambek gitu.
1: Karena lo takut gitu kan sendirian. Udah maghrib pula ya kan.
0: Bener, dan pada saat itu gue masih SMA kan Ziv. Masih apa sih, masih bocil ya. Kalau lo sendiri gimana nih Ziv experience-nya?
1: Gue pernah lewat dari Isya deh kayaknya pernah. Tapi itu karena project ada pengen ada acara di kelas juga pernah, terus acara kayak OSIS gitu pernah. Jadi sampai ngedekor-dekor gitu kan, gue selalu dapat bagian dekor.
0: Waduh,
1: entah kenapa gitu.
0: Capek ya sih.
1: Yes. Terus juga sampai ya pulang malam lah gitu.
0: Tapi pastinya seru kan?
1: Pasti seru, soalnya bareng teman-teman juga kan ngedekornya.
0: Jadi pasti kita semua itu punya experience seru tentang remaja-remaja SMA kan Ziv. Dan untuk teman produa nih, misal ada yang mau ceritain tentang experience kalian nih selama masa SMA, bisa banget chat kita di WhatsApp kita di 0811 7208925 atau di mana Ziv?
1: Di Instagram kita di @sorcerprodua.

0: Satu.
1: Kekasihku Ayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
0: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia. Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: penjelasan dosen tadi.
1: Pi,
2: apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi nggak apa-apalah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: agak gimana ya, itu jadi most favorite gue minggu-minggu ini gitu.
1: Tapi itu sesuai gak? Apa kayak liriknya kah sesuai dengan lo apa gimana?
0: Oh, based on experience sih enggak ya, enggak relate gitu untuk sekarang, enggak.
1: Itu kan tentang heaven-heaven gitu kan?
0: Iya, nah ngomongin soal heaven nih, kayaknya gue punya deh salah satu apa ya, menu yang menurut gue tuh kayak heaven but agak apa, kinda cringe, I guess.
1: Cringe?
0: Yes, because lo tau gak sih, baru-baru ini ya, itu tuh ada minuman dan dia itu tapi toppingnya aneh gitu, Ziv.
1: Emang apa toppingnya?
0: Toppingnya itu pada awalnya gue ngeliat visual dari foto itu tuh agak gimana ya, agak shock karena gue ngeliat itu agak aneh gitu kan, nyeleneh. Tapi ternyata setelah gue liat itu tuh cuman topping tapi dia tuh manis.
1: Topping tapi aneh. Gimana tuh toppingnya? Emang toppingnya apa? Apa bentuk apa?
0: Toppingnya itu lo tau gak? Berbentuk apa? Ayam, Ziv.
1: What? Oh, gue pernah lihat.
0: Iya.
1: Kayak ditusuk gitu kan, iya, ayamnya di atas dari gelasnya itu.
0: Dan lo tau apa itu minumannya, Ziv? Itu latte. Kan? Jadi gue agak kaget gitu kan, kok latte bisa gitu ada ayam di atasnya.
1: Cuman sumpah pas gue pertama kali lihat juga gue salfok kayak ini ayam beneran kah apa? Gimana ini rasanya gimana gitu kan? Kayak ini ayam bakar ditusuk di atas latte kita gitu.
0: Kayaknya enggak ya. Tapi minuman ini ya, Ziv, itu tuh awal mulanya tuh tren di China, di tepatnya di Guangzhou. Terus mulai beradaptasi ke Indonesia sampailah kita pada masanya gitu kan, kita memberitakan ini kepada teman Produa. Dan menu yang tadi gue bilang itu namanya ayam latte.
1: Tapi sebenarnya ini tuh ayam beneran atau gimana sih?
0: Jadi sebenarnya ini nih bukan ayam beneran, jadi lebih kayak ke visual gitu.
1: Tapi sebenarnya apa? Jelly ya?
0: Sebenarnya ini si ayam latte ini dia tuh memadukan segelas es kopi susu atau matcha latte itu dengan puding vanilla di atasnya. Jadi which is itu tuh si ayam itu adalah puding.
1: Tapi lucu ya, soalnya kayak ini pakai cetakannya tuh kan ya, berarti ya.
0: Yes.
1: Kayak berbentuk ayam itu. Tapi kalau misal nenek gue nih lihat minuman ini, shock kali ya.
0: Kayaknya enggak jauh-jauh, Ziv, enggak perlu nenek lo, bunda gue pasti bakal shock gitu kan.
1: Iya kan.
0: Dan menariknya lagi ya, Ziv, si cetakan puding ini itu tuh ngasilin cetakan 3D. Jadi mulai dari sayap, paha, bahkan si pori-pori ayamnya ini benar-benar kelihatan real. Makanya kita para target audience tuh ngerasa kayak wah kok aneh banget nih gitu.
1: Padahal tuh cuma cetakan ya kan.
0: Iya, dan hidangan si ayam-ayam ini itu tuh dilengkapin sama saus karamel. Dan dia itu bentuknya cair, jadi nambah kesan ayam bakar tadi.
1: Biar kilat-kilat gitu kan ya.
0: Bener.
1: Kayak mentega gitu loh kesannya lah ya.
0: Bener. Dan sejak, kan ini tuh diberitakan sama banyak influencer ya, Ziv. Jadi kayak benar-benar viral gitu kan. Nah, tanggapan masyarakat itu berbagai macam. Kayak tadi tanggapan gue kayak shock gitu kan. Pertama kali ngeliat kayak cringe. Tapi ada juga orang yang kayak benar-benar kayak tertarik gitu. Interested deh mereka.
1: Gue termasuk orangnya tertarik deh kayaknya.
0: Iya kan?
1: Pengen banget deh nyobain gitu kan. Karena pasti banyak nih yang pro dan kontra gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi menurut gue rasanya tuh bakal kayak manis, terus kayak kecampur dari espresso dari latte-nya gitu kan.
0: Jadi agak-agak pahit gitu kan. Tapi tetap creamy enggak sih? Soalnya kan base-nya emang latte gitu.
1: Kayaknya enak deh ya.
0: Nyobain. Tapi jujur gue pengen banget nyobain si ayamnya sih.
1: Ayamnya, pudingnya.
0: Iya.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Produa LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.
2: RRI Bandar Lampung.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Kala dan Siva.
1: Yes.
0: So, ada apa nih Ziv? Di, ini udah masuknya malam ya?
1: Hmm, kita udah tengah malam, bukan tengah malam sih.
0: Belum ya?
1: Abis maghrib ya, tengah berdua nih. Tapi masih, vibesnya tuh masih ini ya, Kala, kayak tenang gitu ya?
0: Tenang? Maksudnya aja kali tenang, kalau gue ini lagi gak tenang nih.
1: Kenapa tuh?
0: Karena jujur tugas gue banyak banget, Ziv. Jadi gue agak-agak tenang gitu, duk-duk-duk gitu.
1: Deadline-nya kapan?
0: Tonight.
1: Oh, astaga, pantes sih.
0: Jadi sebagian tadi gitu kan, gue nyari alis gue udah mengkerut tuh.
1: Dari tadi lo asik buka HP nih.
0: Iya kan, lo gak liat alis gue nih, udah mengkerut nih.
1: Tapi emang chaos banget sih kalau misal deadline-nya hari ini kan.
0: Iya kan, sebenarnya tugasnya itu udah dari kemarin sih. Cuman emang karena agak hektik kan, karena tugasnya bukan cuma itu.
1: Karena hektik atau karena ditunda-tunda terus?
0: Aduh, jangan gitu dong, jadi kesentil nih ego gue.
1: Cuman kalau misal banyak-banyak tugas nih ya Kal, itu kan kayak kita agak stres gitu kan pasti.
0: Iya pastinya stres, terus kayak ngerasa overwhelmed gitu kan. Dan kalaupun udah overwhelmed, pasti tubuh juga ikut ngerasain gak Ziv?
1: Iya.
0: Kayak capek.
1: Hati-hati deh Kal, soalnya kayak gue rasa-rasa nih ya, itu makin banyak gitu loh yang sakit-sakit gitu.
0: Untuk akhir-akhir ini ya, iya gue pun merasakan, salah satunya contohnya ada di rumah gue.
1: Kenapa tuh? Ada yang sakit?
0: Adik gue sih lebih tepat ya, dia udah hampir 3 harian ini kayak batuk, pilek, panas gitu.
1: Oh.
0: Karena mungkin pengaruh cuaca kali ya.
1: Iya, sama kayak gue dong.
0: Iya, sama kayak Ziva ya teman produk.
1: Lagi panas dalam.
0: Benar. Untuk tadi sore nih, kalau kalian mau tahu suaranya Ziva ini hilang teman produk.
1: Iya hilang. Untungnya udah balik lagi gitu kan.
0: Gara-gara siaran nih.
1: Nah. By the way nih Kal, kasus dari influenza ini tuh lagi naik-naiknya gitu loh.
0: Wow, jadi apa tuh Ziv?
1: Tapi kan influenza itu banyak yang agak-agak salah paham nih. Karena influenza itu dikiranya barengan sama kayak pneumonia nih, mirip-mirip lah ya.
0: Iya sih, gue sering banget nemuin orang-orang awam itu banyak yang miskom.
1: Nah, gue pengen jelasin nih, ngelurusin ya, influenza itu identik sama virus. Sedangkan pneumonia itu disebabin bakteri, virus, maupun jamur.
0: Tuh,
1: terus influenza ini merupakan ispa gitu loh. Sementara pneumonia itu nyerang saluran pernapasan bagian bawah, terus ngelibatin paru-paru.
0: Gue ngerti. Berhubungan dong similar sama kasus kebakaran hutan, di mana masyarakat tuh ramai-ramai kayak ngerasain ispa tadi karena kebanyakan ngirup asap, terus udara yang gak sehat gitu gak sih? Sedangkan kalau untuk pneumonia sendiri tuh mungkin lebih ke itu penyakit yang agak
1: sebenarnya ispa itu bisa berkembang jadi pneumonia gitu.
0: Jadi mereka tuh saling berhubungan gitu ya Ziv.
1: Yeah.
0: Cuman emang si ispa ini awalnya agak ringan daripada si pneumonia tersebut.
1: Nah, ketika pertahanan tubuh kita terganggu nih ya, itu tuh dapat infeksinya itu dapat mencapai paru-paru dari yang ispa tadi berkembang jadi pneumonia.
0: Itu tuh, dan itu tuh emang di kondisi tertentu ya. Jadi kalau misalkan tubuh kita atau imun kita itu udah lemah, ditambah terpapar sama penyakit ini tadi, itu bakal langsung drop gak sih?
1: Iya, karena infeksi virus itu kan ngelemahin imun kita ya kan. Jadi kayak membuka peluang bagi bakteri-bakteri nih buat masuk ke tubuh kita, terutama di paru-paru juga.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Dan si bakteri ini ya Ziv, itu tuh dapat berasal dari kolonisasi dalam tubuh. Jadi melalui hidung atau tenggorokan. Jadi ketika pertahanan saluran pernapasan kita tuh terganggu, si bakteri-bakteri ini itu bisa masuk ke paru-paru dan tadi menyebabkan pneumonia.
1: Wow, terus juga nih ya Kal, penularannya itu dapat terjadi sama orang-orang sekitar nih.
0: Iya.
1: Sama orang terdekat juga bisa. Terutama nih pas kita lagi kumpul nih ya sama keluarga kita atau satu ruangan, itu tuh perlu diperhatikan ya, terutama ketika ada anggota yang lansia nih yang punya rentan yang lebih tinggi gitu kan.
0: Iya, yes, gue lebih sering dengar kalau lansia itu kena pandeminya sih Ziv. Soalnya si lansia ini umumnya itu memiliki komorbid yang dapat membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi karena mungkin udah termakan usia ya. Jadi si komorbid ini itu tadi itu tuh antara diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskular, bahkan sampai stroke yang ngebutuhin pengobatan jangka panjang. Jadi emang kan pada umumnya lansia itu udah banyak penyakit bawaan ya, karena udah faktor U. Terus ditambah mungkin kalau misalkan pola hidup yang gak sehat, atau dia banyak menghirup asap-asap gitu, si ISPA atau pneumonia tadi itu bakal nyerang tubuh mereka secara instan.
1: Iya, imunnya juga terganggu ya kan.
0: Iya.
1: Waduh, teman padua, jaga-jaga kesehatan ya kalian.
0: Bener, jangan sampai kalian kena ISPA yang bisa sampai pneumonia teman perdua, karena kalau udah kena itu sembuhnya susah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Tapi kok hati Ziva belum terobati ya?

0: Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: 105.5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa ya, Kala dan juga Ziva udah nemenin teman Pro 2. Terima kasih ya, udah titip salam, request, cerita-cerita. Dan terakhir dari kita,
1: Lesti Fashion Espresso Wellness Only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darat, tetap di udara.
0: And now, bye teman Pro 2.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pre2 kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Pre2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pre2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pre2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Kang punten, boleh HP-nya di rotate enggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu, cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini, Mas.
0: Oke, aman deh, aman gitu. Nah, jadi Akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha deh, Mang?
1: Alhamdulillah.
0: BTW ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi
0: di studio. Oh. Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh, Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
0: Oke. BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya, betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah, Kang? Siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh iya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi, kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Iya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
2: Terus di nomor di Jalan Cemar, tepatnya sih di Jalan Cemar, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ, Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
2: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka, Kang, 457.
2: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya, teman Pro2 ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih. Ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang gak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang gak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum. Terus ada Jesse di gitar. Ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita gak bisa hadir. Bukan gak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi gak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun, Mas, itu, Mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
2: Iya, lagi sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Deden Kardun, Mas, ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
0: Serius? Gila. Ini harusnya ada sih. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada, Mas.
0: Biar-biar. Tapi jangan sih, Mas. Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan gak ada, Mas. Bener, kasihan ke Masnya nanti.
0: Betul, Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik, Mas.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
0: Keren. Oke, okay, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada. Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Teman Berdua Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi gue gak mungkin sendirian, karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
1: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
1: Kang, jawab Kang.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
2: Kang Yana aja.
0: Aduh, saya aja apa? Saya aja yang cerita nih. Boleh, siapa nih?
1: Teman nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
1: Terus kebetulan Cikal sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke.
1: Iya, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja, karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
1: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
1: Nah, ternyata sama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
1: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan. Jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, gak sengaja berarti Kang ya?
1: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, nah, iya.
1: Cuma nongkrong, main yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan.
0: Tahun
1: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya. Anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini ngongkol bikin band ya, akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya, kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun
0: kan? Gokil 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya.
1: Comeback. Dan ya namanya juga rezeki ya, kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
1: Kal, boleh di-spill?
2: Judulnya
1: menang
2: untuk kalah.
1: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah?
1: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak yaudah kita stop dulu deh gitu?
1: Nggak ada job mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur ya Kang ya.
1: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya kan? Iya.
1: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah.
1: Terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Dia kan drummer, dia nulisin kuliahnya juga. Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
1: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik
0: ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya.
1: Iya ya. Oh. Deden juga mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
1: unggah ya mas.
0: Tapi
1: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
1: Udah mas.
0: Oh udah.
1: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu
0: karena
1: dia ngurus burung ya.
0: Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih, kayak eh ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu. Ada yang
2: oh, dikasih Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih.
0: Serius dia. Dikasih burung?
1: Iya. Gitu. Yeah. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
1: Baik banget.
0: Iya. Yeah,
1: kami juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband. Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya Kang?
1: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu Mas. Jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
1: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke,
1: oke. Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya yang minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main
0: band. Bapak tuh main band loh.
1: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya.
1: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
1: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
1: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
1: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk Indonesia.
0: Benar.
1: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah,
0: oh, iya kayak
1: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
2: Pearl Jam
0: langsung ya.
1: Iya.
0: Oh iya deh. Keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
1: Adaptasinya sih enggak Mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih ingat kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
1: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman-zaman kita dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah ya?
1: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip itu, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat terus di Marvel terus tiba-tiba dengerin si Strip 457 pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
1: Iya Mas, betul.
0: Gitu. Dan sekarang akhirnya produksi pasti kan kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
1: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
1: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift, mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: enak malah ya. Iya.
1: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa teram gitu, mas.
2: Ya, kayak arisan kita tuh, mas. Komentarnya bahwa ini saya bawa kerupuk.
0: Gitu. Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat terus nongkrong.
1: Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
1: Ngobrolin encok, pegelin. Petrol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
1: Iya. Tetap dia
0: tetap konsisten.
1: Tetap.
0: Oh, yes.
1: Malah ada satu momen dia mau syuting klip.
0: Heeh.
1: Kita enggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau apa. Ternyata dia baru belajar burung. Ada
0: itu kayak gitu. Itu yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya. Dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
1: Betul, mas.
0: Tapi lumayan ya. Tapi balik lagi semua dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-nya masing-masing ya.
1: Iya.
0: Ready.
1: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
1: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
0: silakan Kang Cikal, gimana?
2: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Ya udah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
2: Pak Yana.
1: Enggak, sebenarnya si Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya? Ada scene film yang membutuhkan.
0: Mm-hmm.
1: Genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik si Sang Pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
1: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan. Gitu.
0: Oh, berarti iya.
1: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
1: The film, mas, ya betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gue agak penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih. Gitu berarti ya?
1: Iya. Yeah.
2: Mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
2: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
1: Jadi gini, mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 tuh, dia kenal tuh. Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi dengan gitu, sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai Strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Strip 457 gitu, mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go.

0: Teman berdua masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Strip 457. Yeah. Yo, ai. Tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya sang pemenang gokil, gokil growling rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis? Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas terhasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Mm-hmm. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Mm-hmm. Jadi menyenangkan dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Head dan si Stripat 57 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Stripat 57 mostly emang sengerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini main. Berarti ya?
2: Udah genre seperti ini, terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu sang pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang ya. Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack si film Menang Untuk Kalah. Ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu nih, semoga.
0: Okay.
2: Terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Oh iya deh, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik.

0: ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
1: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih. Dia berdiri sendiri ya?
0: Iya. Oh. Inilah diri dulu Avengers Encore.
1: Oh, ada credit title-nya gitu ya?
0: After credit.
1: Iya, itu. After credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain, boleh Kang?
2: Boleh.
1: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari @C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu.
2: Makasih.
1: Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jaksel strip 457 katanya.
2: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
1: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
2: Iya, co-director film.
1: Wih, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
2: Oke, itu Pak Rudy Nugraha.
1: Oke.
2: Terlibat dalam soundtrack ini juga.
1: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
2: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
1: Oke. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
0: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
1: Oh, benar, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang, ya?
0: Sehat walafiat, kita sebagai strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Hmm. Terus dalam kondisi beradab,
1: produktif ya.
0: Produktif pasti. Dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak.
1: Amin.
0: Keluarga kami tambah erat.
1: Aide. Jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini enggak ada ego yang ditinggiin justru ya.
0: Enggak, Mas. Saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak strip 457 itu, Mas. Tapi di strip 457 saya berasa gak ada harga dirinya, Mas.
1: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
0: Gak ada.
1: Bingung. Kan,
0: iya, soalnya kan di strip 457 kita tumbuh bareng. Jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
1: Oh. Hey My
0: Friend. Ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
1: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya strip ya.
0: Oh, Mas, kita mah coba ya biasalah, kalau misalnya saudara kan suka pinjam uang gitu.
1: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi iyalah, itu maksudnya, udah kayak saudara ya.
0: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya ya sedih juga, kita harus ya sedih bersama gitu. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
1: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
0: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
1: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
2: Iya, ada yang baper sih alhamdulillahnya ya. Gak ada yang baper, bingung saya gimana bercandanya.
1: Iya.
0: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka. Tapi enggak lah. Iya. Tapi tetap ya Mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai strip 457 dan jadi seperti keluarga. Kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
1: Oh iya.
0: Tapi kadang batasan kami bercanda di strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya, Mas.
1: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
0: Gamblang.
1: Iya. Jadi orang yang mungkin gak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandaannya gitu. Gitu kali Kang ya?
0: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang beneran. Lu mau di part mana salahnya gitu.
1: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
0: Beneran, buset. Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan sifat 57.
1: Oh, karena manusia tidak luput dari salah ya. Karena manusia tidak luput dari salah.
0: Iya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
1: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
0: Boleh.
1: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Oede, ini pertanyaannya dalam nih.
0: Iya.
1: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut akang-akang gimana nih?
0: Kalau menurut saya sih terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
1: Itu triggernya ya?
0: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
1: Oh, kenapa gitu Kang?
0: Karena saya tuh termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, si lagi bohong, kisah aku, segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
1: Ini
0: dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kira-kira kita rampungkan tahun ini.
1: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis kortnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
0: Nah, yang luar biasanya semua karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
1: Serius Kang? Beneran?
0: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kasetnya dulu.
1: Gila.
0: Cuman tahu, oh iya si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, ciri-nya kayak gini ya, kembangin dan itu yang luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
1: Berarti oleh Allah. Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh.
2: Oh, iya, sempat bikin demo.
1: Pas sempat demo.
2: Sempat di Nina produser dia ya Pena ya. Yang makan beras itu Pena ya.
1: Tapi materinya enggak dipegang sama strip tuh.
0: Enggak dipegang.
1: Oh.
0: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ya, berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu mas.
1: Oh gila luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu strip dengan ini maksudnya magis ya. Kalau misalkan orang bisa ke trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu, oh iya ini kan lagu yang dulu. Nah kalau ini cuma dari ingatan ya.
0: Iya, dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya. Gitu.
1: Iya. Waktu
0: menciptakan kepala sebesar ini, ini ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang akhirnya ketika diketin deh, oh iya bener ini ya, oh iya sisi Black Shadow itu seperti ini, oh sisi Stinging Beat itu seperti ini, akhirnya ditulis ulang, kita aransemen.
1: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak Kang? Apa ingat semua ternyata?
0: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing.
1: Oh.
0: Kayak gini party itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu.
1: Wih.
0: Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
1: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya Kang ya.
0: Iya.
1: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
0: Iya.
1: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro 2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya Kang ya. Sang Pemenang ya. Ini udah bisa didengerin di mana aja nih Kang?
0: Sudah ada di semua digital platform.
1: Mm-hmm.
0: Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro 2.
1: Mm-hmm. Oh iya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
0: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Tripat 57. Terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, nah Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
1: nonton film. Wede, nobar jangan lupa tuh ya.
0: Nobar.
1: Oke, okay. Kalau dari Kang Cikal?
2: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, lagu juga jadi intinya bisa diterima juga lah.
1: Amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin Kang?
2: Gimana, paling jelas mas?
1: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizer-nya kah yang bisa ditonton?
2: Baru video lirik mas.
0: Belum.
1: Oh, video lirik. Video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana Kang?
2: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
1: BCR Music. Oh, ya. Oke, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari Sang Pemenang teman Pro 2. Nah, karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget Kang udah mau ngobrol ya sore hari ini, sambil ngopi-ngopi sama santai sama. Tadi
0: sama-sama Kak, terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya setelah berkarir cukup lama di
1: ini
0: interview Indonesia
1: Nah, namanya menarik. Nama teknologi. Ya. Teknologi, kita memanfaatkan teknologi. Oke. Sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
2: Iya. Disalamin Mas.
1: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
0: Iya.
1: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
0: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye bye teman Pro 2.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, Prampa Mungkas temenin kamu di malam hari ini. Dan juga
1: Dwi Fatina yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti, cuma di Dapur Musik.

0: Malam Sabtu teman-teman dua.
1: Yes. Ramai banget, ramai banget di sini, ramai banget.
2: Ramai banget. Halo.
1: Halo, selamat malam teman-teman dua.
2: Ramai banget ya kita siaran.
1: Gak kerasa kita siarannya ramai banget di malam hari ini karena ada event yang akan dilakukan ya teman Pro 2.
2: Apa tuh?
1: Adalah nanti kita spill juga
2: adalah,
1: eventnya.
2: Pokoknya ya, besok ya acaranya.
1: Pokoknya besok acaranya kalian bisa
2: tapi
1: cari
2: kan
1: juga.
2: Tapi kan ini udah gua sama Pram nih. Ini kita lagi ngomong sama siapa lagi nih ya?
0: Halo.
2: Ada dua orang cantik enggak sih?
1: Ada dua orang cantik. Coba kasih tahu. Kasih tahu dulu kan teman Pro 2 belum tahu tadi.
0: Iya, ada gua di sini Zulfa Brilia
3: dan dua Bunga Syafira.
1: Yeay. Berarti kita nemenin kamu berempat ya teman Pro 2 ya di malam hari ini. Dan seperti biasa teman Pro 2 di dapur musik hari Jumat malam Sabtu nemenin kamu ngebahas soal-soal musik-musik menarik dan juga asik ya pastinya.
2: Benar. Yang harus kau masukin ke playlist ya.
1: Benar. Ya, banyak sih sebenarnya musik-musiknya ya, tapi kita udah pilihin musik-musik yang seru lah pokoknya dibahas malam ini.
2: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngebahas musik ya, gue pengen tanya kabar dulu deh dari kalian. Gue udah seminggu soalnya enggak siaran
2: ya.
1: Seminggu gue enggak siaran. Kalau
2: karena kemarin lu habis sakit ya, Bang ya.
1: Benar. Suara gue hilang soalnya ya, jadi enggak mungkin siaran ya.
2: Kemarin Bang suaranya?
1: Enggak tahu dia diambil seseorang kayaknya ya.
2: Seseorang. Ya, gitu. Oh, yang kemarin itu.
1: Kayak waduh, ini kayaknya enggak bisa dibahas di siaran ya, teman Bro.
2: Kenapa?
1: Ya ada lah.
2: Dia nonton enggak PT malam ini?
1: Enggak tahu, dia kayaknya dia masih kerja soalnya belum pulang.
2: Oh, gitu.
1: Mungkin dengerin.
2: Gitu ya kalau punya pacar.
1: Siapa yang ngomongin ya? Tadi di sini kan udah ada di sini yang udah. Gimana sih?
2: Siapa sih?
1: Waduh.
2: Oh, yang Dwi ya, Dwi. Kok gua lagi nih yang tembak nih. Kemarin udah gua lagi.
1: Waduh,
2: ini gua lagi nih.
1: Dwi terus ya. Tapi ya balik lagi ya teman Pro 2, gua pengen tahu nih kabar dari Bunga dan juga Zulfa. Karena kan gua disiarannya sama Dwi, jadi gua tahu kabarnya.
3: Oke. Kalau gua ya, kabar gua hari ini baik banget. Mood gua lagi happy banget hari ini.
2: Wah. Karena apa coba tanya dong karena apa?
3: Karena habis makan ketoprak ya enggak?
2: Itu juga.
3: Karena gua siaran bareng Loren.
2: Wow.
0: So sweet sekali.
1: Kalau Zulfa, Zulfa.
0: Kalau gue, kabar gue alhamdulillah baik, sangat-sangat baik. Terus gue lagi happy juga.
1: Happy kenapa?
2: Aku butuh kamu. Kamu orang sini gak sih?
0: Iya, tapi kan gue tetap punya kampung, boy.
1: Oh gitu.
2: Ikut dong kak.
0: Ayo ikut.
1: Tapi besok ada acara.
0: Nah itu dia. Imbang.
1: Parah. Berarti Zulfa tidak memilih kita, guys ya. Kita cukup tahu aja
0: tahu.
1: Ya.
0: Tahu. Hati di hati yang paling.
2: Gak apa-apa kak. Lo pulang kampung, tapi karya. Salut. Gitu.
0: Ampun bos.
1: Oke, teman Pro 2 ya, itu tadi kabar-kabar dari teman-teman dapur musik ya? Juga yang lainnya yang bakal nemenin kamu di malam hari ini pastinya. Dan kita gak lupa hakikat kita bakal ngebahas lagu-lagu menarik buat kamu. Dan buat kamu juga yang pengen lagunya mungkin diputerin ya, punya rekomendasi ataupun punya lagu-lagu yang diputerin, kamu bisa langsung request. WhatsApp ke kita juga ya. Bisa request, bisa kirim salam juga boleh. Langsung
0: bisa ke
1: WhatsApp kita. Di mana Dwi?
2: 0811-7208-925 atau ke Instagram kita di
1: @produbdl atau di @broadcasteracademy.com Pro 2.

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Bertanya-tanya teman Pro 2 ya, bertanya-tanya gimana nasib kita di hari Jumat malam Minggu teman Pro 2 ya.
1: Jujur gue seneng banget tapi keluar ya. Dari tadi kita ketawa-tawa
0: terus. Iya, ketawa-tawa terus ya. Kenapa seneng malam hari ini? Ada yang ini, ada yang nonton di ini di
1: live. Tuh kan kenal lagi.
0: Iya kan? Benar, kita kan harus karena ada yang nonton di live. Viewers Pro 2 nemenin kita di malam hari ini. Tapi mungkin kayaknya ada yang spesial kayaknya ya. Siapa ya Tom Pro 2? Kalian bisa cari sendiri
1: gitu. Dong, Pram. Udah dong, ngenain gue aja.
0: Oke, Tom Pro 2 ya, spesial di malam hari ini seperti biasa sih. Bukan spesial ya, di malam hari ini seperti biasa kita masuk di pembahasan mengenai lagu-lagu ya, Tom Pro 2 ya.
2: Betul, kita ada lagu apa aja sih?
0: Pokoknya kita ada lagu-lagu yang menarik gitu.
1: Iya pasti kita lagunya tuh banyak banget. Terus seru-seru karena gak mungkin dong kita ngasih rekomendasi ini yang gak seru.
2: Yang gak seru, yang gak
1: lirik. Iya. Jadi pasti banget kita ngerekomendasiin yang gitu deh. Gue suka
3: apa sih. Apa tuh? Apa tuh? Itu tuh apa tuh?
1: Oh, ya.

0: loh Dwi. Aku bisa bicarakan
1: tapi
0: ini Dwi.
1: Tapi gue hari ini ada sedihnya. Tadi kan kita ngomongin seneng ya.
0: Kenapa sedihnya? Rebutan enggak
2: kalau oh gitu ya Win ceritanya.
0: Oh,
2: iya.
0: Oh gitu iya.
2: Belum.
0: Paham gue. Gak
1: ada Azmi loh.
0: Oh iya.
2: Padahal
0: iya.
2: Kita bisa ya berlima ya.
0: Kan ini dapur
1: kita berlima
0: musik
1: kan.
0: Itu kurang satu member sama Pranuan.
1: Dia lagi orang sibuk.
0: Sibuk. Jadi kita cuma ya? Siaran berempat. Iya, padahal ini lo kangen lo sama Ajemi.
1: Lo kangen gue.
0: Kan ini gue ketemu sama lo.
1: Tadi enggak bilang. Tadi enggak bilang. Oh gitu ya.
0: Iya. Iya dong, Pro 2. Kan tadi kita udah bikin voting, terus juga harus kalian tuh harus voting biar tahu siapa ya jagoan dapur musik kita
1: malam hari ini gitu.
0: Yes.
2: Kebetulan tadi gue udah voting sih.
0: Oh, voting yang mana tuh? Yang jangan, atas, jangan, yang tengah apa yang bawah?
2: Yang
1: depan, yang kiri, yang kanan, yang bawah. Asik.
2: Yang atas, yang belakang.
1: Ya? Yang belakang siapa emang yang belakang?
0: Siapa ya? Kalau gue voting yang mana ya? Kayaknya nggak boleh deh. Soalnya ini rahasia gitu.
1: Gitu ya? Iya. Rahasia-rahasiaan gitu ya? Bisikin gue sih, bisikin gue. Oh nggak bisa
0: gak
1: ya?
0: Bisa dong. Nanti ketahuan dong. Rahasia dong. Gak jadi secret dong. Iya nggak sih?
1: Benar. Tapi kita udah.
3: Udah harusnya kita masuk kasih tahu teman Pro 2 ya. Iya, musik-musiknya yang bakal kita puterin di malam hari ini teman Pro 2. Dan dari yang pertama ya musiknya mungkin ini lagu yang menarik banget buat kamu dengerin. Mm-hmm. Jadi buat kamu ini lagu dari Taylor Swift.
1: Wow.
3: So, kita perdengarkan buat kamu lagu Taylor Swift Patient Zero.

0: Yes, Tomorrow 2 ya, itu tadi ya, tadi lagu dari Fashion Taylor Zero, Taylor Swift.
1: Wow. Swifties pasti pada
0: senang banget yeah. di malam hari ini karena lagu ini baru rilis juga ya di malam hari Tomorrow 2.
1: Lu Swifties enggak? Kamu enggak sama ini?
2: Enggak juga, enggak
1: really.
2: Enggak, no. Biasa aja, tapi gue suka.
1: Oh,
2: gue rasa
1: gitu.
2: Haikal pasti seneng sih ini.
0: Iya, Haikal kan salah satu Swifties yang sangat ini. Gue general aja, gue suka semuanya
2: iya,
0: gitu.
2: Sama sih, gue juga.
1: Kok gak ada yang nanyain gue sih?
0: Lo, ya, kalau karena kalau lo kelihatannya skena banget, iya, gak masuk ke sini.
1: Gue Swifties.
0: Kelihatan, yang nonton di live aja tahu dia anak skena gitu.
2: Nambah lagi itu kayaknya ya.
1: Udah, jangan di on air dong.
0: Waduh. Dan buat teman Pro 2 berarti ini salah satu lagu yang menarik harus buat didengarkan ya. Apalagi buat buat teman-teman Pro 2 yang termasuk salah satu penggemar dari Taylor Swift. Benar. Karena Taylor Swift ini kan juga baru mengeluarkan lagu setelah berapa lama gitu ya. Terakhir kalau enggak salah lagunya I Knew It I Knew You.
2: Iya, yang sama, dari apa namanya film kartun itu.
0: Benar, Toy Story 5 gitu teman Pro 2. Dan enggak cuma Taylor Swift buat kamu di malam hari ini ya. Kita punya lagu yang menarik juga tapi kali ini dari Indonesia, kalau tadi dari mancanegara.
1: Siapa ya?
0: Dari siapa ya? Mungkin kita langsung mendengar aja buat kamu, Rizky Febian, Adu Pandang.

0: Lagu dari Rizky Febian, teman Pro 2 nemenin kamu di malam hari ini juga. Yes. Ya. Lagu baru Rizky Febian.
1: Judul barunya yaitu Aduh Panda.
2: Iya, orang-orang lagi falling in love.
0: Iya.
1: Akhirnya jadi jatuh suka katanya tadi.
3: Iya, benar banget lagi.

0: Kayaknya cocok nih sama gue.
1: Waduh, emang lagi di posisi kayak gitu ya?
0: Gue lagi
2: berbunga-bunga.
1: Ya buat teman berdua.
0: Karena depan gue bunga.
1: Gua lagi berbunga-bunga. Waduh, lagi berbunga-bunga ya. Dan berarti buat teman berdua ini cocok banget nih. Lagu-lagu romantis-romantis gini biasanya disukai sama Gen Z-Gen Z.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Selanjutnya dan, ada lagu apa nih, Pram?
1: Tapi sebelum kita lanjut ke lagu yang berikutnya, gue punya beberapa pembahasan nih buat lagu ini gitu ya.
0: Wow. Dan,
1: gitu. Jadi lagu dari Rizky Febian ini masuk ke single barunya berjudul Adu Pandang. Jadi lagu ini dirilis pada 24 September 2026 untuk Pro 2.
0: Baru kemarin banget
1: dan menjadi rilisan single terbaru Rizky Febian. Masih hangat. Ini baru dirilis kemarin, berarti teman Pro 2 harusnya udah tahu sih lagu ini ya, karena kan ini udah dirilis kemarin teman Pro 2. Dan juga lagu ini lewat Adu Pandangnya Rizky Febian kembali menghadirkan warna musik pop dengan karakter vokal yang menjadi ciri khasnya. Karena kan karakternya Rizky Febian tuh biasanya fun, menyenangkan buat didengar.
0: Benar.
2: Lagu Adu Pandang yang ini nih Rizky Febian banget.
0: Rizky Febian banget.
1: Emang Rizky Febian.
2: Iya. Kalau maksudnya tuh kayak yang dari lagu sebelumnya, menurut gue yang Adu Pandang ini kayak Rizky Febian banget deh gitu.
0: Menggambarkan dia banget deh.
2: Iya. Gue suka sih sama lagu dia yang baru.
1: Suka ya, karena gue juga dengerinnya tadi asik banget ya lagu ini. Karena dia mendeskripsikan dia gak pengen lama-lama gitu, pengen milikin si orang ini.
0: Kayak lo kan tadi bilang ke gue gitu.
1: Iya gitu dong bro. Ya mungkin ada lagi dengerin gue ya gitu ya, dimana pun itu. Tolonglah gitu ya. Oke, gak kalah juga dari Indonesia tuh lagunya dari Rizky Febian. Dan kita punya satu lagu lagi yang buat kamu, yang wajib banget buat kamu dengerin karena lagu ini menarik juga ya. Dan kamu pasti tahu musisinya karena ini salah satu musisi terkenal juga.
0: Bener.
1: Yang udah melalang buana jauh lama sekali tahun 2002. Yeah. Dan lagu ini tuh sedikit fun fact-nya adalah lagu lama sebenarnya, cuman belum resmi di-upload tahun 2002. Langsung aja kita dengerin akhirnya resmi di-upload dari Shawn Mendes Cold in California.

0: Yes, tuh bro, dua lagu terakhir dari Shawn Mendes berjudul Cold in California. Wis, ini lagunya menarik banget karena ini lagu yang kalau gue tak seingat gue ini lagu sebenarnya harusnya lama dan udah
1: dari 2016
0: dan liriknya ini sebenarnya udah sempat bocor di 2019. Cuman kan itu tidak unofficial ya dan akhirnya sama Shawn Mendesnya dirilis secara resmi teman bro dua.
2: Kan lagu dari album Illuminate ya yang Illuminasi kan yang
0: Illuminate lah pokoknya
2: yang
0: ya.
2: Yang pasti kalian semua tahu deh lagu sama
0: karena banyak banget
2: di album ini karena itu tuh benar-benar legend
0: banget. Salah satunya adalah Treat You Better.
1: Aduh, kangen banget.
0: Benar, masuk ke dalam salah satu album Shawn Mendes gitu.
1: Oh, udah, jangan ke arah situ.
0: Dan lagu ini juga baru dirilis Tom Pro 2 hari ini 25 September 2026. Dan sebagai bagian dari edisi spesial 10 tahun Illuminate Tom Pro 2. Dan
2: baru banget edisi spesial
0: 10 tahun, makanya setelah tidak dirilis-rilis ditunda-tunda akhirnya dirilis. Walaupun versi demo ya, ini versi demo Tom Pro 2. Dan dari judulnya kalian bisa tahu Cold in California menggunakan gambaran California sebagai khas yang identik gitu ya dengan suara suasana hangat gitu ya, kontras dalam kondisi seorang yang merasa dingin gitu. Padahal California kan harusnya masuknya nggak terlalu dingin gitu ya.
1: Dan panas gerah.
0: Nggak gerah-gerah banget ya. Beda, nggak sama kayak di sini ya. Haridang, cuman nggak panas kayak di sini. Cuman tetap aja ini menggambarkan California yang dingin karena dia ditinggal seorang gitu.
1: Aduh,
0: di tempat yang sama tapi
1: sedih banget
0: di tempat yang sama tapi dia udah nggak ada di situ gitu.
2: Ya, itu karena bukan karena California juga ya, karena ditinggalin
0: itu. Karena udah enggak ada orang yang kita suka di situ.
2: Relate
0: ya? Enggak
2: relate sih.
1: Gua relate sih, sekarang lagi dingin.
0: Benar. Benar Tom Bro 2, di studio kita lagi dingin banget.
1: Dingin banget.
0: Diturunin AC-nya sama bunga ya, Tom Bro 2. Dan itu tadi Tom Bro 2, 3 lagu yang menjadi peserta dapur musik buat malam hari ini. Mungkin dari kamu ada lagu-lagunya dari tadi Passion Zero punyanya Taylor Swift. Lalu ada dari Indonesia dari Rizky Febian, Adu Pandang dan juga Shawn Mendes.
1: Cold in California.
0: Mungkin dari 3 lagu itu musisinya ada yang kamu paling suka, ada yang kamu paling gemari. Boleh langsung vote di Instagram kita di @prodobdl atau langsung chat aja ke kita di WhatsApp di mana?
1: 0811720825.
0: Oke, itu tadi kita tunggu ya teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: QQQ dari Danila. Kalian kamu tadi barusan tomo bro 2 ya. Lagu barusan adalah dari Danila gitu. Dan setelah segmen sebelumnya kita ngomongin 3 peserta dapur musik teman pro 2, gak afdol berarti buat kita kalau gak ngomongin jagoannya.
1: Jagoannya siapa ya kira-kira malam ini ya?
2: Jagoannya.
0: Penasaran banget teman pro 2 ya.
1: Tadi pasti kan, gua.
0: Waduh, iya, kok, emang lo masuk nih ke ini voting-voting ini?
2: Lo ada jagoan di hati dia.
1: Aduh, gue salting. Aduh, bingung gue saltingnya ngapain ya?
0: Aduh, aduh. Dan berarti kita akan masuk ke segmen yang berikutnya teman pro 2 ya.
1: Tuh?
0: Segmennya apa? Aduh, apa ya nama segmennya? Gue lupa. Coba ingetin gue.
1: Udah seminggu nggak siaran lupa bang.
0: Iya lupa,
1: yang
0: lupa
1: ada
0: sedikit.
1: Jagoan-jagoan.
0: Bentar-bentar gue inget. Oh, berarti ada jagoan-jagoannya.
1: Iya.
0: Oke, okay, berarti iya, kita waktunya masuk ke jagoan dapur musik. Musisi jagoan dapur musik. Perjalanan banyak cerita. Yes, teman pro 2 jagoan dapur musik ya masuk nemenin kamu di malam hari ini. Dan di malam hari ini kalau kita lihat vote kayaknya rame banget ya,
1: rame
0: tumben.
1: Ya?
0: Gak kayak biasanya gitu kan. Kali ini kayaknya lebih excited karena kebanyakan lagi pada mantengin kita mungkin. Mungkin karena hari libur ya, besoknya hari libur jadi pada mantengin
1: rame
0: kita.
1: Rame banget nih, di live juga rame banget nih.
0: Benar, lagi pada rame ya. Jadi banyak yang request-request juga dari teman pro 2 dan gua enggak nyangka sih akhirnya serame ini ya, gitu. Dan buat teman pro 2 juga yang mantengin live kita bisa juga kasih tahu kita nih kira-kira menurut kalian semua yang menang siapa di malam
1: siapa
0: hari ini.
1: Ya?
0: Tapi kalau menurut dari kalian yang lain deh, dari Zulfa, dari Bunga, menurut kalian dari 3 musisi yang kita kasih buat teman pro 2 yang menang yang mana kira-kira?
2: Kalau gua, jagoan gua adalah drone Shawn Mendes. Kalau gua berharap Shawn Mendes.
0: Kenapa Shawn Mendes?
2: Karena itu gua banget.
0: Karena itu lo banget.
2: Iya.
1: Tadi katanya enggak.
2: Iya,
1: sekarang
2: ya,
1: gue iya.
2: bilang iya karena gue udah mendengarkan Shawn Mendes dari dahulu.
0: Wow. Dari dahulu kala.
1: Orang lama
0: pemenangnya ya.
2: Iya, orang lama lah pemenangnya.
0: Oke, okay, kalau dari Zulfa, kalau dari Bunga.
3: Kalau dari gue yang menang pasti Rizky Febian sih.
0: Kenapa Rizky Febian?
2: Karena Rizky.
1: Benar.
0: Gitu. Oh, jadi benar. Yang ada unsur Rizky-Rizkinya pasti menang. Waduh. Number one ya buat Bunga. Apa alasannya coba deh? Konkretnya apa?
3: Karena gue suka lagu-lagu dari Rizky Febian sih.
0: Salah satunya gitu. Selain lagu yang baru ini apa biasanya yang lo dengerin?
2: Mana ada aku cuek.
1: Nah, itu gue.
0: Oh,
1: suka.
0: Yang mana ada aku cuek.
1: Apalagi?
0: Okay. Apalagi enggak mikirin kamu gitu tuh gue dua ya. Kalau dari lo Dwi,
1: gua karena gua dulu Swifties, gua memilih Taylor Swift.
0: Taylor Swift. Lo masuk Swifties berarti lo ya?
1: Swifties gue.
0: Waduh.
2: Sama
0: kayak Haikal ya teman nomor 2. Ada Haikal juga di box
4: nomor 2.
2: Oh iya.
0: Itu salah satu Swifties ya dari broadcaster Kenny Bad Six teman pro 2. Dan kayaknya teman pro 2 juga udah enggak sabar kali ya siapa yang menang di malam hari ini.
1: Dan siapa ya?
0: Benar, gue juga udah enggak sabar lagi sih. Tadi karena gue sedikit ngintip ya.
1: Enggak ngintip banyak.
0: Nah, walaupun nanggung sih ya, cuman gue penasaran aja dikit aja kah. Karena kan fluktuatif ya, masih bisa berubah-ubah teman pro 2 ya. Dan coba kita cek dulu teman pro 2 dan pemenang dari pemenangnya adalah dari jagoan dapur musik malam hari ini adalah Taylor Swift dengan Patient Zero. Swifties berbahagia banget malam hari ini karena Taylor Swift memenangkan lagu dengan Patient Zero yang baru rilis di hari ini ya teman pro 2. Jadi mengenai lagu Patient Zero nih teman pro 2 yang baru rilis di hari ini ya. Patient Zero ini menjadi lagu pembuka dari proyek terbaru Taylor Swift yaitu The Life of a Showgirl, The Encore. Jadi ini merupakan versi lanjutan dari album The Life of Showgirl yang sebelumnya dirilis pada tahun 2025 dengan tambahan 4 lagu baru, Patient Zero, Cleveland, Pink Clothing, dan Babylon teman pro 2. Jadi totalnya sekarang ada 16 lagu dalam versi encore-nya.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Dan yang menarik lagi nih, 4 lagu tambahan ini tuh dibuat setelah Taylor melakukan perjalanan ke Swedia buat ngerayain kesuksesan album The Life Showgirl ini.
0: Jauh banget ke Swedia ya buat ngerayain albumnya.
1: Soalnya dari
2: Swedia, dia merayakan dia jauh-jauh ke
3: media ya.
0: Iya. Jadi ada fakta apa lagi terkait lagu ini ya, Dwi?
1: Nah, dari abis dari sana Taylor balik lagi masuk studio sama dua kolaboratornya yaitu Max Martin dan Shellback. Dan menurut penjelasan Taylor, awalnya perjalanan itu ditunjukkan untuk merayakan pencapaian album, tapi akhirnya mereka justru nulis beberapa lagu lagi gitu.
0: Oh, jadi sekalian nulis lagu tambahan lah ya gitu, teman-teman Pro 2. Dan fun fact lainnya mengenai lagu ini ya, sekarang kita masuk ke Passion Zero nih. Kita mengenai lagu yang menang tadi barusan. Kalau dilihat dari liriknya, teman-teman Pro 2, lagu ini menggunakan istilah Passion Zero sebagai sebuah metafora karena dalam konteks kesehatan masyarakat maksudnya. Istilah ini merujuk pada orang yang pertama kali teridentifikasi dalam sebuah wabah. Wih, ini ngomongin wabah ya. Patient, namanya patient ya gitu. Oke.
2: Pasien.
0: Oke. Dan Taylor ini juga kemudian mengubah konsep tersebut menjadi cerita tentang seseorang yang merasa dirinya adalah orang pertama gitu yang mengalami dampak buruk dari sebuah hubungan yang penuh manipulasi.
1: Wow.
0: Siapa yang ngerasa di hubungan ini pertama kali ngerasa kayak dimanipulasi?
1: Zulpa.
2: Aduh, Zulpa. Dong. Jangan, enggak dong gua.
0: Kenapa? Karena kenapa jangan?
2: Gua kan belum
0: sedih
2: pernah.
0: Ya? Belum pernah. Waduh. Sayang banget ya teman Prodo ya belum pernah.
2: Iya.
0: Mentang-mentang teman Prodo.
2: Iya,
0: gua mah
1: tadi
0: diserang gua di sini.
1: Tadi gua sedikit ngintip ada yang dipin di WhatsApp.
0: Siapa? Siapa yang dipin?
2: Yang kemarin dikasih bunga itu enggak sih?
1: Wow.
2: Emoji biru itu.
0: Dua di sini gue di
1: ini yang kena. Yes.
0: Banget teman Pro 2. Aduh.
2: Wow.
0: Oke. Okay. Kita mungkin kayaknya lanjut aja lah ke fun fact mengenai lagu ini ya. Dan teman Pro 2 di dalam lagunya narator seolah sedang menjelaskan gitu ya. Dari lagu ini dia berbicara kepada perempuan lain yang sedang berhubungan dengan pria tersebut. Jadi dia memperingatkan bahwa dirinya sudah pernah mengalami pola yang sama dan mengetahui sisi lain dari pria tersebut yang tidak terlihat oleh orang lain. Jadi Passion Zero ini bukan sekedar cerita tentang putus hubungan aja ya teman Pro 2, tapi dibangun seperti sebuah peringatan dari seseorang yang sudah lebih dulu mengalami masalah tersebut. Berarti udah ngasih tahu gitu.
2: Jadi kayak berhati-hatilah teman-teman.
0: Hati-hatilah wahai anak muda gitu kan.
2: Oh, hati-hati. Hati-hati ya.
0: Udah diwarni.
2: Udah hati-hati
0: duluan.
1: Belum mulai udah hati-hati. Bagus itu.
0: Bagus.
1: Oke.
0: Mungkin masih lanjut lagi ya ke fun fact mengenai lagu ini. Ada apa Zulfa mengenai lagu ini?
2: Nah, bukan cuma lagunya aja nih yang jadi perhatian ya.
1: Betul.
2: Di video musiknya Passion Zero ini juga tuh melakukan world premiere di MTV Video Music Award di tahun 2026 ini. Besok, 2 hari yang akan datang di 27 September.
0: Besok, waduh.
2: Minggu,
0: ini
2: Lusa berarti
0: Tombro 2 ya. Berarti Swifties harus dengerin.
2: Iya, Haikal
0: harus dengerin. Ditungguin banget sama Haikal di hari Minggu ya.
2: Jadi orang ingetin ya
0: Haikal. Benar, lanjut.
2: Terus,
0: lagi, apa lagi?
2: Taylor Swift sendiri ini menjadi sutradara di video itu. Taylor Swift yang nyanyi, terus Taylor Swift juga yang jadi sutradaranya.
0: Double job.
2: Iya, sementara pemeran itu ada Dakota Johnson dan Colin Farrell. Nah, gitu.
0: Oke, jadi
2: terus ternyata ada
0: apa lagi?
2: Juga dari judul Passion Zero ini tuh punya bagian dari strategi promosi Taylor. Karena beberapa hari sebelum lagunya rilis nih ya, Taylor tuh mengubah huruf O menjadi angka 0.
0: Ya sama kayak namanya Passion Zero. Jadi ubah jadi 0.
2: Jadi O-nya 0.
1: O-nya 0. Hmm.
2: 0.
1: Iya.
0: 0.
1: Penegasan tuh. 0. Oke, okay, it's okay. Dan nasi goreng.
0: Dan untuk fun fact mengenai lagu ini lainnya ya, untuk data performa teman Pro 2, karena lagu ini baru dirilis 25 September, angka streamingnya belum terlalu banyak, tapi pastinya udah mulai naik terus ya, karena Swifties pasti mendukung salah satu lagu barunya ini teman Pro 2.
1: Betul.
0: Dan lanjut mengenai fun fact-nya lagi, jadi untuk sementara yang bisa dicatat ya, itu adalah rilisan ini hadir sebagai single baru Taylor Swift dari ekspansi The Life of Showgirl. Karena sebelumnya lagu Taylor Swift I Knew It, I Knew You mengudara gitu sebelumnya di salah satu film yaitu Toy Story 2. Jadi Passion Zero ini menarik bukan cuman karena lagu baru Taylor Swift, tetapi juga karena bagaimana Taylor membangun konsepnya semenjak sebelum dirilis. Berarti udah di konsep dulu sebelum dirilis Taylor Swift 2. Dan mulai dari pengguna angka 0, perilisan The Life of Showgirl dan juga The Encore ya, sampai video musik yang akan tayang perdana di VMAS tahun Pro 2.
1: Benar. Dan mungkin tahun Pro 2 yang udah tahu nih, Call Taylor Swift ini rilis nih. Kira-kira gimana sih lagunya, kan ada yang belum tahu ya kan pasti.
0: Iya, mungkin banyak yang belum tahu juga ya, karena kan termasuk baru di hari ini. Jadi buat kamu ya yang Swifties buat bisa banget buat dengerin siaran di malam hari ini, karena kita bakal puterin lagu Passion Zero dari Taylor Swift.

0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: Masih di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Kau masih ditemenin sama Dwi Fatina dan
1: Pram Pamungkas dan juga Zulfa Bunga. Gimana tadi impressionnya setelah mendengarkan Taylor Swift ya teman Pro 2 menghiasi malam kamu di Jumat malam Sabtu ini teman Pro 2.
0: Betul, gue ngeliatin Haikal dia excited
1: ya. Happy banget ya karena ya Swifties gitu. Diputerin lagi Passion Zero.
2: Lo harus masuk di live dulu Haikal.
1: Haikal lagi joget-joget
2: Pro 2 liatin Swifties yang satu ini. Lihat inilah, sambutlah Swifties kita dari RRI Pro 2 Bandar Lampung.
1: Gitu ya. Dia muncul sebentar doang tapi dia sebenarnya di belakang joget-joget teman Pro 2 ya. Dan setelah kita tadi mengukuhkan siapa jagoan dapur musik di malam hari ini, nggak lupa juga kita bakal punya satu segmen menarik lainnya, yaitu segmen yang pasti udah kamu tunggu-tunggu karena bagi kita juga ini tunggu-tunggu banget karena pasti bakal menarik banget. So kita langsung masuk ke segmen yang terakhir, segmen rekomendasi dapur musik.
3: Satu pilihan, satu rekomendasi, wajib masuk playlist.
1: Rekomendasi dapur musik Tol Bro 2.
2: Kayaknya sini ramai banget ya.
0: Ramai banget. Ada satu member yang enggak kita undang tapi dia mau ikut.
2: Iya.
1: Boleh.
2: Banyak
0: member. Oh, dua.
2: Semuanya.
0: Ada dua ya.
2: Ada dua. Pengen.
0: Udah limit.
2: Iya.
1: Bener banget. Dan kita sudah masuk ke rekomendasi dapur musik teman Pro 2 di malam hari ini. Di dapur musik seperti biasa, kita bakal ngasih rekomendasi-rekomendasi dari penyiar lagu buat dari penyiar ke pendengar. Jadi buat kamu yang mungkin pengen tahu nih lagu-lagu dari penyiar kira-kira apa sih yang bagus buat didengerin ya.
2: Betul.
1: Kita bakal kasih ke kamu. Mungkin langsung dari yang pertama gue tembak aja langsung ke Bunga deh.
0: Gua. Rekomendasi lagu dari gue untuk teman Pro 2 itu Perempuan Yang Sedang Dipelukan.
1: Wow. Ini kayaknya lagu favorit lo deh. Lagu favorit lo kan ini?
2: Iya, favorit gue banget.
1: Kenapa lagu ini jadi favorit lo dan kenapa teman Pro 2 wajib dengerin nih?
0: Personality gue ya, gue tuh suka banget lagu-lagu yang tenang, terus tuh yang hangat. Dan menurut gue lagu ini tuh ya cocok banget sama gue gitu. Jadi makanya gue tuh untuk teman berdua yang mungkin lagi banyak pikirannya, terus mau tenangin diri sejenak, lagu ini cocok banget sih untuk didengerin.
1: Okay, Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan. Wajib banget buat kamu dengerin. Itu tadi rekomendasi dari Bunga. Dan ada satu teman kita yang sebenarnya gak ada di promosi teman Pro 2 tapi dia pengen masuk ya teman Pro 2.
2: Seneng banget liat dari muka itu berseri-seri.
1: Seneng banget teman Pro 2
2: langsung.
1: Siapa duluan?
0: Rame nih, rame ya.
1: Rame banget ya. Jadi kayaknya bakal banyak rekomendasi untuk di malam hari ini teman Pro 2. Jadi mungkin langsung aja gue panggilkan Laila yang bakal ngasih rekomendasi di malam hari ini. Gimana? Lo dari Movie Zone kan?
0: Iya.
1: Dan akhirnya nyasar mampir ke sini. Tapi boleh banget teman Pro 2 karena dari penyiar juga. Jadi pas banget segmennya di rekomendasi bermusik. Jadi gue langsung tanya lo aja apa rekomendasi lagu buat teman Pro 2 di malam hari ini.
4: Nih, lagu gue ini jarang banget. Gue gak tahu sih ini masih didengar sama orang-orang atau enggak ya. Ini lagunya Raffi Ahmad sama Nagita.
2: Yang mana?
4: Let's Talk About Love.
0: Masih tau kan? Ini siapa nih? Aduh, gak jadi.
4: Pokoknya itu bagus sih. Kenapa? Karena kayak lagu lama tapi orang gak banyak tahu kan. Viralnya ini gara-gara si Raffi Ahmad sama Nagita nikah terus nyanyi lagu ini.
2: Coba-coba dong sedikit.
5: Baby, I love you.
1: Kenapa jadi Radit nyanyi?
4: Iya, bagus aja.
0: Emang tahu Kal?
5: Tahu, gue pernah dengar.
1: Pernah dengar Haikal, nomor 2. Jadi tadi lagunya apa judulnya?
4: Let's Talk About Love
1: dari Raffi Ahmad.
0: Jangan, itu udah kacau.
1: Itu tadi rekomendasi dari Laila.
4: Oke, makasih.
1: Masih banyak rekomendasi lain yang bakal kita kasih buat kamu. Gue langsung tanya dulu tapi ke Zulfa.
2: Kalau gue rekomendasi lagu dari Wijaya 80
1: yang mana?
2: Bulan Bintang Garis Menyilang.
1: Waduh. Kenapa? Kenapa lagunya?
2: Kenapa sih galau-galau? Gue suka loh karena kan ini ceritanya tuh beda agama ya.
1: Waduh.
2: Walaupun guanya gak mengalami dan gue jangan sampai ya. Aduh, takutnya
1: beda agama ya.
2: Aduh, jangan dong gitu. Jadi lagu ini kayak gue rekomendasiin sih buat kalian yang masih dalam fase pacaran beda agama. Kalian harus dengerin lagu
1: wajib
2: ini
1: banget.
2: Wajib banget Bulan Bintang Garis Menyilang.
1: Siapa yang mangu-mangu teman Pro 2 beda keyakinan.
0: Gue udah dengerin.
1: Ada yang udah gak sabar teman Pro 2 untuk ngasih rekomendasi. Langsung aja gue lempar aja ke Aura.
0: Seneng amat.
2: playlist kalian tuh sedih-sedih semua ya. Tapi tadi ada juga yang berbunga-bunga punya si Layla.
1: Benar.
2: Kalau sebelumnya tadi si Zulfa jatuh cinta tapi beda agama. Yeah. Kalau gue jatuh cinta tapi karena situasinya nggak tepat.
0: Aduh.
2: Lagu dari Dunia Yang Nanti by Raim Lord.
1: Raim Lord. Oke. Memang lagi populer banget sih ya.
2: Jatuh cinta dikatakan jatuh. Apa okay. sih nadanya?
1: Bukan. Jatuh cinta dikatakan jatuh.
2: Jatuh. Wah,
1: bagus banget. Pamungkas. Pamungkas. Itu lagi populer banget teman Pro 2 ya, Raim Lord.
2: Lagi relate sama lagu ini.
1: Kan gue pernah denger aja di TikTok.
2: Oh, gitu. Tapi relate kan relate. Sama yang di IGS itu.
1: Yang di mana itu? Iya, aduh, kan? Iya kayaknya. Oke, kenal lagi gue di sini Tombro 2 ya. Kayaknya banyak banget yang nyerang gue di sini Tombro 2. Jadi langsung aja gue pindahin ke Dwi rekomendasi
2: kan
1: malam hari ini.
2: Kan lo yang lagi diserang nih. Lo lah, lo dulu.
1: Enggak, gue terakhir coba, aja.
2: Gue terakhir.
1: Gue last man standing aja.
2: Kita mau tahu. Coba Pram Pamungkas lagunya apa yang lagi dan
1: malam ini. Mungkin yang semangat-semangat aja kayak Hi-Fi gitu ya, semenjak ada dirimu gitu. Oh.
2: Gitu. Semenjak ada dirimu.
1: Gitu.
2: Gitu. Kenapa sih? Kenapa Hi-Fi?
1: Kenapa Hi-Fi? Karena Hi-Fi biasanya fun buat didengerin dan juga kalau dari secara lirik lagunya ya ini lagu relate dan percintaan banget
2: relate. Ya. Oke. Okay. Karena lagi sedang menjalankan percintaan.
0: Gitu. Rampa Mungkas buat Tempayera.
1: Tipis-tipis lah ya.
2: Memang lain. Gitu.
1: Ya semoga yang kali ini enggak ente ya ketemu Pro 2 ya.
2: Amin.
1: Ya, kan kita enggak tahu ya kan. Kan manusia berpotensi untuk mengecewakan.
2: Ya sebenarnya kita udah undang cewek lo sini yuk.
1: Kak. Oh, langsung diundang. Gua enggak dikasih tahu.
2: Nanti kamu kalau ente datang ya ke Romance Frequency.
1: Oke.
2: Kok gitu doanya?
0: Jangan gitu dong.
1: Gila, gua udah didoain teman Pro 2 ya. Semoga kali ini
2: enggak kita doain.
1: Berarti gua disembunyiin, gua harus backstreet kayaknya deh.
2: Oh, gitu ya.
1: Oke, kayaknya itu tadi dari gua, terakhir dari Dwi. Atau masih ada yang mau lagi? Masih ada satu lagi nomor 2.
2: Haikal.
1: Lanjutan.
2: Boleh
1: Haikal. Kayaknya dia udah gak sabar nomor 2.
6: Oke, gue sebagai Swifties mau rekomendasiin lagu yang beda ya. Ini bukan dari
1: Taylor
6: Swift, tapi gue mau rekomendasiin Blue Valentine dari NMIX.
2: Tahu.
6: Karena nih ya, menurut gue lagu ini tuh produksinya kayaknya estetik, kayak nostalgia estetik gitu loh. Gua
1: nostalgia estetik gitu.
6: Iya, dan lagu ini tuh bercerita tentang usaha lo yang mau mempertahankan hubungan yang lagi diambang kehancuran. Jadi gue tuh sedih, estetik nostalgia gitu deh, gue suka lagunya.
1: Waduh.
2: Estetik nostalgia. Jadi lo suka yang sedih-sedih gitu ya?
1: Sedih-sedih gitu.
6: Untuk sekarang iya.
2: Oh, kenapa sih gue sedih-sedih sih, Dede?
0: Apa tuh, boleh tahu.
1: Ada apa? Coba cerita dulu ke Mama Dede.
6: Bertepuk sebelah tangan.
2: Ya itu ente ya sih.
1: Nice try ya.
2: Nanti curhat di Romance Frequency bareng Aura ya.
1: Nanti curhat di Romance Frequency Tomorrow 2 di hari Minggu malam Senin gitu. Dan yang terakhir Tomorrow 2, satu rekomendasi terakhir dari Dwi. Boleh langsung Dwi, apa rekomendasinya?
2: Gua
0: lagu Skena.
2: Aduh. Iya,
1: benar. Apa lagunya? Coba
2: tapi
1: spill
2: Tomorrow
1: 2.
2: Oke. Ini ada band dari Bogor namanya Swellow.
1: Kok oh, kayak gitu. Kayak kenal namanya, tidak asing di kaki gitu namanya.
2: bukan Swellow.

Oke, itu tadi Tomoro 2 ya, rekomendasi-rekomendasi dari penyiar-penyiar yang ada di sini. Jadi bukan hanya dia bermusik, jadi penyiar-penyiar lain juga masuk buat ngasih rekomendasi untuk spesial di malam hari ini. Karena kita enggak tahu di minggu depan apakah kita bakal bertemu lagi Tomoro 2, karena mungkin aja kita enggak bertemu lagi. Tapi daripada pusing mikirin itu, waktunya mungkin kita joget aja bareng kali ya. Jadi buat kamu, Better When I'm Dancing dari Meghan Trainor.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info, teman pro duo Flash Info kali ini datang dari dalam negeri. Isyana Saraswati dan band metal Saint Loco terpilih sebagai aksi pembuka konser Avenged Sevenfold yang akan digelar di Jakarta International Stadium pada 10 Oktober 2026. Pada Maret 2026, Avenged Sevenfold resmi mengumumkan bakal kembali ke Indonesia. Mereka akan menggelar konser berukuran stadion dengan judul The Spectacular Stadium Show Where the Best Ascends. Itu dia teman pro duo Flash Info dari Zulfa Brilian. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital yang dapat kamu unduh di Play Store ataupun Play Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: 92,5 Pro 2 dari Berlambung, teman terbaik kamu. Yes, Tom Pro 2, 2 jam berlalu nemenin kamu di dapur musik. Dan gak kerasa waktu kita untuk pamit dari pendengaran kamu, Tom Pro 2.
1: Terima kasih kepada Tom Pro 2 yang udah ikutan voting di Instagram kita, yang udah request lagu dari TikTok, dan yang juga udah titip salam nih buat kita.
2: Terakhir dari kita, Les Dipasit and Special Willingness with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Bye, Tom Pro 2.

92,5 Pro 2 Rari Bener Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hai, apa kabar hari ini? Udah capek, udah lelah, udah banyak banget kerjaan. Ya udah kalau gitu sambil istirahat ditemani sama gue Imovani di cerita penutup hari yang bakal hadir teman Pro 2 dengan cerita-cerita kamu yang bisa kamu bagiin di WhatsApp, di DM Instagram. Pokoknya ditungguin semua yang pengen cerita. Apa aja boleh ceritanya, nanti aku tampung ya. Mudah-mudahan aku sanggup gitu menampung cerita kamu di cerita malam-malam ini sampai nanti jam 11 malam ya. Cerita penutup hari bareng sama gue Imovani untuk hari ini.

5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2, lagu namanya Fiera dengan Sanda. Ini lagu lama banget loh teman Pro 2, tahu gak? Kamu ada yang udah tahu sama lagu ini atau mungkin bahkan kayaknya baru dengar? Masa sih? Tapi teman Pro 2 gitu ya, kalau ngomongin soal seandainya gitu kan ya, kayak ini jadi sebuah hal yang sering banget gitu kita ucapin, seandainya ya gitu. Seandainya aja, berandai-andai itu paling enak banget, paling enak banget. Karena ya emang gratis, terus juga paling mudah gitu. Ngebayangin hal-hal yang indah gitu kan, ngebayangin hal-hal yang kita harap gak terjadi dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau kamu mungkin kepikiran, seandainya waktu itu aku milih yang berbeda, kira-kira sekarang aku bakal jadi apa ya gitu kan. Seandainya kita bisa ngubah atau ngulang suatu kejadian misalnya, atau seandainya kamu juga bisa apa ya, merubah sesuatu yang dulu pernah kamu ucapkan, itu gak kamu ucapkan karena yang namanya ucapan gak bisa ditarik, ya gak sih? Atau kamu juga berandai-andai kamu gak ngambil keputusan yang sekarang karena ada penyesalan ternyata. Banyak deh pokoknya seandainya-seandainya yang pernah kamu ucapkan, yang mungkin ada pernah terbayang gitu ya. Tapi namanya juga seandainya ya gak sih, kita kayak gak pernah juga benar-benar tahu apa yang terjadi kalau pilihan itu berbeda, pilihan waktunya juga berbeda. Nah malam ini di cerita penutup hari, coba kita mau ngobrol kali ya tentang seandainya ya, kalau kamu bisa mengulang satu momen dalam hidup, momen apa yang pengen kamu ubah? Atau justru seandainya semua yang terjadi dalam hidup kamu itu emang harus terjadi seperti ini, apa yang kamu jalani sekarang kayaknya kamu bersyukur banget ya dengan perjalanan itu. Coba kamu ceritain versi kamu malam ini ya di cerita penutup hari. Sambil kita juga dengerin lagu-lagu yang udah disiapin buat kamu. Pastinya dengerin terus Pro 2 Bandar Lampung sampai nanti jam 11 malam.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 90,5 FM.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

Lagu yang nemenin kamu teman Pro 2 malam hari ini karena belum tidur dan masih nyebutin nama seorang berulang-ulang karena masih ada rasa yang tersisa. Wow, berat banget ngelupain dia. Lagu ini hadir buat kamu ya di cerita penutup hari yang sekarang udah nemenin kita di pukul 28 menit waktu Indonesia Barat gitu. Gimana buat kamu yang udah kirim cerita, aku bacain dulu ya. Ya, malam ini udah kirim WhatsApp di 0811 7208925. Ada Rani, halo selamat malam. Kakak, kalau aku bisa kembali ke satu momen, aku pengen kembali ke masa kuliah. Waktu itu ada kesempatan ikut suatu kegiatan yang sebenarnya aku pengen banget, tapi aku gak ikut karena takut gak punya temen. Sekarang kalau dipikir-pikir, ternyata yang bikin aku berhenti waktu itu cuma rasa takut sih. Iya sih kan, karena kamu terhalang dengan rasa takut. Kadang yang ngehalangin kita tuh bukan kesempatan itu gak cocok buat kita, tapi karena emang kayak apa ya, kan terlalu sibuk gitu. Takut gagal, takut ini, takut itu, gimana. Padahal kita gak pernah tahu kan hasilnya kalau kita gak coba. Oke, tapi kayaknya gak mungkin juga kan kita balik ke masa lalu. Tapi it's okay. Mudah-mudahan nanti next time kamu jadi gak takut lagi kalau misalnya mau mulai sesuatu. Teman mah gampang sih bisa didapat kalau kita juga bisa berteman dengan siapa aja, iya kan? Ada juga nih, siapa nih? Halo, selamat malam yang udah kirim lagi, ada Dimas. Kalau aku nih kak, seandainya dulu aku berani, mungkin aku udah mulai usaha dari beberapa tahun lalu. Waktu itu sebenarnya udah punya ide, udah ada modal dikit lah, tapi kebanyakan mikir, takut gak laku, takut rugi, takut diketawain. Sampai akhirnya aku jadi rasa itu kayak cuman jadi rencana. Kenapa gak sekarang aja gak sih? Kenapa gak sekarang aja? Tapi mungkin apa nih, udah banyak saingan. Gak apalah, walaupun usaha mah pasti ada rezekinya. Mulai aja dari sekarang gak sih? Pokoknya buat kamu teman Pro 2 yang ada rasa-rasa pengen cerita tentang seandainya, pernah sih mungkin kepikiran, oh seandainya kalau gue dulu bikin konten kayak gini terus menerus, mungkin gue udah jadi selebgram nih. Karena ternyata ya orang-orang yang mulai dari beberapa tahun lalu sekarang udah sukses. Mereka udah dapet endorse, untuk dapetin iklan dan lain-lain tuh kayak mudah banget, iya kan, dari awal-awal. Tapi kalau sekarang mau coba lagi, tetap masih ada kesempatan teman Pro 2. Banyak hal yang pengen kamu ceritain tentang seandainya, masih boleh di WhatsApp ya, di 0811 72 08 925. Aku tungguin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah lama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

Keisha Lebronka, teman Pro 2, dengan tersemogakan hadir juga buat kamu yang lagi juga malam ini dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Gimana, suka sama lagunya? Apalagi lagi pas banget ya dengan hati kamu yang kayaknya lagi menyemogakan dia bisa jadi milik kamu. By the way, teman Pro 2, makasih yang udah ikutan gabung malam ini, terus juga yang mungkin udah ikutan cerita. Dan mudah-mudahan juga jadi sebuah ruang juga buat kita melepas sesuatu yang berat gitu rasanya ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, buat yang juga mungkin masih pengen cerita gitu ya, next time nanti kita cerita lagi. Karena waktunya gak banyak ya, dicerita penutup hari cuma nyampe jam 11 malam dan sekarang udah jam 11 kurang 10. Kayak ada yang udah cerita nih di sini, udah kirim WhatsApp. Ada Naya, katanya pengen cerita. Kak, aku pernah punya teman deket yang sekarang udah gak pernah komunikasi lagi. Dulu aku sempat berpikir, seandainya aku gak pernah kenal dia, mungkin aku gak akan sakit ini. Tapi setelah beberapa tahun, aku sadar justru dari hubungan itu aku belajar banyak hal tentang menghargai diri sendiri dan tahu kapan harus menjaga jarak. Suka banget nih sama bagian akhirnya ya. Karena emang gak semua orang tuh hadir dalam hidup kita untuk tinggal selamanya dong, ya kan? Ada yang datang untuk nemenin, ada yang datang juga untuk ngajarin sesuatu. Ada juga yang datangnya itu buat kita jadi sadar gitu, buat ternyata kita harus lebih menghargai diri sendiri. Jadi mungkin bukan tentang siapa yang bertahan paling lama, tapi tentang apa yang kita pelajari dari setiap orang yang pernah hadir. Dan kalau akhirnya harus menjadi masa lalu ya gak apa-apa gak sih? Okay, ada siapa lagi yang udah kirim WhatsApp teman Pro 2? Boleh nanti coba kita bacain ya. Tapi kalau misalnya kamu menikmati malam ini dengan lagu-lagu yang udah hadir dan cerita-cerita yang udah dibacain, ya udah kalau gitu kita sambil dengerin lagi lagu yang udah disiapin. Dan ini menjadi kayak momen terakhir ya, aku juga udah mau pamit dari cerita penutup hari karena nanti ada rangkaian lagu-lagu yang bakal hadir di Jazz Music sampai jam 12 malam. Kalau kita dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pamulang Terlampung, Let You Divide Share and Pressure Willingness Only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darah, tetap di darah. Bye-bye teman Pro 2.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, nggak usah dipisah-pisah.
4: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Baik.

syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
1: 90,5 FM.
2: Iya sayang, gimana tadi PRMTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa, oke? Jangan sampai lupa PR-nya dibawa ya. Soalnya aku juga udah ngantuk nih. Udah ngantuk. Ya

0: Ah, gak ada notif.
1: Nah, ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya? Oh.

Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bener Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pukul 5.00 sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Indra Fikri yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ayamannya gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Waldi, Waldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kau malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Waldi, Waldi, Waldi.
2: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, oh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natal.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
6: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung,
8: teman terbaik kamu.

0: 1 menit dengan tema dakwah dengan damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk kemanapun tempat selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti, sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Bukan, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk menuju syurganya Allah SWT.

0: Abi Hidayat.
1: Ustaz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Qadarullah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masyaallah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan. Tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?

0: kajian 1 menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustaz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian kita iman, tapi kemudian untuk kemudian kita bertakwa. Ada yang iman tapi enggak takwa. Kalau yang takwa sudah pasti iman.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Siapkan Musuh oleh Ustadz Khalid Besalama.
1: Artinya dalam kurun tertenggelam dalam kamar manusia, sibuk tiap hari cari gosip apa yang baru, gosip apa yang baru. Teman-teman, berhenti siapkan musuh hari kiamat. Ini masalah besar ini. Masalah besar ini. Jangan ada musuh hari kiamat. Kita dimusuhi oleh orang di dunia, biarin aja. Kita panen pahala dari dia. Jangan kita siapin musuh. Ada orang tiap hari sibuk siapin musuh. Kalau dia hidup 1 tahun aja teman-teman, 365 hari. 1 hari 1 musuh, berarti 365 musuh hari kiamat. Habis semua pahalanya ini untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Untuk apa? Gitu ya. Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun. Ada orang, sampai saya pernah temuin orang rambutnya sudah putih semua, tidak berhenti untuk membicarakan orang. Ya sudah berapa tahun dia punya musuh dan berapa banyak musuhnya. Semua orang tidak cocok sama dia. Makanya tanda tanya, kenapa dia tidak cocok sama orang itu? Berarti ada sesuatu dengan dia, gitu kan? Karena yang ada dalam dirinya adalah selalu curiga sama orang, selalu masalah sama orang, sehingga sibuk menceritakan aib-aib orang.

0: 1 menit dengan tema Sediakan Waktu Untuk Surga Kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka thariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu thariqan ila jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi antum sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum. Gunakan semua untuk urusan dunia, atau akan tinggalkan, meninggal dunia, semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara itu kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Ayo, pulsa akhirat terisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi.

0: Kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayah dengan tema Istidraj.
1: Kita mana kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah atau sejenisnya, tapi dalam saat yang bersamaan semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan atau bahkan melecehkan atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan, sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati, jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya.

pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter

0: penjelasan dosen tadi. Pi,
1: apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Ah, kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi nggak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah nggak kuat.
2: Stop. Konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media kita.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: saudara pendengar, di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, mau minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Po.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: sih pasar hari ini?
1: Mbak, mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
0: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gue mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong bang, es panas.

gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.